Pemerintah Kota Solok telah mengusulkan kelanjutan pembangunan Jalan Lingkar Utara kepada pemerintah pusat melalui program prioritas 2026. Usulan tersebut mencakup penyelesaian sekitar 2,57 km yang sebelumnya masih berupa jalan tanah. Pembangunan ruas tersebut telah berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2019 dengan sekitar 5,83 km telah teraspal. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di akhir penutupan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Kita bergabung bersama rekan saya Tika Budiman yang punya informasinya.
1: Lagi, sehingga teman-teman UMKM bisa membangun jaringan dan tentu saja transaksi.
2: Lihat pameran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di kawasan Parkir X Plaza Semarang mencatatkan transaksi sebesar 2,4 miliar rupiah selama 8 hari pelaksanaan. Capaian itu tidak lepas dari total 80 ribu pengunjung lebih yang memadati area pameran hingga malam terakhir pelaksanaan. Transaksi itu berasal dari 150 tenan UMKM yang terdiri dari 24 stan provinsi, 70 stan kabupaten kota, 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri yang berpartisipasi dalam pameran. Tanya mencatatkan penjualan langsung, pameran yang berlangsung pada 12 hingga 19 September itu juga menghasilkan kontrak bisnis senilai 7,54 miliar rupiah. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, capaian tersebut membuktikan pameran mampu menjadi ruang promosi sekaligus membuka peluang kerjasama usaha yang berkelanjutan.
1: Sehingga set event dari MTQ berupa pameran pada selama satu minggu ini alhamdulillah berjalan dengan lancar.
2: Salah satu kafilah Siva mengaku terpukau dengan souvenir kuliner yang disajikan pada pameran MTQ.
3: Saya tertarik dengan snack-nya yang kotak itu lucu gitu, kayak sangat identik dengan MTQ kali ini. Ya, itu sangat unik dan Semarang keren.
4: Ya. Kuliner Jawa Tengah.
3: Benar. Jawa Tengah keren. Benar. Semoga bisa kesini lagi.
2: Amin. Salah satu kontrak terbesar tercatat pada PT Yuasa Food Berkah Makmur dan Politeknik Kemitraan Kesehatan Tasikmalaya dalam penyediaan makanan penanggulangan stunting serta emergency food kebencanaan. Kerjasama tersebut bernilai 5 miliar rupiah dengan masa kontrak selama 2 tahun. Kolaborasi bisnis juga terjalin dari Abel Teknik Solo yang menggandeng Frinci Collection Riau untuk menyediakan aksesori tembaga dan batu senilai 300 juta rupiah. Pameran tersebut juga membuka peluang ekspor bagi produk UMKM Jawa Tengah ke sejumlah negara yang berminat, mulai dari Brasil, Nigeria, India, hingga Amerika Serikat. Salah satu potensi kerjasama internasional datang dari pembeli asal Brasil yang berminat memesan 6.460 lembar tikar pandan dengan transaksi diperkirakan mencapai 4,56 miliar rupiah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri pada 2 tahun menerima mandat dengan capaian nyata untuk rakyat. Kami akan hadirkan informasinya dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan oleh Saadatudaren.
5: Laporan khusus. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
6: Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri setelah hampir 2 tahun menjalankan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden menyatakan kepercayaan diri tersebut tumbuh karena pemerintah telah menunjukkan sejumlah capaian yang nilainya nyata bagi bangsa dan rakyat. Capaian didapat karena pemerintah yang bekerja keras dan cepat dalam menjalankan berbagai program. Sejumlah program seperti di antara cek kesehatan gratis atau CKG dan juga makan siang gratis atau MBG telah membawa dampak besar karena manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
5: Telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja. Sebagai bukti,
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan kesehatan yang baik dapat menjadi pondasi pada sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, CKG memang sangat berguna bukan hanya untuk rakyat, namun juga untuk masa usia sekolah atau generasi bangsa.
7: Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis, dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di...
6: Sementara, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, menambahkan, bila dengan keberhasilan program utama ini, ke depan akan mengalokasikan anggaran MBG dan dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan.
8: Ini di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG. Saya kira kan gitu ya. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada kita optimalkan, dengan kita maksimalkan. Termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan bagi gratis. Dan dengan 3% kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawas.
6: Diketahui keberhasilan dari program Presiden selain itu untuk swasembada pangan menjadi salah satu fokus besar. Dalam agenda 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas dengan sasaran antara lain swasembada beras dan juga jagung. Berbagai capaian tersebut dapat terwujud melalui kerjasama jajaran pemerintah karena lebih berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Demikian, Serat Udara AM, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming selama 2 tahun? Kita simak dalam tanggapan mereka berikut ini.
9: Terkait dengan semakin percaya dirinya Pak Presiden Prabowo, menurut saya itu haknya Presiden sebagai kepala negara. Namun, menurut saya keberhasilannya itu di mana? Ekonomi semakin susah, BBM semakin terus naik, bahkan pangan harga semakin melonjak dan hidup makin susah.
10: Kami memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah dan kami mengapresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun juga kita harus lihat bahwa kenyataannya di lapangan mekanismenya itu masih belum bisa dibilang sempurna gitu kan. Tapi jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba gitu, jadi kelinci percobaan. Kasihan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan ternyata, maaf ya, ini tidak lagi menjadi program tapi menjadi proyek. Proyek bancakan yang memang nilainya itu kan fantastis ya. 40% dari 20% anggaran pendidikan kita habis kesedot untuk makan bergizi gratis ini.

0: Dan bagaimana juga editorial pagi hari ini yang mengangkat topik capaian 2 tahun pemerintahan Prabowo dan tantangan ke depan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjelang 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober mendatang, momentum ini tepat untuk menakar sejauh mana deretan program besar mengakar di tengah masyarakat. Sejumlah program utama mendapat sorotan, makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis atau CKG, sekolah rakyat, koperasi desa kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Untuk MBG, hingga Agustus 2026 tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat. Sementara CKG menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga Juni lalu. Capaian ini menunjukkan masifnya jangkauan yang kini perlu disempurnakan lewat konsistensi kualitas dan ketepatan distribusi di lapangan. Di sektor pendidikan, hampir 16.000 siswa di 34 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. PR selanjutnya, memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Pada penguatan ekonomi kerakyatan lewat KDKMP, dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 dinilai sudah beroperasi optimal. Tugas berat berikutnya, mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar hidup sebagai penggerak ekonomi lokal. Sektor perumahan melalui program bedah rumah telah mencapai 132 ribu unit hingga September dari target 400 ribu unit tahun ini. Mempercepat sisa target tentu menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan warga penerima manfaat. Di bidang ketahanan pangan, klaim swasembada 8 komunitas dan proyeksi produksi beras 34,77 juta ton tahun ini perlu dijaga lewat stabilitas harga di tingkat konsumen serta perlindungan nilai tukar petani. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 2 tahun pertama adalah fase konsolidasi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya angka partisipasi, melainkan apakah layanan kesehatan kian mudah, piring makan anak-anak bergizi, dan ekonomi warga bergerak naik kelas. Mandat 5 tahun masih panjang. Ruang perbaikan selalu terbuka bagi kebijakan yang berpihak pada denyut nadi rakyat. Dengan evaluasi yang terbuka dan konstruktif, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik. Sekian editorial, selamat pagi.

Sebanyak 35 dari 41 kantor berita se-Asia Pasifik memulai pertemuannya di Moskow untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia informasi, termasuk upaya kerjasama guna mengatasi pesatnya disinformasi dan berita palsu di dunia. Pertemuan dibuka oleh Presiden dari OANA atau Organization of Asia Pacific News Agency, Andrei Kondrasov, yang juga Direktur Jenderal dari Kantor Berita Rusia TASS dalam rapat Dewan Eksekutif yang berlangsung di Moskow hari Minggu kemarin. Dikutip dari Kantor Berita Antara, di depan para pimpinan senior kantor berita tersebut, Andrew Kondrasov menjelaskan berbagai agenda pertemuan, mulai dari perkembangan global seperti maraknya disinformasi, penetapan Hanoi atau Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan tahunan di bulan Maret atau April 2027, dan juga terkait dengan penyampaian susunan komite teknis dan komite etik organisasi yang telah diperluas. Sementara pembaruan teknis dalam situs web organisasi berhasil dirampungkan serta mencerminkan transformasi digital yang terjadi di tubuh OANA.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait dengan lalu lintas di beberapa kawasan yang akan dihadirkan oleh Brigadir Yasinta. Namun sebelum informasi tersebut, kami akan ajak Anda juga untuk menuju ke persiapan. Maksud kami menuju kepada informasi dari Aichi Nagoya, di mana pelaksanaan Asian Games dan juga Chief De Michong atau CDM dari tim Indonesia, Todotua Pasaribu, mengapresiasi perjuangan dari Sumaya yang telah menyumbangkan medali perak pertama untuk merah putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia menyebut bahkan raihan 1 perak dan 4 perunggu pada hari pertama Asian Games tersebut sebagai pencapaian signifikan. Demikian pernyataan langsung dari Todotua di Nagoya yang diterima hari Minggu kemarin, dan tambahan medali pada Minggu datang dari Tekball dan Karate. Sebelumnya Indonesia telah meraih medali perunggu melalui wushu, tekball, dan soft tennis. Atlet tekball Putri Sumaya juga menyumbangkan medali perak setelah tampil pada final nomor tunggal putri di Nagoya City Higashi Sports Center kemarin.
1: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: dan bagaimanakah informasi lalu lintas pagi hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di beberapa wilayah seperti di JPO Tebet, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, JPO Polda Metro Jaya, dan juga di Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada rekan Brigadir Yasinta yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Selamat pagi, Brigadir Yasinta.
2: Stay di studio.
0: Silakan informasi Anda.
2: Ya, baik, terima kasih Rekan Risti di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, bagi kendaraan yang akan memasuki gerbang tol, di mana kendaraan yang melintas di jalur tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol di kedua arahnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Namun untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur flyover dari arah Tendian yang akan menuju ke arah Pancoran pagi ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pagi ini juga terpantau kondusif, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan via jalur arteri, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan atau Cawang melalui jalur tol. Namun demikian saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban, kisar 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian saat ini di jalur tol juga petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara yang

0: dan rel kereta api di kawasan ini. Selanjutnya, arus lalu lintas dari jalan flyover, yakni dari Palur yang akan menuju Karanganyar maupun arah sebaliknya juga terpantau normal. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Untuk itu, kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan tetap utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 138 kasus laka lantas. Dengan rincian 10 meninggal dunia, 10 luka ringan dan juga 94 maksud kami 10 luka berat dan juga 94 luka ringan. Dari 138 kasus laka tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari ANTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 3. Ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Senin ini.

gempa bumi dapat menimbulkan dampak korban jiwa, luka, maupun kerusakan infrastruktur yang sangat signifikan. Apa yang dilakukan sebelum terjadi gempa bumi? Kita tidak dapat mengetahui kapan gempa akan terjadi, sehingga persiapan menjadi sangat penting untuk menyelamatkan jiwa, mengurangi korban luka, maupun kerusakan infrastruktur. Langkah untuk persiapan. Cek potensi bahaya di rumah. Letakkan lemari secara aman pada dinding. Tempatkan barang besar dan berat ada bagian bawah lemari. Letakkan barang pecah belah pada bagian yang lebih rendah dan di bagian tertutup. Gantungkan barang yang berat seperti figura foto atau cermin jauh dari tempat tidur, sofa, ataupun tempat di mana orang duduk. Pastikan lampu langit-langit terpasang dengan kuat. Perbaiki apabila terjadi kerusakan pada jaringan listrik atau gas. Amankan pemanas air dengan terpasang dengan baik pada dinding. Perbaiki keretakan pada langit-langit atau pondasi. Konsultasikan dengan ahli bangunan apabila membutuhkan informasi mengenai struktur bangunan yang kurang kuat. Tempatkan bahan-bahan yang mudah terbakar dalam lemari tertutup dan letakkan paling bawah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Bandung pagi ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar di Bandung pagi ini masih bareng Rey Ardian sampai jam 10 pagi nanti pendengar. Di hari Senin udah pada sarapan belum? Ini udah mau jam 8, jangan sampai perutnya kosong, minimal isi dulu, minum teh hangat gitu ya, atau bala-bala gorengan dikit gitu, yang penting keisi dulu sebelum beraktivitas. Karena jujur ini di bulan ini, mungkin khususnya September ya, lagi banyak yang tumbang alias sakit gitu. Jadi mudah-mudahan kita diberi kesehatan selalu. Ini yang pertama faktor cuaca, yang kedua mungkin pola hidup gitu ya, dan juga pola makan kita yang emang gak terjaga gitu. Kita sapa-sapa dulu pendengar yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Bandung. Maksudnya di WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung. Ada Abah Sutaryat nih katanya. Assalamualaikum, wilujeng enjing Kang Andre. Cuaca Cidaun masih teras panas, teu acan aya hujan tawis manco katanya. Waduh, waalaikumsalam Abah Sutaryat. Mudah-mudahan segera dikasih hujannya biar sedikit segar gitu. Tapi ya mudah-mudahan juga panasnya gak yang terlalu panas gitu ya di sana. Juga ada Teh Tiawati di Sumedang. Assalamualaikum Andre, selamat pagi katanya. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Teh Tiawati di Sumedang. Di sini cuacanya cerah, selamat bertugas Andre. Semoga kru RRI dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Teh Tiawati, mohon doanya. Kami banyak yang tumbang soalnya nih. Teh Tiawati juga tentunya sehat ya Teh Tiawati ya. Jangan lupa ininya sarapannya Teh Tiawati, makan siangnya, makan malamnya. Juga dari Magelang nih ada Kang Theodorus Yudhistira. Halo selamat pagi katanya. Saya lagi dengerin Pro 1 lewat aplikasi RRI Digital nih katanya. Widih luar biasa, terima kasih Kang Theodorus Yudhistira. Cuaca di Magelang cerah dan arus lalu lintas ramai lancar katanya. Alhamdulillah kalau cerah. Semoga cerah sepanjang hari. Semoga gak cuma harinya aja yang cerah, hati Kang Theo juga ikut cerah ya di hari ini. Dan tentunya pendengar masih bersama saya Rey Ardian di Bandung pagi ini di Pro 1 RRI Bandung. Jangan kemana-mana karena kita bakalan berbincang dan juga menghadirkan informasi-informasi yang menarik hingga pukul 10 pagi nanti di Bandung pagi ini.

Indonesia memiliki potensi bencana gempa bumi yang cukup besar. Untuk itu, kesadaran terhadap ancaman bencana gempa bumi perlu terus disosialisasikan. Tingkatkan pemahaman bencana lewat HKB, Hari Kesiagaan Bencana. Apabila terjadi gempa bumi dan kita sedang berada di dalam gedung bertingkat, lakukan penyelamatan. Tips penyelamatan bencana di dalam gedung bertingkat. Teknik drop, merangkaklah sedekat mungkin ke lantai. Cover, berlindunglah di bawah meja yang kuat. Dan hold on, merujuk berpegangan pada salah satu kaki meja.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar masih di Bandung pagi ini barengan Rea Ardian sampai jam 10 nanti. Di jam 8 seperti biasa kita hadirkan obrolan ringan pendengar di Bandung menyapa. Hari ini kita sudah terhubung bersama admin Bobotoh 7Zip. Widi, ada Tehwell di Bandung pagi ini di ujung telepon.
1: Bandung pagi ini.
0: Nah, pendengar, semalam Persib ini membawa pulang 3 poin ini melawan kontra Persijap, ya, luar biasa sekali. Nah, gimana ini tanggapan para penggemar dan juga khususnya yang akan mewakilinya, ada Tehwell ini selaku admin Bobotoh 7Zip di ujung telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Tehwell.
2: Waalaikumsalam.
0: Wah, luar biasa. Kabar baik Tehwell?
2: Alhamdulillah. Wah, baik sekali.
0: Baik sekali. Luar biasa. Udah ngopi, udah sarapan belum?
2: Udah dong.
0: Udah ya, jong-jong ini mah. Jong-jong Persib semalam udah bawa 3 poin, tidur tibra kayaknya.
2: Tibra banget.
0: Tibra banget ya, luar biasa. Tehwell, tapi ini semalam kan Persib ini udah membawa 3 poin dari Jepara nih. Secara keseluruhan ini gimana pendapat Tehwell ini ngelihat performa Persib di pertandingan semalam, Teh?
2: Mantap banget Persib. Padahal kan kita dari Korea itu cuma 3 hari ya.
0: Gimana, Teh?
2: Mantap banget Persib. Padahal kita dari Korea itu cuma 3 hari aja.
0: Oh iya, benar. Abis dari Korea padahal ya gak kacape. Iya. Lamun saya mah Teh udah ngeringku kata Teh panas tiris sih kan.
2: Nah, betul. Fisiknya luar biasa. Bener. Pemain Persib.
0: Luar biasa. Tapi Persib semalam sempat ini dulu ya. Sempat turun dulu performanya gitu, tapi mampu membalikkan keadaan. Nah, yang paling terlihat dari respon pemain ini setelah kebobolan apa, Teh?
2: Agak kaget.
0: Gimana?
2: Waktu gol pertama itu kan tinggal. Iya, itu agak deg-degan juga ya. Tapi dari kerja keras para pemain, langsung respon tak ada.
0: Benar ya, supporter juga nggak kalah pentingnya, Teh ya.
2: Apalagi sama Benalo tuh paling suka tuh.
0: Kalau apa, Teh?
2: Yang Benalo.
0: Oh iya. Benar, setuju, sepakat. Ini juga Tom Hey kembali menjadi sosok penting ya, Teh ya, di laga semalam ya, Teh, dengan gol penyama kedudukan ini. Gimana?
2: Iya betul, alhamdulillah sekali.
0: Gimana, Teh?
2: Awal soalnya kan tempat kayak kelihatan down gitu, cuman pas lawan Persija kemarin pokoknya on fire banget.
0: Bener ya, babeh kami semua ya, itu on fire banget semalam gitu. Tapi iya, ini bener. Di gol kedua, Teh, di gol kedua Baros ini lahir setelah memanfaatkan kesalahan pemain belakang Persijap nih. Kemarin ada blunder juga ya pemain belakang Persijap. Nah, menurut Teteh ini apakah menunjukkan bahwa Persib ini cukup efektif dalam memanfaatkan momentum, Teh, di pertandingan semalam, Teh?
2: Untuk memanfaatkan momentum, ya. Cuman mungkin pas di akhir-akhir ada beberapa peluang. Yang kurang maksimal.
0: Di akhir-akhir ada beberapa peluang yang sebetulnya bisa dimaksimalkan lagi ya, Teh, ya?
2: Iya, betul. Benar. Jadi harus lebih tenang lagi.
0: Tapi kalau kita ngelihat tanggapan Bobotoh nih, Teh, mungkin di sosial media dengan komentar-komentarnya itu gimana sih, Teh, kebanyakan? Apakah puas dengan poin semalam atau justru kurang gitu, Teh?
2: Puas sekali. Kalau dari saya apalagi. Karena kan kalau lihat jadwal kan padat banget ya, Persib. Tapi kalau misalnya lihat kemenangan kemarin, wah.
0: Benar.
2: Tapi mungkin bisa ditambah pemain lagi sih kalau menurut saya.
0: Ditambah pemain lagi, kayaknya mah saya besok juga dipanggil. Ini lagi pemanasan dulu makanya, Teh. Wah, luar biasa. Bukan tapi apa? Pemanasannya hareudang, Teh, ini mah pemanasan bukan apa-apa, emang hareudang aja.
3: Teh, tapi memang gitu ya, dari hasil udah mempersib lagi, mungkin lagi capek gitu ya fisiknya ya. Gitu abis pertandingan dengan hasil semalam ya cukup lah ya Teh ya. Ya, untuk ya, untuk ini dulu apa namanya menyiapkan laga-laga kedepannya juga semoga lebih maksimal lagi gitu kan ya Teh ya.
2: Iya.
3: Tapi mungkin Teh terakhir nih, setelah mendapatkan 3 poin penting di Jepara nih, apa pesan Teteh mungkin untuk Bobotoh menjelang pertandingan Persib berikutnya Teh? Silakan.
2: Yang penting support aja sih. Support ke hal yang positif buat pemain, apalagi kan nanti Oktober jadwalnya lebih padat lagi.
3: Benar.
2: Ada yang cuma tidaknya satu hari kan ya buat para pemain. Jadi kalau misalnya ya harus lebih sabar, ya, lebih sabar dari ketikannya buat pemain gitu. Apa kritik boleh, tapi yang membangun bukan yang membuat apa mental pemain itu down, bukan ya.
3: Benar, setuju.
2: Soalnya kan padat banget.
3: Benar ya, kita harus apresiasi pemain, kita juga pastinya pengen menghasilkan yang terbaik, memberikan yang terbaik ya Teh ya. Bobotoh,
2: nah,
3: Bobotoh kita support dengan hal-hal baik. Kritik boleh, tapi
2: betul.
3: Kritiknya yang membangun gitu ya. Jangan jangan judgmental gitu ya.
2: Betul.
3: Benar, dah siapa tuh yang mau kalah ya. Tapi menang kalah di pertandingan mah sudah biasa begitu ya Teh ya.
2: Iya, iya betul.
3: Luar biasa Teh Well, terima kasih ngobrol-ngobrol singkatnya di Bandung pagi ini di Pro 1 RRI Bandung. Sehat dan bahagia selalu Teh Well. Jangan lupa sarapan ya.
2: Terima kasih.
3: Doakan semoga Persib kedepannya bisa berlaga lebih baik lagi dari
2: ya, semoga juara lagi, amin.
3: Amin. Siap Teh, hatur nuhun pisan ya Teh ya. Selamat pagi.
2: Ya.
3: Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum.
2: Ya. Waalaikumsalam.
3: Baik, pendengar, itu dia obrolan bersama Teh Well selaku admin Bobotoh 7Sib dengan topik Persib bawa pulang 3 poin. Bagaimana tanggapan para pendengar di Pro 1 RRI Bandung di Bandung pagi ini?
1: Bandung pagi ini.

0: Bencana bisa datang tanpa diduga. Gempa bumi, kebakaran, atau banjir. Semua butuh respon cepat. Tapi, tahukah Anda apa yang paling penting saat detik-detik darurat? Jalur evakuasi. Kenali rute aman di rumah, sekolah, kantor, atau tempat umum. Jangan tunggu sampai bencana datang. Periksa, apakah jalur evakuasi Anda bebas hambatan? Apakah jelas dan mudah diakses? Keselamatan Anda dimulai dari langkah pertama. Kenali dan patuhi jalur evakuasi, karena ketika waktu menjadi lawan, arah yang tepat bisa menyelamatkan nyawa.
1: Bandung pagi ini.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang tergurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam

0: Selamat Hari Radio ke-81. Radio ada di hati kita dan akan senantiasa ada di hati kita untuk menambah informasi yang menajamkan kemampuan storytelling kita, untuk meningkatkan kompetensi kita semua agar kita bisa melaksanakan berbagai tugas ya di berbagai profesi dengan baik, dengan optimal. Seperti yang saya sampaikan, kunci utama masa depan adalah penguasaan informasi dan kemampuan storytelling, dan itu bisa diasah melalui media radio. Himbauan kepada masyarakat luas, yuk kita manfaatkan radio. Tentu itu semata-mata untuk meningkatkan pengetahuan, ya kompetensi penguasaan informasi, dan tadi kemampuan storytelling kita semua, termasuk anak-anak muda ya. Pokoknya lain lah mendengar lagu dari radio misalnya, mendengar berita dari radio ya, karena radio itu apa, mendengar ya, otomatis bisa memantik apa, imajinasi. Itu kelebihannya.
1: Mama, aku mau teh manis lagi.
2: Eits, jangan atuh. Kalau kebanyakan gula, nanti kamu bisa sakit. Kalau gizimu tidak seimbang, kamu bisa beresiko stunting, nak.
3: Betul, Pisan. Stunting itu bukan cuma tubuh jadi pendek, tapi bisa bikin kamu sulit belajar dan gampang sakit.
1: Terus gimana biar aku gak stunting?
2: Kita atur makan sama-sama.

0: BCP. Jadi sistem pengendalian keamanan pangan yang bekerja secara pencegahan. Jadi bagaimana dari mulai proses produksi dan distribusi, kemudian bagaimana penerapan sarana-prasarana penunjang dari mulai kesediaan dapur, tempat penyimpanan, begitu, alur masuk dan keluar pangan sampai ke masalah pengelolaan limbah, gitu. Kemudian juga dari mulai suhu masak, pendinginan, waktu, jarak masak sampai dikonsumsi, gitu. Yang itu yang kita berikan rekomendasi atau catatan kepada setiap MBG yang akhirnya nanti dituangkan dalam bentuk oleh teman-teman Dinas Kesehatan itu SLHS. Jadi untuk higienis tempat SPG itu yang dilakukan. Kemudian juga memastikan dari mulai tadi produksi paling tidak bahan baku pangan yang siap dimasak itu kita lakukan pemeriksaan dari sisi mutu dan keamanan pangannya sampai proses setelah dimasak sebelum didistribusikan kepada siswa. Itu diantaranya ini inisiatif pemerintah daerah sesuai dengan fungsinya untuk memastikan tadi paling tidak semua ketentuan keamanan pangan itu sudah dipenuhi oleh setiap SPG gitu.
1: Iya, iya. Nah, Pak, mungkin ini juga di dapur SPPG ini kira-kira apa saja titik yang paling rawan ini yang menyebabkan makanan MBG ini terkontaminasi atau tidak layak konsumsi, Pak, dari kejadian-kejadian sebelumnya, Pak? Halo.
0: Fokus terhadap pangannya atau makannya, tapi bagaimana dari mulai dapur itu sendiri, begitu tadi yang disebutkan dari mulai prasarana sarana penunjangnya, penempatan tempat masak, gitu, tempat olahan, tempat penyajian, gudang penyimpanan, gitu ya, pengaturan limbah sampai tadi sampah. Sampai saatnya distribusi, termasuk memastikan pangan itu tadi sehat. Jadi prasyarat dasar dari mulai higien penjamah, penjamah ini yang juru masak begitu, kemudian sanitasi dapur, sampai pengendalian hama, suhu pemasakan, suhu penyimpanan dingin, termasuk makanan panas, waktu antara masak dan konsumsi, pencucian tangan dan alat sampai limbah itu yang kita rekomendasikan atau kita ingatkan kepada SPPG untuk dipenuhi. Walaupun memang sampai saat ini pemerintah daerah hanya berupa rekomendasi. Nanti yang menindaklanjuti dari pihak SPPG sendiri termasuk yang melaporkan kepada pihak DGN dan lain-lain.
1: Iya, iya, iya. Nah, kemudian ini kalau ditemukan, Pak, bahan makanan yang kualitasnya tidak memenuhi standar atau proses pengolahannya bermasalah, ini kira-kira apa tindakan yang langsung dilakukan oleh Satgas, Pak?
0: Iya, kita tadi memberikan catatan rekomendasi. Jadi kalau misalnya ditemukan pangan bahan baku yang terlihat tidak bermutu bahkan terkontaminasi, kita berhentikan, kita cegah untuk itu dijadikan bahan makanan begitu. Kemudian kita juga rekomendasikan asal-usul pangan ini hadir sampai ke penyimpanan. Itu kita berikan beberapa catatan gitu. Termasuk makanan yang akan didiskusikan. Ini yang kita berikan langsung kepada kepala SPPG yang ada di setiap SPPG. Kita berikan semacam catatan atau rekomendasi. Nah, tinggal sekarang berapa jauh mereka mau menindaklanjuti, mau memperbaiki masukan-masukan rekomendasi dari kita. Jadi kewenangan kita daerah itu baru sampai itu. Tapi setelah itu kita akan lakukan monitoring terus, akan lakukan pendalaman apakah rekomendasi catatan kita itu ditindaklanjuti atau tidak. Karena ini pada akhirnya tadi akan mempengaruhi juga pada saat proses mereka pengajuan hygiene sanitasi ya SLHS yang setiap SPPG itu harus dimiliki.
1: Iya, iya. Nah, kemudian Pak, ini dengan jumlah siswa dan dapur SPPG yang cukup banyak ya Pak ya di Kota Bandung seperti yang kita ketahui, ini apa tantangan terbesar DKPP dalam memastikan pengawasan ini benar-benar berjalan dengan baik di lapangan, Pak, bukan hanya sebatas standar di atas kertas saja, Pak? Bagaimana?
0: Iya, ini memang menjadi

0: Di sebuah apa ya kendali yang cukup panjang bagi kita karena pertumbuhan di Kota Bandung, mungkin Kota Bandung itu termasuk kota yang paling banyak SPG-nya. Hari ini kita kalau tidak salah ada 265 di Kota Bandung. Dan itu hampir semuanya itu memang kalau istilah mereka tuh apa percepatan gitu. Jadi banyak yang memanfaatkan bangunan SPG dari bangunan yang sudah existing, apakah itu rumah tinggal begitu ya, kemudian ada ruko bekas gudang dan yang secara umum masih dapur. Nah ini mudah-mudahan bisa cepat. Memang pengendaliannya lebih lebih masif lagi. Sehingga kita kerjasama juga dengan teman-teman di kelurahan, ya. Jadi lurah, camat ikut terlibat mengawasi, termasuk masyarakat. Jadi setiap ada pengaduan, komplain, itu juga membantu kita untuk lebih apa melakukan penetrasi kepada setiap SPG, termasuk juga puskesmas setempat. Ya. Itu memang kendala ini menjadi kendala kita semua, tapi dengan kerjasama dan komunikasi yang efektif tadi. Terutama dari teman-teman SPG-nya sendiri gitu. Karena ada beberapa kasus yang kita tahu setelah ada laporan dari teman-teman SPG gitu. Nah, ini mudah-mudahan ke depan ini bisa koordinasi yang cukup baik dengan pemerintah daerah sehingga kita pun akan lebih secara aktif untuk bisa melakukan pengawasan kepada SPG yang ada di Kota Bandung.
1: Baik Pak Ginanjar, terima kasih banyak atas waktu dan perbincangan di pagi hari ini. Ini terkait topik DKPP Kota Bandung yang membentuk Satgas MBG untuk pastikan keamanan pangan di dapur SPPG. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, itu dia obrolan di Bandung pagi ini. DKPP Bandung bentuk Satgas MBG untuk pastikan keamanan pangan di dapur SPPG dengan topik dari dapur SPPG ke meja siswa. Seberapa ketat pengawasan keamanan pangan MBG di Kota Bandung bersama Insinyur Gin Ginanjar MEng, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung di Bandung pagi ini.
2: Bandung pagi ini.
3: Liburan yuk, liburan yuk, liburan yuk.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Punten buat para pendengar yang menemukan tawaran pendaftaran BPJS Kesehatan gratis tahun 2026. Punten ini mah ya, jangan langsung tergiur. Ada tautan yang beredar di media sosial dan meminta pengguna mengisi data pribadi hingga kode verifikasi. Awas! Faktanya, setelah memang cari tautan tersebut, bukan kanal resmi dari BPJS Kesehatan dan terindikasi sebagai modus phishing. Tuh! Program penerima bantuan iuran atau PBI memang tersedia, tetapi prosesnya tetap mengikuti mekanisme resmi dari pemerintah. Jadi, memang sarankan, jangan sembarangan masukin nick, nomor telepon, atau kode verifikasi ke situs yang tidak jelas asalnya ya. Informasi soal kepesertaan sebaiknya langsung dicek melalui kanal resmi BPJS Kesehatan. Ya udah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Di sini Velocity, di situ Stecu. Kalau mau cek bohong atau asli, ya ke RRI Bandung di Pro 1.
2: Bandung pagi ini.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiara Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur
1: tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar khususnya Mbak Rinjani dan Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar di Bandung pagi ini bersama saya Andre Ardian. Di pukul 9 lebih 10 menit kami hadirkan Halo RRI, layanan siaran pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang hadir setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat di Pro 1 RRI Bandung dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, mengawali Halo RRI di Bandung pagi ini, 21 September 2026 kami hadirkan aduan yang datang dari warga Cimahi yang masih menganggur dan meminta informasi terkait pelatihan dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung. Dan pendengar, kita juga sudah terhubung bersama Ibu Ita Resmi Marliana. Maksud kami, kita juga sudah terhubung bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi, Asep Ajat Jayadi di ujung telepon di Halo RRI.
4: Halo RRI, program interaktif hadir untuk menyuarakan keluhan dan pertanyaan Anda tentang berbagai permasalahan pelayanan publik. Saatnya keluhan Anda tersampaikan di Halo RRI.
5: Baik pendengar, kita sudah terhubung bersama Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Cimahi, Asep Ajat Jayadi di ujung telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Assalamualaikum, selamat pagi.
6: Ya, waalaikumsalam, selamat pagi Pak.
5: Baik, kabar baik Pak Asep.
6: Alhamdulillah.
5: Luar biasa. Pak Asep, sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak sudah berkenan berbincang dan berbagi di Pro 1 RRI Bandung di program Halo RRI di Bandung pagi ini. Pak Asep, menanggapi aduan warga Cimahi yang masih menganggur ini dan juga meminta informasi pelatihan di Snaker yang juga sudah mengirimkan aduannya kepada WhatsApp Pro 1 RRI Bandung, Pak Asep berkenan untuk mendengarkannya terlebih dahulu, Pak?
6: Mangga, silakan.
5: Baik, kami dengarkan aduan dari warga Kota Cimahi.
7: Halo RRI, saya Ipan, warga Cimahi yang sudah lulus sekolah. Sudah melamar kemana-mana, belum ada respon. Mohon informasi apakah dalam waktu dekat ada pelatihan di Snaker untuk menambah ilmu sambil cari peluang kerja. Terima kasih.
5: Baik Pak, berikut aduan dari Irfan warga Kota Cimahi. Ini terkait warga Kota Cimahi yang masih menganggur dan meminta informasi pelatihan dari di Snaker sendiri. Pak Asep, silakan ditanggapi Pak.
6: Baik, terima kasih Pak. Atas ada beberapa atau mungkin ada orang atau beberapa orang yang mewakili warga Kota Cimahi menanyakan bagaimana kondisi barangkali bahwa seorang kita setelah keluar atau lulus sekolah, namun ingin mendapatkan pelatihan ataupun juga kegiatan-kegiatan yang berkaitan untuk mencari peluang kerja. Nah, tentunya kami dari Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi sudah membuka layanan-layanan informasi tentang lowongan pekerjaan, juga kegiatan-kegiatan, program-program pelatihan, baik yang dari pemerintah daerah Kota Cimahi ataupun juga dari provinsi, termasuk dari Kementerian Tenaga Kerja. Di mana itu bisa didapat? Tentunya kami punya layanan Instagram Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi. Untuk itu bisa dilihat, terus diupdate dan dipantau Instagram tersebut. Dan kami di sana program-program pelatihan-pelatihan yang akan kita laksanakan itu pasti apapun juga kami update. Dan termasuk untuk pendaftaran peserta pelatihan pun juga kami diupdate ke sana, Pak. Itu intinya bahwa tolong di Instagram disematkan aja, Pak, untuk di follow up gitu, Pak. Itu barangkali.
5: Baik, Pak, berarti memang warga dan juga masyarakat bisa memantau di Instagramnya di Snaker ya, Pak, ya? Sudah terupdate, betul, ya, segala informasinya. Sama. Tapi, Pak, untuk memfollow up mungkin bisa dibagikan informasi terkait pelatihan itu dibuka sejak kapan dan sampai kapan, Pak?
6: Nah, tentunya untuk pelatihan memang ini ada waktu-waktunya ya, ada berbeda. Untuk 2026 ini, karena memang kami setiap daerah pun juga efisiensi dan kami tidak terlalu banyak, dan kami setelah melaksanakan ada 3 pelatihan dari mulai pelatihan digital marketing, ini peserta cuma 30 orang, barista 30 orang, video editing 30 orang, jadi total 90 orang. Sementara kalau peminat, pelamar ini bisa nyampe lebih dari kapasitas. Dan kami pun juga di sini tentunya harus ada seleksi yang sifatnya sederhana. Kemungkinan bahwa orang yang sudah mendapat pelatihan-pelatihan di tahun kemarin atau apa sebelumnya, ini kami akan tidak akan untuk diterima lagi karena biar ada pemerataan. Seperti itu, Pak.

0: termasuk kompetensi ini juga dilihat usia juga dan hal-hal yang lain. Itu barangkali Pak.
1: Ya. Ya, Pak Asep, berarti apakah artinya di Snaker ini memiliki database atau kanal khusus yang mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang sedang membuka lowongan, Pak?
0: Ada, Pak, di sana. Tadi di Instagram aja Pak bisa dilihat, Instagram di Snaker Kota Cimahi.
1: Baik, di sana juga sudah berkoordinasi ya dengan beberapa perusahaan ya, Pak, berarti.
0: Betul, Pak.
1: Baik, nah, ini juga untuk warga yang belum punya pengalaman kerja apa sama sekali, ini apakah ada pelatihan yang sekaligus memberikan sertifikasi atau ya yang nantinya menjadi pintu pertama mereka untuk masuk ke dunia kerja, Pak?
0: Nah, setiap pelatihan kami di Snaker ini rata-rata adalah dibekali dengan setelah mengikuti pelatihan ini ada uji kompetensi, yaitu untuk mendapatkan sertifikat sesuai dengan pelatihan yang diakui oleh BNSP, Pak. Jadi bersertifikat profesi nasional, Pak.
1: Baik. Ya, ya.
0: Iya.
1: Mungkin
0: seperti itu.
1: Dari sisi perusahaan mungkin Pak Asep, berarti apakah di Snaker ini juga melakukan penjajakan kebutuhan khusus gitu atau tenaga yang sedang dibutuhkan sehingga pelatihan ini benar-benar sesuai dengan posisi yang dibutuhkan industri sekarang, Pak?
0: Nah, ini kemarin kami sudah mulai menjajaki, Pak, dengan kegiatan kamar karena kami terbatas anggaran dan ini kebetulan dari Kemenaker ada di bawah KBPPT, Pak, BPPP yang ada di Lembang sana, Pak. Ini memang salah satunya adalah binaannya dapat terima ini. Nah, di sana mereka itu mengadakan pelatihan ini dengan sistem mensyaratkan bahwa akan dianggarkan, akan dilaksanakan pelatihan itu apabila ada perusahaan-perusahaan yang siap menampung setelah selesai pelatihan tersebut. Nah, tentunya kami sekarang ini lagi menjajaki, Pak, kira-kira perusahaan-perusahaan mana yang siap menampung dan jenis apa yang dibutuhkan. Ini kajian kami ke depan. Jadi tidak sia-sia gitu ketika kami sudah melatih itu nanti untuk disalurkannya kemana. Sementara kondisi saat ini kita semua tahu secara global bagaimana untuk lapangan kerja ini sangat sulit barangkali seperti itu, Pak.
1: Iya, ya, baik, berarti memang dari sekarang, mulai sekarang juga sudah berjalan ya Pak proses penjajakan gitu ya untuk kebutuhan ya tenaga kerja ini sehingga nanti pelatihan yang diberikan juga benar-benar sesuai ya Pak ya dengan posisi yang sedang dibutuhkan di industri mungkin khususnya di Cimahi sendiri. Baik, Pak Asep terakhir mungkin untuk untuk Pak Irfan tadi warga yang mengadu dan juga warga Cimahi lainnya yang saat ini masih menganggur, ini apa langkah konkret yang bisa dilakukan hari ini untuk mendapatkan informasi lowongan atau mengikuti pelatihan dari Disnaker, Pak? Ada yang ingin disampaikan mungkin silakan, Pak.
0: Ya, baik, terima kasih. Tentunya ini perwakilan salah satu warga Cimahi yang baru lulus yaitu Pak Irfan. Tentunya kami menghimbau untuk rekan-rekan ini tolong di follow up untuk Instagram Dinas Tenaga Kerja dan di sana mengapa untuk yang hal-hal berita-berita yang baru mengenai ada lowongan pekerjaan, ada pelatihan-pelatihan yang kami laksanakan, juga informasi-informasi kapan pelatihannya, bagaimana kami harus menjadi peserta dan tentunya link pendaftaran juga untuk peserta pelatihan ada di sana. Tentunya kami berharap bahwa silakan untuk melihat Instagram Disnaker ataupun juga mau datang langsung ke kantor kami Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi, kami persilahkan. Itu barangkali, Pak.
1: Baik, Pak Asep, terima kasih atas waktunya dan juga telah berbagi di Prosatu RRI Bandung di Halo RRI. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya, Pak Asep. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Selamat pagi, Pak. Sama-sama, Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, itu dia Halo RRI, layanan siaran pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dengan aduan warga Cimahi yang masih menganggur dan meminta informasi pelatihan di Snaker di Bandung pagi ini.
2: Bandung pagi ini.

0: Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
1: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan klakson tersebut.
0: Tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
2: Baik, Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari, berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.

Tinggal di daerah rawan bencana mengharuskan kita untuk meningkatkan mitigasi bencana demi meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat bencana. Salah satunya dengan menyiapkan tas siaga secara mandiri. Tas siaga berisi perlengkapan bertahan hidup selama 3 hari pertama kondisi darurat sampai pertolongan datang. Pilih tas yang kokoh dan kuat seperti ransel. Bila perlu, yang anti air dengan warna terang. Isilah dengan pakaian, uang tunai, dokumen penting, obat-obatan, sendok, garpu, pisau lipat, senter, tali, benang,

0: telah terhubung dengan Ibu Ita Resmi Marliana SH di ujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Kabar baik, Bu Ita?
1: Alhamdulillah. Baik.
0: Luar biasa. Bu Ita, kami ucapkan sebelumnya terima kasih banyak telah berkenan hadir di Halo RRI di Bandung pagi ini. Dan Bu Ita, kali ini kita akan bahas layanan pendampingan anak berhadapan dengan hukum. Bu Ita, tapi sebelumnya mungkin yang ingin saya tanyakan, ini seberapa penting sih layanan pendampingan anak berhadapan dengan hukum, khususnya melihat hari ini ya Bu ya. Silakan Bu.
1: Oke, seberapa penting gitu ya, jawabannya penting banget gitu. Kenapa? Karena dengan kita memberi pendampingan kepada anak berhadapan dengan hukum, itu artinya kita memutus tali lingkaran kejahatan. Kalau Kang Andre ini pernah dengar gitu ya, pernah ada satu kejadian tindak pidana yang pelakunya anak, itu kalau ditelusuri ke belakang, sebelumnya dia ini adalah korban gitu. Nah, ketika dia menjadi korban, kemudian mungkin ya tidak mendapatkan penanganan yang tepat, di kemudian hari dia menjadi pelaku, seperti itu. Makanya ya, untuk anak berhadapan dengan hukum itu sangat penting gitu.
0: Sangat penting ya, dan juga itu sudah punya dasar hukumnya dan prinsip utamanya ya yang tercantum dalam undang-undang ya Bu ya. Nah, kemudian ini bentuk layanan atau pendampingan yang tersedia itu apa saja Bu?
1: Banyak banget sih Mas, tapi sebelum masuk ke situ saya mau coba sampaikan dulu ya yang dimaksud dengan ABH ini apa. Mungkin banyak pendengar juga yang belum mengerti sebenarnya anak berhadapan dengan hukum ini ya apa sih dan kenapa sih gitu. Jadi yang dimaksud dengan anak berhadapan dengan hukum atau yang biasa disingkat dengan ABH ini terdiri dari tiga. Ada anak pelaku, anak korban, dan anak saksi. Jadi ketika kita bilang ABH, itu perlu dipastikan dulu ABH yang mana gitu. Yang anak pelaku kah, yang anak korban, dan anak saksi. Kenapa? Nanti nyambung nih ke pertanyaannya Kang Andre gitu. Layanannya memang seperti apa? Nah, dibutuhkanlah asesmen nih Kang. Jadi nanti para pendamping ini yang memberikan layanan pendampingan harus melakukan asesmen. Kepada siapa? Misalkan anak pelaku, anak korban, atau anak saksi. Untuk asesmennya seperti apa? Nah, nanti dari situ baru akan terlihat kira-kira pendampingan seperti apa aja yang dibutuhkan. Misalkan pendampingan hukum, pendampingan psikologis, pendampingan sosial, atau kesehatan, bahkan pendidikan, seperti itu.
0: Baik, dan juga betul sekali ya, jadi tadi ada tiga kategori dulu ya Bu ya, apakah anak yang berkonfliknya atau yang menjadi korban atau bahkan yang menjadi saksi itu sendiri. Nah, bentuk pelayanannya juga tadi bervariasi ya, dari mulai hukum sampai dengan sosial dan psikologis. Tapi ada bentuk pelayanan pendampingan untuk rehabilitasi juga nggak sih Bu?
1: Betul, itu ada juga, karena tujuan akhir dari pendampingan ini apa sih gitu. Nah, tujuannya adalah pemulihan dan reintegrasi. Karena kita ketika kita berbicara tentang perkara yang melibatkan anak, itu kita tidak serta-merta hanya berbicara perkaranya saja, tapi kita juga berhadapan dengan masa depan anak bangsa. Artinya pemerintah di sini wajib hadir, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau bahkan instansi lainnya gitu ya, untuk memberikan pendampingan agar proses pemulihan dan reintegrasi yang menjadi tujuan itu bisa berhasil gitu, bisa sampai kepada anak dan benar-benar dirasakan langsung sama anaknya, seperti itu.
0: Baik, nah sejauh ini seberapa masif sebetulnya Bu untuk informasi yang diketahui ini tentang layanan pendampingan anak berhadapan dengan hukum gitu. Apakah masyarakat ini sudah cukup mengetahui atau justru memerlukan sosialisasi yang lebih lagi Bu?
1: Nah, ini dengan tingkat banyaknya masyarakat warga Jawa Barat gitu ya, sebenarnya ini masih diperlukan sosialisasi dan edukasi yang masif, karena ternyata pada praktiknya masih banyak masyarakat yang belum tahu sebenarnya apa sih hak anak berhadapan dengan hukum. Ini sebagai contoh ya, saya berbicara mewakili ombudsman. Jadi beberapa waktu lalu pernah ada orang tua wali yang datang gitu ya ke ombudsman. Beliau ini adalah orang tua dari anak pelaku yang mengalami kebingungan gitu. Saat ini prosesnya itu sedang ditangani oleh kepolisian, tapi beliau merasa menggantung. Jadi ke depan ini akan seperti apa dan harus bagaimana gitu. Jadi ini tidak menjadi laporan di kami, tapi menjadi konsultasi saja, kemudian kami berikan sosialisasi dan edukasi.

0: Dua, apa saja sih hak-hak yang bisa didapatkan oleh anak pelaku dan kemana wali ini bisa ke instansi gitu ya untuk mendapatkan layanan pendampingan. Saat itu kami menyampaikan bahwa si wali ini bisa datang ke UPTD PPA Provinsi Jawa Barat gitu untuk mendapatkan layanan pendampingan di sana agar dilakukan asesmen dulu gitu Kang. Jadi
1: Baik.
0: biar dilihat sebenarnya anak pelaku ini yang dibutuhkan pendampingan atau layanannya itu seperti apa. Apakah cukup dari hukum saja atau juga psikologi seperti itu.
1: Baik, berarti tadi bisa ke dinas P3A ya, Bu ya?
0: UPTD PPA.
1: Oke. Dan juga ini persyaratan umum untuk mengajukan layanan ini biasanya apa saja, Bu? Apakah memang akan diarahkan secara langsung diawasi langsung di tempat apa bagaimana, Bu?
0: Kalau untuk ini layanan langsung dari pendampingnya gitu ya.
1: Betul.
0: Sebenarnya itu tergantung, itu kasuistis gitu ya. Tapi biasanya balik lagi, kalau data itu udah pasti ya data. Dan ini kebutuhan. Jadi nanti tergantung dari asesmen yang dilakukan oleh pendamping. Nanti kira-kira support yang bisa diberikan oleh orang tua atau wali ini seperti apa. Nah, nanti kalau misalkan sudah sesuai gitu ya dari segi kategori gitu ya yang untuk diberikan pendampingan, maka nanti dari misalkan UPTD PPA, nah nanti dari petugas dari UPTD PPA yang memberikan pendampingan. Tapi ketika kita berbicara pendampingan terhadap ABH, itu tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Jadi harus ada koordinasi gitu ya antar instansi, meskipun pintu masuknya hanya satu, misalkan pintu masuknya adalah UPTD PPA, karena supaya nanti si anak tidak bingung nih, oh terlalu banyak yang orang yang akan dia hadapi gitu kan. Jadi cukup UPTD PPA saja, namun pendamping dari UPTD PPA ini punya kewajiban untuk berkoordinasi dengan instansi yang lain. Misalkan ketika anak ini butuh pendampingan sosial, oh berarti dia harus koordinasi dengan Dinsos. Jadi cukup dari UPTD PPA-nya saja yang melakukan koordinasi-koordinasi. Jadi untuk orang tua atau wali dari ABH ini cukup datang ke satu pintu. Gitu. Nanti untuk yang berkoordinasi ke sana kemarinnya adalah di satu pintu ini pendamping yang memang dipercaya oleh anak untuk memberikan pendampingan. Seperti itu.
1: Luar biasa, informasi yang lengkap tapi mungkin juga bisa berkonsultasi lebih lanjut lagi yang nantinya,
0: Betul.
1: Bu ya.
0: Iya.
1: Baik, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat khususnya pendengar Pro 1 RRI Bandung, Bu, terkait layanan pendampingan anak berhadapan dengan hukum di hari ini. Silakan.
0: Baik, terima kasih Kang Andre. Saya ingin menyampaikan ketika kita berhadapan dengan ABH, baik itu anak pelaku, anak korban, atau anak saksi, itu kita sebenarnya tidak hanya sekedar berhadapan dengan perkaranya saja, melainkan juga dengan masa depan anak bangsa gitu. Jadi keberhasilan pemerintah itu tidak hanya bisa diukur dari bagaimana perkara tersebut diselesaikan, tetapi juga bagaimana memastikan anak mendapatkan perlindungan, pendampingan, pemulihan, dan kesempatan untuk bisa kembali menjalankan kehidupannya di masyarakat. Seperti itu, Kang Andre.
1: Baik, terima kasih Ibu Ita Resmi Marliana SH di pagi hari ini, Bu, sudah berkenan untuk berbincang dan juga berbagi di Pro 1 RRI Bandung di Halo RRI. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih.
1: Baik, pendengar, itulah obrolan kami bersama Ombudsman. Bersama Ita Resmi Marliana SH, selaku asisten pertama pada keasistenan bidang pemeriksaan Ombudsman Perwakilan RI Jawa Barat dengan topik layanan pendampingan anak berhadapan dengan hukum di Pro 1 RRI Bandung di Halo RRI. Dan pendengar, perbincangan tadi sekaligus menutup Halo RRI pada hari ini, Senin 21 September 2026. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya.
2: Terima kasih telah mengikuti Halo RRI. Suarakan keluhan, pertanyaan Anda seputar pelayanan publik, karena setiap pertanyaan dan keluhan akan kami tindak lanjuti demi pelayanan publik yang lebih baik. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya.
3: Bandung pagi ini.

0: Bandung pagi ini.
1: Terakhir di Bandung pagi ini, obrolan tadi di Halo RRI juga sekaligus menjadi obrolan terakhir bersama saya Andre Ardian di Bandung pagi ini. Terima kasih banyak kami ucapkan, saya ucapkan pendengar bagi Anda yang sudah menyimak Pro 1 RRI Bandung dari pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Akhirnya sampai di sini saja perjumpaan Anda pendengar dengan saya. Selanjutnya ada rekan saya Vera Arleta dan juga Talia yang akan menemani Anda di Bandung siang ini hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, saya Andre Ardian pamit undur diri di Pro 1 RRI Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

0: Mama, aku mau teh manis lagi.
1: Eits, jangan atuh. Kalau kebanyakan gula, nanti kamu bisa sakit. Kalau gizimu tidak seimbang, kamu bisa beresiko stunting, nak.
2: Betul, Pisan. Stunting itu bukan cuma tubuh jadi pendek, tapi bisa bikin kamu sulit belajar dan gampang sakit.
0: Terus gimana biar aku gak stunting?
1: Kita atur makan sama-sama ya. Gula cukup 4 sendok makan sehari, garam 1 sendok teh, dan minyak 5 sendok makan per hari. Kalau dibatasi, bisa menjaga tubuhmu tetap sehat dan kuat. Tubuhmu perlu makanan bergizi supaya bisa tumbuh tinggi dan kuat.
0: Tapi aku suka gorengan.
2: Sesekali boleh, tapi lebih baik banyak makan buah dan sayur. Ayo, kamu pasti bisa, nak. Tenang saja, Mama dan Papa akan selalu temani.
3: Wargi Bandung, cegah stunting sejak dini dengan mengatur konsumsi gula, garam, dan lemak pada anak. Anak sehat, masa depan cerah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Balai Besar POM di Bandung. Jangan percaya kata orang, pastikan kata BPOM.
4: Bandung pagi ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
3: Saya Pancasila.
0: Pengamalan Pancasila turut memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan utuhnya NKRI.

0: Bandung siang ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat siang pendengar, apa kabar?

0: Seperti yang udah tadi saya bocorkan, kalau kita hari ini akan ngobrol tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi ya. Sebuah institusi pendidikan yang kita pikir bakal menjadi satu tempat yang cukup aman dari tindak kekerasan, nyatanya tidak juga. Kalau tidak semua pihak turut serta dalam menangani hal ini atau turut mengawasi supaya hal ini tidak terjadi, kayaknya semua tempat juga tetap punya potensi ya akan adanya kekerasan, tidak terkecuali di perguruan tinggi. Maka Universitas Pasundan Bandung membuat Satgas PPKPT. Nah ya, jadi sebelum lebih jauh ke contoh kasus ataupun juga latar belakang ya adanya PPKPT ini, kita mau kenalan dulu sama apa itu Satgas PPKPT bersama Ibu Leni Widi Mulyani SHMH selaku dosen dari Fakultas Hukum Unpas sekaligus Satgas PPKPT Unpas. Bu Leni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Sehat Ibu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Belum ngajar nih hari ini ya?
1: Belum.
0: Ngajarin pendengar dulu.
1: Iya betul, nanti mau perwalian siang.
0: Oh ini tahun ajaran baru?
1: Tahun ajaran baru betul.
0: Banyak yang masuk ke Fakultas Hukum?
1: Alhamdulillah ada sekitar 400 mahasiswa baru yang masuk Fakultas Hukum Unpas.
0: Wow, Unpas tuh punya 7 fakultas ya.
1: Iya.
0: Hukumnya tuh termasuk yang favorit gak sih di Unpas?
1: Iya, Fakultas Hukum itu adalah fakultas yang paling tua. Oh. Jadi pada saat Unpas berdiri, fakultas yang pertama itu adalah Fakultas Hukum.
0: Hukum emang?
1: Iya, yang memang kampusnya ada di Jalan Lengkong.
0: Wow.
1: Lengkong besar.
0: Tahun ini 400 tuh yang masuk Fakultas Hukum.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Itu angka yang bagus tiap tahunnya?
1: Angka yang bagus dan alhamdulillah selalu stabil. Mungkin apalagi dengan situasi sekarang, orang ingin melek hukum mungkin ya.
0: Dan justru itu Bu, jadi aku kemarin beberapa ya ngobrol dengan pihak kampus swasta gitu, bahwa tahun ini tuh rata-rata turun loh pendaftarnya
1: iya.
0: Untuk mahasiswa barunya. Jadi iya. Kalau misalnya Unpas masih bisa bertahan di angka yang ideal, iya. Itu udah bagus banget.
1: Iya.
0: Karena indeks ekonomi

0: balik lagi.
1: Betul.
0: Orang buru-buru buat kuliah kali ya, Bu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Karena mungkin begini, Unpas sendiri sudah punya pangsa pasar tersendiri. Karena kan ini Pasundan ya. Jadi lebih kepada kalau orang-orang di daerah itu sudah mulai percaya gitu dengan kualitas yang kami berikan gitu ya. Jadi tapi alhamdulillah tidak hanya dari wilayah Jawa Barat juga, teh. Kemarin juga dari Kalimantan ada, dari Indonesia Timur juga ada, dari Sumatera juga ada gitu.
0: Masalahnya Unpas ini selain fakultasnya komplit, udah ternama, terpercaya, secara biaya pendidikan juga enggak mahal-mahal banget.
1: Betul.
0: Jadi orang oke banget.
1: Iya, dan itu kita pembayarannya itu satu tahun. Jadi bukan per semester dan per tahunnya itu juga bisa dicicil,
0: relatif,
1: gitu kan, relatif
0: ya, terjangkau.
1: Relatif
0: ya.
1: Terjangkau dan juga ada bentuk-bentuk dispensasi. Kami juga kan ada beberapa mahasiswa KIP, begitu ya. Juga atau kami juga ada ini jalur beasiswa melalui Hafiz Quran.
0: Wow.
1: Ada juga gitu.
0: Aku pernah jadi sari tilawah di Istana Negara.
1: Oh.
0: Bisa gratis gak S2 aku di sana? Langsung ya. Langsung loh ya. Tapi kita lagi gak, bukan agenda untuk promo Unpas sih sebenarnya.
1: Iya,
0: di Unpas punya Satgas PPKPT itu apa?
1: Betul.
0: Boleh nih?
1: Jadi Satgas PPKPT itu adalah amanat dari Permendikbudristek 55 tahun 2024. PPKPT itu singkatan dari Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi.
0: Oh.
1: Ini adalah cara atau upaya perguruan tinggi untuk menjadikan perguruan tinggi itu sebagai ruang aman bagi sivitas akademika yang ada di perguruan tinggi tersebut. Jadi tidak boleh ada lagi segala bentuk kekerasan. Dulu itu hanya terfokus kepada kekerasan seksual. Tapi sekarang dengan Permendikbudristek yang terbaru, tidak hanya kekerasan seksual, tapi ada 6 jenis kekerasan.
0: Apa aja tuh, Bu?
1: Yang pertama ada kekerasan fisik, yang kedua ada psikis, yang ketiga ada tindakan-tindakan yang intoleran, kemudian bullying, kekerasan seksual, dan keputusan atau kebijakan yang berbau kekerasan.
0: Misal?
1: Misalnya begini, misalnya ada pemaksaan untuk berjilbab misalnya.
0: Oh.
1: Padahal orang tersebut bukan muslim misalnya. Itu kan kebijakan yang mengandung kekerasan. Jadi ada hal-hal yang memang di era yang setiap orang harus mempunyai kebebasan dan dilindungi hak-haknya, tapi ada kebijakan-kebijakan yang
0: menerobos itu.
1: Gitu.
0: Oh, itu termasuk ke 6 jenis kekerasan.
1: Betul.
0: Yang dipastikan melalui Permendikbud Ristek tadi,
1: iya,
0: itu nggak boleh terjadi itu di lingkungan perguruan tinggi, maka harus ada Satgasnya. Tapi sejauh ini di Unpas sendiri, memang pernah ada kasus-kasus itu terjadi nggak sih, Bu, di lingkungan kampus?
1: Ada.
0: Misalnya apa tuh yang?
1: Kami beberapa kali juga menangani kasus, dan kami tuh memegang 2 asas, yaitu asas kerahasiaan dan asas kehati-hatian.
0: Yang ngelapor dijamin?
1: Iya, yang ngelapor dijamin.
0: Terlindungi identitasnya?
1: Betul, termasuk pelaku juga.
0: Oh.
1: Karena kan juga kami tidak mau nanti malah pelaku dihakimi massa begitu ya.
0: Iya.
1: Tapi juga harus ada semacam sanksi yang cukup tegas,
0: iya,
1: kepada pelaku. Jadi ada beberapa kasus yang sifatnya pelecehan seksual ada, kemudian revenge porn juga ada, kemudian ada kasus-kasus yang sifatnya diskriminasi juga ada. Tapi alhamdulillah semuanya diselesaikan dengan baik gitu. Meskipun ya kadang sampai ke tingkat kepolisian juga gitu, tapi sudah selesai.
0: Wow, yang ngelapor rata-rata korban atau saksi?
1: Jadi kalau di Satgas ini atau di Permendikbudristek ini tidak hanya korban, tapi mereka yang melihat.
0: Mm-mm.
1: Mereka yang mendengar, tidak harus mereka yang mengalami sendiri.
0: Mm-mm.
1: Atau misalnya mereka yang mendampingi korban juga itu bisa melapor.
0: Ada gitu. Sampai korban udah gak mau kuliah lagi gitu karena trauma?
1: Ada, tapi ya pada akhirnya kami mengusahakan korban ikut kelas online saja. Jadi tidak harus bertemu dan tidak harus datang ke kampus. Ini kasusnya kasus bullying. Jadi kami
0: temannya tuh yang ngebully.
1: Betul.
0: Cewek dan cewek?
1: Laki-laki dan laki-laki.
0: Wah, kirain tuh kalau urusan bully dan persaingan tuh biasanya cewek sama cewek lebih ketat.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, betul.
0: Itu alasannya ternyata. Kenapa sih, Bu, biasanya?
1: Biasa ya. Masalah personalnya sepele sih ya, tapi mungkin karena jiwa mudanya masih sangat membara begitu ya, jadi kan
0: bullynya cowok tuh ngapain?
1: Dipukul.
0: Wah, fisik dong, fisik, masuknya.
1: Fisik gitu kan. Terus ya ibunya gak terima, kemudian datanglah ke kami. Jadi kami coba selesaikan dan kami selalu berkoordinasi dengan pihak fakultas. Alhamdulillah pihak fakultasnya juga

0: misalnya mahasiswa dan mahasiswi, itu hukumannya akan lebih berat?
1: Jadi dalam Permendikbudristek itu sanksinya itu ada berjenjang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Dari mulai teguran,

Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat gempa bumi terjadi? Pertama, segera lakukan posisi duduk atau tiarap. Berlindung di bawah meja yang kokoh dan pegang kakinya dengan erat. Kedua, jika tidak ada meja, lindungi kepala dan leher dengan tangan dan jauhi benda-benda yang bisa jatuh seperti lemari, jendela, atau kaca. Ketiga, jangan panik dan jangan berlari keluar saat guncangan masih berlangsung. Tetap di tempat aman sampai gempa benar-benar berhenti. Keempat, setelah guncangan reda, periksa kondisi sekitar. Matikan sumber listrik atau gas jika perlu. Dan evakuasi dengan hati-hati ke tempat terbuka yang aman. Terakhir, dengarkan informasi resmi dari BMKG melalui radio, handphone, atau media terpercaya. Gempa tak bisa dicegah, tapi kita bisa siap. Waspada, tanggap, selamat.

0: Bandung siang ini.
1: Aduh, ternyata di off air pun aku sama Bule ini gak berhenti ngobrol karena ada begitu banyak tipe kasus kekerasan di perguruan tinggi. Karena memang ini melibatkan umur-umur yang memang sedang remaja bergejolak gitu, di umur-umur muda berbahaya. Nah, ini tuh seharusnya memang pihak kampus dan pihak orang tua kolaborasi kan, betul, di setiap tingkat, betul, pendidikan anak. Nah, kolaborasi antar orang tua ini juga terjalin gak sih, Bu?
2: Ya, kalau di Fakultas Hukum sendiri itu kan kami punya namanya SIWA, Sistem Informasi Berbasis WA. Jadi apapun yang dilakukan oleh mahasiswa itu orang tua selalu terinformasikan dengan baik. Nah, termasuk proses perwalian gitu. Nanti diberitahukan ini mahasiswanya, walinya ini, silakan menghubungi ini gitu. Jadi memang tiap fakultas juga sudah ada progres ke situ gitu. Dan memang betul, karena gini, kalau usia-usia kuliah itu kan dia sudah 18 tahun ke atas.
1: Iya sih.
2: Secara hukum kan
1: udah bisa dikatakan dewasa.
2: Iya, sudah dikatakan dewasa. Tapi kan secara psikologi mereka kan bilangnya dewasa muda. Dewasa muda itu mereka belum bisa bertanggung jawab sepenuhnya. Karena masih tergantung kepada orang dewasa lainnya gitu. Nah, jadi mungkin usianya bisa 21 tahun tapi tindakannya anak-anak banget gitu. Nah, makanya memang betul tadi harus ada kolaborasi antara pihak kampus dengan orang tua, karena di kampus kan kami juga tidak bisa menjaga 24 jam gitu. Kita nggak pernah tahu kegiatan yang mereka lakukan di luar kampus itu apa gitu. Nah, oleh sebab itu Satgas PPKPT ini hanya menangani kasus yang masuk ke dalam ranah Tridharma perguruan tinggi saja.
1: Apa aja tuh?
2: Jadi Tridharma perguruan tinggi itu ada pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Jadi misalnya kekerasannya terjadi pada saat dia sedang di kelas, pada saat proses belajar mengajar, pada saat bimbingan, pada saat misalnya ospek misalnya, atau pada saat dia sedang mengikuti magang gitu. Nah, jadi yang

0: sih yang berkelindan dengan kegiatan akademik.
1: Nah, kalau dari tadi kita ngobrol soal pelaku dan korban itu sama-sama orang kampus, kalau pelakunya ternyata orang luar kampus tapi korbannya orang Unpas, bisa intervensi nggak PPKPT?
0: Nah, kalau intervensi secara langsung, kita balik lagi dalam kegiatan apa mereka melakukan. Kalau misalnya kegiatannya itu tadi dalam ranah Tridharma Perguruan Tinggi, tentunya PPKPT bisa gitu kan ya untuk menangani secara langsung. Tetapi kalau misalnya kegiatannya di luar kampus yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan di kampus, bukan berarti kami tolak, tidak. Kami akan tetap mendengar, tetapi kami akan memberikan link. Nanti hubungin ini ya, nanti ke sini ya, nanti ke sini gitu. Jadi jangan ditolak, karena kan sakit hati ya kalau langsung ditolak gitu.
1: Iya, merasa baru aja berani lapor tapi iya, malah diabaikan.
0: Iya, didengarkan lalu nanti kita oh ya ternyata
1: kasih rekomendasi gitu kali
0: betul,
1: ya.
0: Betul, rekomendasi ke sini ya gitu.
1: Oke. Nah, kalau pertanyaan aku tadi fase generasi ke generasi itu secara tren kekerasannya berubah gak sih? Misalnya dulu mah zaman milenials kayaknya tren kekerasan tuh paling ya ABC. Sekarang betul. Tuh ternyata gitu misalnya.
0: Banyak ya ternyata sekarang ya gitu. Jadi trennya apa ya? Mungkin karena gini, media sosial. Mereka anak-anak muda ini cenderung ingin divalidasi keberadaannya, cenderung ingin diakui keberadaannya, sehingga mereka akan melakukan apapun untuk
1: merasa terlihat.
0: Nah, lalu kemudian ada pola asuh yang bergeser gitu kan ya. Jadi apakah misalnya tidak ada keterbukaan dalam komunikasi di rumah sehingga mereka ini menggantungkan kebahagiaannya, menggantungkan validitasnya kepada orang
1: pihak lain.
0: Parahnya, pihak lain tuh memanfaatkan itu, gitu kan? Nah, sehingga banyak terjadi kasus toxic relationship.
1: Gitu. Ibu menangani kasus-kasus toxic relationship antara anak-anaknya betul. Nih, anak mahasiswa dan mahasiswi.
0: Iya. Atau misalnya pacarnya di luar gitu kan, yang menjadi korbannya mahasiswi kita gitu. Itu ada juga yang kasus-kasus, bahkan begini, mereka itu saking menggantungkannya kebahagiaan kepada pacarnya sehingga ketika sudah mulai kasar dan dipukul,
1: nerima
0: kok Bu, nanti dia berubah. Nah, ini yang pendekatan ini yang ya maunya sih saya marahin balik, ya kamu gak sayang sama dirimu sendiri apa gitu kan. Tapi masalahnya si sosok laki-laki ini sudah tahu kelemahan si perempuan ini.
1: Jadi dimanfaatkan.
0: Dimanfaatkan. Atau misalnya seperti ini, kalau nggak sama aku, siapa yang mau sama kamu?
1: Iya.
0: Nah, makanya konsep self-love itu harus betul-betul digaungkan, khususnya bagi perempuan. Bahwa ketika kamu sendiri itu nggak apa-apa. Ketika kamu nggak punya pacar itu nggak apa-apa.
1: Bahwa dirimu berharga. Orang nggak boleh betul. Seenaknya itu sama.
0: Nah, karena kalau sudah terjebak dalam toxic relationship, mereka akan bertahan sekian tahun sehingga nanti masuk ke fase Stockholm Syndrome.
1: Apa tuh?
0: Jadi Stockholm Syndrome itu ada ketergantungan korban kepada pelaku.
1: Dan itu sudah terjadi di anak-anak sekarang?
0: Sudah. Makanya ketika saya bantu melaporkan, malah korbannya sendiri, Bu, boleh gak dicabut laporannya? Karena kasihan.
1: Wow. Susah nih nyembuhinnya ya.
0: Iya, gitu. Nah, oleh sebab itu saya butuh media-media seperti ini untuk mempromosikan, khususnya bagi, karena saya perempuan, gender saya perempuan gitu kan, dan karena banyak korban perempuan, kita harus saling menjaga gitu.
1: Dan kalau dari tadi kan spesifik aku ngobrol sama Bu Leni itu yang terjadi di lingkungan kampus Unpas. Tapi siapa tahu banyak pendengar kita yang lagi denger juga itu terjadi kepada dirinya. Gitu kan, dan tidak melulu kan melibatkan anak-anak muda ya.
0: Betul.
1: Banyak juga mungkin orang-orang dewasa di luar sana yang sama mengalami hal yang sama. Mudah-mudahan bisa tercerahkan nih dari apa yang Bu Leni sampaikan ya, Bu ya. Tapi kalau tren berani melapornya lebih cukup baik kali zaman sekarang, Bu. Itu juga kan kabar baik ya, berani speak up itu juga kan bagus.
0: Iya, betul. Karena kita menyediakan beberapa macam platform ya. Jadi tidak hanya tadi pelaporan, tapi juga bisa didampingi tadi dengan bimbingan konseling, dengan dosen walinya, dengan teman sebagainya. Jadi ternyata yang paling efektif apa coba? Peer-to-peer treatment.
1: Kayak gimana tuh?
0: Jadi peer-to-peer itu ketika korban itu bertanya kepada temannya, dan temannya memang peduli, dan temannya akan membawa yuk kesini yuk gitu.
1: Oh, ada orang ketiga betul, yang dirasa dipercaya gitu.
0: Betul,
1: ya?
0: Dan mereka tuh korban itu lebih percaya sama bercerita kepada temannya daripada ke saya. Karena mungkin ada
1: gap
0: gitu. Atau mungkin nanti sama bule nih
1: diomongin.
0: Sebarin, diomongin gitu kan. Nah, tapi kan ketika bicara dengan teman, takutnya tidak ada solusi.
1: Iya.
0: Nah,
1: atau bahkan solusinya salah, itu kan
0: betul,
1: lebih bahaya.
0: Gitu. Jadi oleh sebab itu kami juga tidak hanya korban saja yang bisa melapor, tapi temannya juga boleh kok gitu untuk membantu korban ini.
1: Justru mungkin kebanyakannya gitu ya, ketika korban nggak berani, temannya nih yang peduli, ya gue laporin gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Oke deh. Hah, seru banget ngobrol sama Bu Leni ini ya. Aduh. Mudah-mudahan sih dengan keberadaannya Satgas PPKPT, bahkan ada sampai di lingkup terdekat juga ada tadi BK.
0: Betul.
1: Ya, terus juga komisi etik ya sampai ke PPKPT, berarti ini kan sebuah wujud komitmen yang serius nih dari pihak kampus untuk merealisasikan apa yang menjadi Permendikbudristek tadi
0: 55 tahun 2024.
1: Iya, yang paling penting adalah memastikan bahwa tidak ada tindak kekerasan dalam bentuk apapun terjadi di lingkungan kampus.
0: Iya.
1: Karena mau bagaimanapun kampus juga yang akan tercoreng jelek juga.
0: Betul.
1: Apalagi sekarang zaman-zaman viral Bu Leni gitu ya. Orang baru tahu dasar-dasarnya aja udah main jajah kampusnya nih gak bener gitu kan.
0: Iya.
1: Padahal udah kurang kumahanya kampus gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi deh Bu Leni, salam ya buat teman-teman di FH Unpas.
0: Iya,
1: salam
0: baik.
1: Buat Bu Saptosi juga.
0: Iya, terima kasih atas kesempatannya.
1: Sukses selalu, semangat selalu Satgas PPKPT untuk berada di garda terdepan.
0: Iya.
1: Para korban kekerasan di lingkungan kampus.
0: Doakan kami sehat terus.
1: Amin.
0: Supaya masih bisa mendampingi para korban gitu.
1: Amin. Hatur nuhun Bu Leni.
0: Iya, sama-sama.
1: Selamat siang. Itulah ngobrol-ngobrol kita pendengar bersama Leni Widi Mulyani SHMH selaku dosen Fakultas Hukum Unpas sekaligus Satgas PPKPT Unpas di Bandung siang ini, edisi pengarus utamaan gender dan inklusi. Saya Vera Alita masih akan temani Anda di Bandung siang ini, tetap di Pro 1 RRI Bandung.

0: gitu. Di kota Bandung ini tengah dibangun infrastruktur transportasi massal atau bus rapid transit BRT Bandung Raya yang memang merupakan salah satu proyek dari Kementerian Perhubungan. Yang menarik, pembangunan sejumlah halte BRT ini tidak hanya berada di pinggir jalan, melainkan banyak yang dibangun tepat di tengah jalan utama kota Bandung. Kita akan langsung saja tanyakan kepada Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Bandung, Asep Kurnia, SSMS.
1: Terkait penjelasan halte atau stasiun BRT yang ditempatkan di median jalan atau di tengah jalan, ini karena menyatu dengan jalur khusus bis atau jalur khusus BRT yang juga berada di tengah jalan. Desain itu disebut median busway ya kalau di Jakarta. Ada dua alasan kenapa memilih desain itu. Yang pertama, dari sisi keselamatan dan kelancaran lalu lintas jalur bus, memisahkan bis BRT dari lalu lintas kendaraan pribadi, sepeda motor, dan aktivitas keluar masuk kendaraan di sisi jalan, sehingga risiko konflik antara bis dengan kendaraan lain berkurang. Yang kedua, dari sisi kenyamanan penumpang, desain halte BRT memungkinkan penumpang naik turun sejajar dengan lantai bis sehingga prosesnya lebih cepat dan waktu tempuh BRT menjadi lebih bisa diandalkan atau lebih cepat. Untuk mengatasi kemacetan terkait dampak pembangunan halte ini, yang pertama dilakukan distribusi, melakukan sosialisasi dan informasi publik di media sosial, terus juga pemasangan rambu lalu lintas dan marka jalan di setiap titik, terus pengalihan arus lalu lintas, plotting petugas pengatur lalu lintas, dan mengoptimalisasi ATCS yang ada di Kota Bandung. Untuk kenyamanan penumpang, memang di setiap halte itu dilengkapi fasilitas penyeberangan yang aman, yang dilengkapi dengan pelican crossing, ya, kalau mungkin jalannya yang sempit tidak bisa pakai jetwa, tapi pelican crossing disesuaikan dengan kondisi masing-masing lokasi. Sebagai bagian dari program peningkatan aksesibilitas juga mencakup revitalisasi trotoar di sekitar halte dan titik-titik penting yang terhubung dengannya, termasuk kebutuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan jadwal yang disampaikan oleh tim PMC World Bank itu bahwa pembangunan ini berakhir pada bulan Maret 2007. Terkait masyarakat yang terganggu dengan pembangunan BRT ini, saya menghimbau untuk menggunakan jalur alternatif atau rute-rute di jam-jam sibuk ya, supaya tidak melalui lokasi pembangunan dengan jalur-jalur alternatif tersebut.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Sesaat lagi pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar segera kita bergabung ke Pro 3 RRI untuk menghadirkan dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Atletico Madrid menangi Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid di Stadion Metropolitano. Pedro Acosta berhasil menjadi juara MotoGP Austria 2026. Kontingen Indonesia cukup impresif.

0: Kedua, Semenyo kembali mencetak gol pada menit ke-57 untuk membawa City unggul 4-2. Namun, Sunderland kembali memperkecil ketertinggalan 2 menit kemudian melalui upaya Bobby. Tim berjuluk kucing hitam itu hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-71 melalui peluang Bobby dari situasi bola rebound. Namun, Ruben Dias melakukan penyelamatan penting dengan menyapu bola yang mengarah ke garis gawang. City akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-83 melalui Erling Haaland. Gol ini sempat dianulir karena offside, tetapi pemeriksaan VAR membuat gol tersebut dinyatakan sah, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 5-3 untuk kemenangan Manchester City. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa dirinya lebih senang dengan kemenangan 1-0 dibandingkan 5-3.
1: To be honest, I prefer to win 1-0 than 5-3.
2: Sejujurnya saya lebih suka menang 1-0 daripada 5-3. Tapi sekali lagi, saya memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Saya tahu betapa hebatnya mereka. Saat tidak menguasai bola, mereka sangat agresif. Saat menguasai bola, mereka memiliki berbagai senjata seperti tendangan bebas dan Bobby. Jadi saya tahu itu adalah pertandingan yang sulit. Tapi sekali lagi, saya senang karena kami berhasil menemukan cara untuk memenangkan pertandingan ini.
1: There will be no different.
0: Di sisi lain, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, menyebut bahwa peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal.
3: How to say, it's a defeat, but
2: sulit untuk dikatakan. Memang ini sebuah kekalahan, tapi kami bangga dengan performa tim ini. Kami menciptakan banyak peluang, mungkin pantas mencetak 2 atau 3 gol lagi. Pertandingannya benar-benar ketat. Di level seperti ini, saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa, peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dan mungkin itulah pelajaran yang bisa dipetik hari ini. Hasil ini membuat Manchester City mengoleksi 15 poin dari 5 pertandingan dan tetap berada di puncak klasemen sementara. Sementara Sunderland menempati peringkat ke-14 dengan 4 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu Manchester United harus puas berbagi poin usai bermain imbang 1-1 melawan Fulham pada laga pekan kelima Liga Inggris di Stadion Craven Cottage. Meski tampil mendominasi jalannya pertandingan, Setan Merah justru tertinggal lebih dulu akibat gol bunuh diri dari bek mereka, Lisandro Martinez, pada menit ke-63. Tim tamu baru berhasil menyelamatkan diri dari kekalahan berkat gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Matheus Cunha lewat sepakan kaki kanan di menit ke-89. Hasil imbang ini memperpanjang catatan minor Manchester United yang gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir secara berturut-turut setelah sebelumnya menderita 2 kekalahan. Dengan torehan 5 poin dan dari 5 pertandingan dan kehilangan potensi 10 poin, posisi Manchester United kini terlempar di urutan ke-12 klasemen Premier League. Catatan tersebut sekaligus menyamai rekor start terburuk klub dalam 14 tahun terakhir, persis seperti yang dialami skuad asuhan Louis van Gaal pada awal musim 2014-2015 silam.

Pendengar RRI, Atletico Madrid memenangkan Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid 2-1 pada pekan ke-7 Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Metropolitano malam tadi. Alejandro Grimaldo membuka keunggulan Atletico melalui penalti pada menit ke-53. Jonathan David kemudian menggandakan keunggulan 6 menit berselang setelah memanfaatkan umpan Giuliano Simeone.

Real Madrid hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Antonio Rudiger pada menit ke-89. Namun Atletico mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Beberapa kontroversi terjadi saat Atletico mencetak gol pertama. Dean Huijsen melakukan pelanggaran di kotak penalti.

0: penalti saat babak kedua baru berjalan 5 menit. Wasit Miguel Ortiz awalnya memberikan kartu kuning kepada Huizen sekaligus menunjuk titik putih. Akan tetapi, setelah meninjau kejadian melalui VAR, kartu kuning tersebut dibatalkan dan berubah menjadi kartu merah langsung. Hal ini membuat manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, naik pitam. Pada sesi jumpa pers, Mourinho memprotes keras kepemimpinan wasit.
1: Yang pasti sangat senang adalah panitia penunjukan wasit yang prosesnya memang sangat aneh. Hal pertama adalah bahwa seminggu sebelum pertandingan Anda sudah tahu siapa wasitnya. Padahal seperti yang mereka katakan kepada saya, seharusnya baru diumumkan 24 jam sebelumnya. Tapi seminggu sebelumnya Anda sudah tahu siapa wasitnya. Lalu mereka menunjuk seorang wasit yang berusia 41 tahun dan tidak memiliki pengalaman internasional. Karena tentu saja bukan karena dia adalah wasit yang hebat. Akibatnya, pria malang itu datang ke sini dan tidak mampu mengatasi tekanan.
0: Kemenangan tersebut membawa Atletico Madrid naik ke posisi kedua dengan 16 poin dari 7 laga. Sementara Real Madrid berada di peringkat ketiga dengan koleksi 15 poin dari jumlah pertandingan yang sama.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pedro Acosta meraih kemenangan perdana MotoGP setelah menaklukkan Grand Prix Austria di sirkuit Red Bull Ring malam tadi. Lilian Adia melaporkan.
1: KTM conquer Spielberg and Pedro Acosta is a first time race winner in MotoGP.
2: Pedro Acosta mencetak kemenangan perdana di kelas MotoGP setelah menjuarai Grand Prix Austria 2026 tadi malam. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu mengalahkan Jorge Martin di sirkuit Red Bull Ring dengan keunggulan 1,2 detik. Balapan berlangsung ketat sejak awal sebelum Acosta mulai merangsek ke barisan depan. Ia melewati Ai Ogura dan Marco Bezzecchi sebelum menyalip Martin pada lap ke-9 untuk merebut pimpinan balapan. Pembalap Spanyol itu mampu menjaga ritmenya hingga melewati garis finish di posisi terdepan. Martin menyusul di posisi kedua, diikuti Bezzecchi di tempat ketiga, serta Ogura dan Marc Marquez yang melengkapi lima besar. Usai balapan, Acosta mengaku kemenangan di Austria terasa semakin emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Ia juga menyoroti perjuangan tim yang sempat mengalami kesulitan untuk bersaing pada musim lalu.
3: Yeah, I mean, even is more emotional to do it in.
4: Kemenangan ini terasa lebih emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Saya sangat bahagia untuk mereka dan juga diri saya sendiri karena kami sempat mengalami banyak kesulitan. Mereka juga mengalami masa sulit pada musim lalu, bahkan untuk terus bersaing di kejuaraan. Akhirnya mereka mampu keluar dari kondisi sulit tersebut, sementara kami berhasil memulihkan kembali potensi motor ini. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa selain mengucapkan terima kasih. Perjalanan untuk sampai ke titik ini sangat panjang, tetapi kami tentu akan menikmati momen seperti ini.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish kedua meski mengawali balapan dari pole position. Pembalap Aprilia itu sempat memimpin sebelum Acosta mengambil alih posisi terdepan pada lap ke-9. Martin mengakui kecepatan Acosta membuatnya sulit mengejar kemenangan di Austria. Meski demikian, ia menilai posisi kedua menjadi hasil maksimal yang bisa diraih dalam balapan tersebut.
5: Yeah, for sure one of the best weekends of the season.
4: Ini jelas menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini. Cukup mirip dengan Silverstone. Saya meraih pole position dan kemenangan sprint, tetapi kecepatan saya belum cukup untuk memenangi balapan utama. Menurut saya, Pedro hari ini berjuang dengan sesuatu yang lebih dari sekedar kemenangan. Jadi posisi kedua adalah hasil maksimal yang bisa saya raih.
5: I think second position was the maximum.
2: Hasil MotoGP Austria membuat Martin semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP. Martin kini mengoleksi 306 poin, unggul 12 angka dari Marc Marquez yang berada di posisi kedua. Persaingan perebutan gelar juara dunia pun diprediksi akan semakin memanas jelang balapan di luar Eropa yang akan dimulai dengan MotoGP Jepang 2 pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, karateka putri Indonesia Lika Al-Humaira Lubis menyumbangkan medali perunggu keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Lika meraih perunggu setelah mengalahkan wakil Kyrgyzstan Begimay Orozeliva 6-1 pada perebutan tempat ketiga nomor komite putri di atas 68 kg. Pertandingan berlangsung di Toyohashi Gymnasium Aichi, Jepang. Lika tampil efektif dan memastikan kemenangan 6-1 untuk mengamankan posisi ketiga. Namun ia mengaku sempat gugup pada babak semifinal yang membuatnya tidak bermain lepas demi raihan tiket final.
1: Perasaannya tentunya saya bersyukur masih bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia walaupun belum bisa berdiri di podium tertinggi. Tapi alhamdulillahnya Allah masih kasih medali. Kalau pressure itu mungkin ada di semifinal ya, karena sebenarnya kalau target pribadi saya bisa melaju ke babak final. Jadinya saya tegang sendiri, gugup sendiri, dan akhirnya mainnya kurang lepas. Jadinya nggak bisa maju ke babak final. Tapi untungnya di bronze medal bisa setting ulang lagi diri sendirinya, bisa setting ulang moodnya lagi, dan bisa main lebih lepas dibandingkan semifinal pas di bronze medal.
0: Medali perunggu ini menjadi podium bagi Lika dalam debutnya di Asian Games. Sebelum berlaga di Jepang, karateka berusia 21 tahun itu mengaku sempat terbebani target emas. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Lika yang menjalani debut di Asian Games 2026. Sebelumnya, karateka asal Sumatera Utara itu menargetkan medali emas pada nomor yang diikutinya. Lika juga datang ke Asian Games 2026 dengan modal gelar juara Asia pada Asian Karate Federation atau AKF Senior Championship 2026.

langsung bersiap menghadapi Persijap, sehingga pelatih Persib Igor Tolik mengakui perjalanan panjang tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Namun ia puas karena perjuangan para pemain berbuah 3 poin. Akhirnya saya merasa senang setelah saya rasa menempuh

0: namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
1: Karena memang pertandingan pertama kita di malam hari juga, Persiba juga pasti adaptasi berbeda, dan

0: Laskar Sambar Nyawa menang dengan skor 7-0. Edwi Puryono melaporkan.
1: Bernat ambil ancang-ancang, wasit sudah bersiap-siap, Yongki Pratama untuk meniup, memberikan free kick, kita nantikan dengan kaki kanan tampaknya, Bernat ambil ancang-ancang konsentrasi, kita nantikan dengan kaki kanan, masuk, gol! Gol perdana Persis di kandang sendiri, di Liga Pegadaian Championship 2026-2020.
2: Saudara, mendapatkan dukungan dari sekitar 7.000-an supporternya, tim Persis Solo meraih hasil impresif mengawali laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Saat menjamu PSPS Biak di Stadion Manan Solo tadi malam, Laskar Sambar Nyawa menang telak dengan skor 7-0. Pesta gol Persis Solo diawali pada menit keempat saat Bernard Henry sukses mengeksekusi penalti ke gawang PSPS yang dikawal M. Ilham. Gol demi gol terus berlanjut hingga tambahan 2 gol di babak pertama melalui Theodore Ivan dan Bernard Henry. Babak kedua, dominasi anak asuh pelatih Ricky Nelson terus berlanjut hingga mampu menambah 4 gol. 2 dihasilkan Bernard Henry dan 2 gol lagi melalui Bryce Oliver Harry. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nelson mengaku puas jika melihat skor akhir di mana skor telah 7-0 menjadi modal untuk menuju ke laga berikutnya. Namun dari sisi permainan, para pemain masih perlu banyak perbaikan, terutama meminimalisir kesalahan mulai dari passing, kontrol, fokus hingga finishing. Kendati demikian, kemenangan di laga perdana tetap disyukuri dan pihaknya berharap grafik permainan semakin membaik, terutama

0: Secara individu mereka pasti di bawah.
1: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam Olahraga.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, ada surat panggilan sidang dari Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom. Dengan ini memanggil saudara Asep Mulyana bin Aang Rukman Suwandi, tempat tanggal lahir di Bandung 28 Juni 1967, beragama Islam, pekerjaan supir, tempat kediaman di Jalan Gumuruh RT 5 RW 8, Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Selasa 1 Desember 2026 pukul 9 pagi di ruang sidang 4 ya Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Imas Rokayah Solihat binti Juhria sebagai penggugat melawan Asep Mulyana bin Aang Rukman Suwandi. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Demikian pengumuman ini disampaikan isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

Kembali ada surat panggilan sidang pendengar untuk saudara Eko Daryanti Putra bin Anen, tempat tanggal lahir di Bandung 2 Oktober 1995, pekerjaan supir, tempat kediaman Jalan Gumuruh RT 5 RW 8 Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batu Nunggal Kota Bandung. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung, Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Rabu 2 Desember 2026 pukul 9 pagi bertempat di ruang sidang 3 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Selipi Silpianti binti Asep Setiawan sebagai penggugat melawan Eko Daryanti Putra bin Anen. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

0: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
1: Zaid ibnu Arqam radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah, malas, kikir, pikun, dan siksa kubur. Ya Allah, berikanlah ketakwaan kepada jiwaku, sucikanlah ia karena engkau adalah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkau adalah penolongnya dan pemiliknya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Hadis riwayat

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Hari Senin 21 September 2026. Semoga semangat tetap membara meskipun ini hari Senin ya, karena begitu banyak orang yang benci dengan hari Senin. Ya, setelah libur kemarin Sabtu Minggu buat yang libur weekend sih, tapi buat yang enggak punya tanggal apa ya, bukan orang-orang office hour sih enggak pengaruh ya. Mau Sabtu Minggu gaspol aja, apalagi kalau sekarang tuh zamannya profesi bisa apa aja, bisa hanya kerja dan sibuk dari rumah gitu kan, enggak peduli hari apapun, tanggal merah atau tanggal hitam, rekening tetap menyala ya. Ada begitu banyak peluang yang bisa jadi cuan. Dengar. Tapi ngomong-ngomong hari Senin, di weekend kemarin ini kan baru aja Bandung menggelar gelaran Pocari Sweat Run ya 2026, dan ternyata hasilnya itu cukup mencengangkan kalau kita lihat dari POV lingkungan. Menghasilkan sampah sampai 20 ton. Ini kami ambil informasinya dari rri.co.id bahwa pelaksanaan event lari Pocari Sweat Run 2026 selama 2 hari di Kota Bandung menghasilkan sampah yang diperkirakan mencapai hampir 20 ton. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan volume sampah tersebut berasal dari rangkaian kegiatan Pocari Sweat Run yang berlangsung 19 sampai 20 September 2026. Kang Wali pun mengatakan penanganan sampah dalam kegiatan ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung, tapi pihak penyelenggara juga menyiapkan tim khusus untuk mengumpulkan dan juga mengolah sampah yang dihasilkan selama kegiatan. Menurutnya, penyelenggara melibatkan sejumlah pihak pendengar, termasuk Pandawara dan juga mitra lainnya yang berfokus pada pengumpulan serta pengolahan sampah. Sementara itu, Pemkot Bandung turut mengerahkan sejumlah personil dan armada kebersihan untuk memastikan sampah di sepanjang rute perlombaan ini bisa segera ditangani gitu ya pada weekend kemarin. Farhan menyebut tim sasapu, gaslah dan juga gober ini dikerahkan bersama armada pengangkutan sampah. Pemkot Bandung juga menurunkan 2 mesin penyapu untuk membersihkan ruas jalan yang dilalui oleh para pelari. Selain itu, Kang Wali Kota menyebut terdapat perusahaan pengelola sampah di Kota Bandung yang turut terlibat dalam pengelolaan sampah dari kegiatan ini. Salah satunya menangani sampah bekas kemasan minuman. Luar biasa ya. Emang kalau udah bikin event-event yang melibatkan belasan atau puluhan ribu orang, itu satu sisi positifnya adalah artinya sekian banyak juga ya wisatawan yang berkunjung ke Kota Bandung. Artinya roda perekonomian tuh hidup gitu dari situ. Tapi ya sisi lainnya itu tadi lingkungannya. Jadi mudah-mudahan sebelum kita menggelar event yang melibatkan belasan ribu orang tuh udah betul-betul dipikirkan juga ya nantinya dampak lingkungannya seperti apa, supaya tidak merugikan lingkungan kita.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Selamat Hari Radio ke-81. Radio ada di hati kita dan akan senantiasa ada di hati kita untuk menambah informasi yang menajamkan kemampuan storytelling kita, untuk meningkatkan kompetensi kita semua agar kita bisa melaksanakan berbagai tugas ya di berbagai profesi dengan baik, dengan optimal. Seperti yang saya sampaikan, kunci utama masa depan adalah penguasaan informasi dan kemampuan storytelling, dan itu bisa diasah melalui media radio. Himbauan kepada masyarakat luas, yuk kita manfaatkan radio. Tentu itu semata-mata untuk meningkatkan pengetahuan, ya kompetensi penguasaan informasi, dan tadi kemampuan storytelling kita semua, termasuk anak-anak muda ya. Pokoknya lain lah, mendengar lagu dari radio misalnya, mendengar berita dari radio, ya karena radio itu apa, mendengar ya, otomatis bisa memantik apa imajinasi, itu kelebihannya.
1: Bandung siang ini.

dapat 200 becak listrik dari pemerintah pusat pendengar. Ya, ini akan diperuntukkan bagi para penarik beca di Kota Bandung, di mana Pemkot Bandung kini masih menyiapkan mekanisme penyalurannya sekaligus lokasi operasional termasuk pengisian daya kendaraan tersebut. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan bahwa beca listrik tersebut ditujukan bagi penarik beca dengan sejumlah kriteria. Salah satunya berusia 55 tahun ke atas, bekerja sebagai penarik beca serta berdomisili di Kota Bandung. Nah, Kang Farhan bilang bahwa pihaknya juga akan berkoordinasi dengan kecamatan-kecamatan untuk menentukan titik-titik di mana saja sekaligus mengusulkan titik untuk chargingnya. Mengingat ini beca listrik ya, harus dipikirkan juga di mana nih ngecasnya gitu kan. Pemkot Bandung juga menyiapkan konsep stasiun pengisian kendaraan listrik beca atau SPKLB sebagai fasilitas pendukung bagi para pengguna beca listrik. Menurut Farhan, kondisi Medan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan lokasi operasional. Jalan yang memiliki banyak tanjakan dinilai bisa mempengaruhi konsumsi daya listrik beca tersebut. Selain sebagai transportasi penunjang, pendengar, konsep beca listrik juga terbuka untuk dikembangkan sebagai bagian dari layanan wisata di Kota Bandung.

Penebangan pohon di area penggunaan dan kawasan hutan, ya termasuk di ruas-ruas jalan Kota Bandung. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak provinsi, dengan Disperkim, kepala dinasnya waktu itu, bahwa sebetulnya kegiatan penebangan itu hanya dibatasi dalam kondisi tertentu. Misalkan nih, pohon itu mau tumbang, membahayakan, itu boleh ada penebangan kalau mitigasi bencana dan lain-lain. Tapi kalau misalkan untuk kepentingan hal yang saya pikir mungkin, maaf ya, akses jalan, segala macam, kan tidak diperkenankan. Mereka harus menyesuaikan posisi pohon di trotoar. Pemerintah Kota Bandung itu tidak mengeluarkan izin penebangan pohon seperti itu teh. Kota Bandung ada aset pemerintah provinsi juga, ada aset pemerintah apa nasional juga seperti itu. Jadi tidak boleh Pak menebang pohon di aset pemerintah. Kalau di lahan pribadi mah ya silakan saja. Kami kalau misalkan ada pohon yang ditebang yang pohon penebangan ilegal itu, kami membuat surat tuh melaporkan ke Satpol PP, nanti Satpol PP yang menindaklanjut. Atau misalkan aparat kewilayahan melaporkan ke Satpol PP bisa seperti itu. Atau misalkan kejadian selanjutnya sebelumnya Pak masyarakat melaporkan langsung ke Satpol PP bisa juga, nanti Satpol PP berkomunikasi dengan kami. Ya sebenarnya langkah sederhana sebetulnya tinggal sampaikan saja ke Pak RT, ke Pak Lurah, ke Pak Camat, ya mereka sudah paham sebetulnya. Dulu tuh satu tahun ya pohon yang tumbang puting beliung tuh sekitar 30-25 gitu satu tahun. Nah kemarin satu hari bisa 100 pohon yang tumbang seperti itu. Nah itu kenapa? Karena ada namanya microclimate change. Kita saling menjaga lah soal masalah lingkungan hidup itu sama pohon gitu teh ya. Sama hal yang lainnya seperti itu. Jadi kami sampaikan sekali lagi sangat prihatin lah soal masalah penebangan masih terjadi. Jadi saya pikir tekanan perkotaan jangan sampai merusak vegetasi sekitarnya.

Tadi tuh pas berangkat kerja, agak heran gitu, kenapa ya traffic light alias lampu lalu lintas tuh banyak yang mati gitu. Kebayangkan pendengar di jam-jam pagi, jam-jam sibuk, lampu lalu lintas atau traffic light mati itu cukup bikin kacau suasana gitu ya, situasi di jalan. Nah ternyata begitu buka berita di media sosial beredar bahwa kabel lampu lalu lintas ternyata banyak dicuri. Dan ini terjadi di sejumlah titik di kota Bandung. Dan pemerintah kota Bandung saat ini berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengungkap aksi pencurian kabel lampu lalu lintas yang terjadi di sejumlah lokasi di kota Bandung. Wali kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pencurian kabel menjadi perhatian karena kabel itu khususnya yang berbahan tembaga ya, kini kerap menjadi sasaran pencurian. Ya ampun, ada-ada aja ya, sampai kabel-kabel dicuri, coba gimana? Ini Pemkot Bandung sedang berkoordinasi dengan kepolisian dan memastikan bahwa para pelakunya akan segera ditangkap, katanya begitu. Menurut Kang Farhan, upaya penanganan pencurian kabel tidak hanya dilakukan melalui penjagaan fasilitas di lapangan, tapi Pemkot Bandung juga menggandeng kepolisian untuk mengantisipasi tindak kejahatan serupa. Kalau masalah penjagaan, katanya sih selalu dilakukan ya. Cuman saat ini Wali Kota Bandung juga mengaku belum mengetahui secara pasti ya jumlah titik lampu lalu lintas yang kabelnya dicuri itu di mana aja. Ini masih menunggu informasi yang lengkap katanya ya mengenai pencurian tersebut. Yang jelas ya udah gitu, sudah menggandeng pihak kepolisian, mudah-mudahan pelakunya segera tertangkap.

0: Mama, aku mau teh manis lagi.
1: Eits, jangan atuh. Kalau kebanyakan gula, nanti kamu bisa sakit. Kalau gizimu tidak seimbang, kamu bisa beresiko stunting, nak.
2: Betul, Pisan. Stunting itu bukan cuma tubuh jadi pendek, tapi bisa bikin kamu sulit belajar dan gampang sakit.
0: Terus gimana biar aku gak stunting?
1: Kita atur makan sama-sama ya. Gula cukup 4 sendok makan sehari, garam 1 sendok teh, dan minyak 5 sendok makan per hari. Kalau dibatasi, bisa menjaga tubuhmu tetap sehat dan kuat. Tubuhmu perlu makanan bergizi supaya bisa tumbuh tinggi dan kuat.
0: Tapi aku suka gorengan.
2: Sesekali boleh, tapi lebih baik banyak makan buah dan sayur. Ayo, kamu pasti bisa, nak. Tenang saja, Mama dan Papa akan selalu temani.
3: Wargi Bandung, cegah stunting sejak dini dengan mengatur konsumsi gula, garam, dan lemak pada anak. Anak sehat, masa depan cerah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Balai Besar POM di Bandung. Jangan percaya kata orang, pastikan kata BPOM.
4: Tanpa nutrisi yang memadai, tubuh bisa menjadi lebih lemah dan mudah terserang penyakit. Karena kekurangan gizi, jaringan otot dan tulang akan melemah dan menjadi rapuh. Sedangkan pada otak, kurang gizi bisa menyebabkan kesulitan berpikir, mengingat, dan konsentrasi. Memperbaiki asupan makanan sehat dan bergizi seimbang merupakan cara paling efektif untuk mengatasi serta mencegah dampak gizi buruk. Biasakan mengonsumsi aneka makanan pokok dan makanan tinggi protein, lemak sehat, dan karbohidrat. Konsumsi 3-4 porsi sayur dan 2-3 porsi buah setiap harinya. Batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Cukupi kebutuhan cairan dengan minum air minimal 8 gelas sehari. Rutin melakukan aktivitas fisik atau olahraga setidaknya 30 menit per hari. Bila perlu, bisa mencukupi asupan nutrisi dengan mengonsumsi suplemen nutrisi tambahan sesuai rekomendasi dokter. Apabila mengalami gejala-gejala gizi buruk, janganlah ragu untuk segera memeriksakan diri ke dokter gizi.

0: Pendengar, siapa nih di antara Anda yang suka merasa tiba-tiba pusing gitu ya, tapi nggak tahu itu sebetulnya pusing kenapa ya? Nah, untuk mengupas ini pusing yang berkaitan dengan vertigo ini di tengah studio Pro 1 RRI Bandung, sudah hadir Dr. Sri Mulyani.
1: Jadi vertigo itu adalah suatu perasaan, sensasi seolah-olah dunia itu berputar. Vertigo itu bukan penyakit, tapi salah satu gejala. Penyebab utamanya itu adalah adanya gangguan keseimbangan di tubuh. Sebetulnya vertigo itu bisa menyerang siapa aja, karena yaitu terkait dengan gejala suatu penyakit. Paling sering itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Terutama di usia di atas 50 tahun. Itu terutama lagi perempuan biasanya. Karena perempuan kan terkait hormon ya. Nah itu pengaruh perempuan itu di atas 50 tahun itu kan sudah premenopause dan menopause. Itu pengaruh banget. Jadi vertigo itu ada penyebabnya, kita bikin dua garis besar nih. Ada yang memang berpusat dari susunan saraf pusat atau otak. Terus ada juga vertigo yang disebabkan karena gangguan keseimbangan di telinga. Kita kan harus tahu nih penyebabnya gangguan keseimbangan itu karena apa, sakit apa. Infeksi telinga, radang gatal-gatal, bengkak, merah, itu kita harus hati-hati. Itu biasanya dia menyerang otak. Bisa karena tensi yang tinggi. Hipertensi itu bisa. Kolesterol tinggi itu juga bisa menyebabkan. Harus paham juga bahwa yang disebut vertigo itu jangan sampai kebalik nih sama pusingnya kehidupan. Terapi atau pengobatannya itu akan berbeda. Obatnya akan berbeda. Beda obat pusing kepala nyut-nyutan dengan berputar. Istirahatnya kurang atau terlalu capek, stres, itu akan menyebabkan vertigo. Karena nanti di sana akan ada gangguan metabolisme biasanya. Kurang minum, dehidrasi, itu juga sama. Jadi pada saat mulai terasa berputar, tenangkan diri, jangan panik. Itu ambil posisi duduk atau berbaring, cari tempat yang nyaman dan aman. Dicoba ditidurkan, tenangkan, tarik nafas dalam-dalam. Jangan melakukan gerakan mendadak. Jangan terlalu lama menunduk, menghindari paparan sinar yang tajam, yang terik. Ada beberapa yang memang di keluarganya itu ada riwayat vertigo atau migrain, itu bisa. Walaupun frekuensinya nggak terlalu besar, tapi itu dimungkinkan.
2: Bandung siang ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka, ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan mas

101 RRI Bandung. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bandung siang ini, yang tentunya masih terus akan kami isi dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan untuk Anda hanya di Pro 1 RRI Bandung.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis 91,8, serta Karangnunggal 97,8 MHz. Pemkot Bandung membentuk Satgas MBG untuk mengawasi proses pengolahan makanan di SPPG. Waduk Cirata surut, petani akan beralih menjadi bercocok tanam. Berita selengkapnya dibacakan oleh Talia. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung membentuk Satgas MPG untuk memastikan keamanan serta kebersihan pengolahan makanan di dapur SPPG. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Atep Burhanuddin.
2: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung membentuk tim proyek implementasian unit PU atau Satgas Makanan Bergizi Garis atau MBG untuk memastikan pengolahan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG berjalan lancar, aman, dan sesuai ketentuan. Kepala DKPP Kota Bandung Gingin Ginanjar mengatakan pengawasan terhadap keamanan dan mutu pangan di SPPG telah dilakukan sejak program tersebut dimulai berjalan di Kota Bandung. Pengawasan tersebut mencakup pemeriksaan bahan pangan segar sebagai bahan baku hingga tempat penyimpanan dan gudang. Menurutnya pemeriksaan dilakukan secara rutin meskipun belum seluruh SPPG dapat diperiksa dengan frekuensi yang sama. Kondisi tersebut disebabkan jumlah SPPG yang cukup banyak, sementara kapasitas sumber daya manusia dan peralatan yang dimiliki pemerintah daerah masih terbatas. Pengawasan juga diperkuat setelah muncul persoalan di SPPG Sindang Jaya, Kecamatan Mandala Jati. Pihak kelurahan memberikan waktu selama satu minggu untuk melakukan sejumlah perbaikan. Perbaikan tersebut mencakup temuan yang bersifat mayor maupun minor. Gingin mengutarakan, DKPP terus melakukan pemantauan bersama Dinas Kesehatan Dinkes Kota Bandung. Selain itu, komunikasi dengan Badan Gizi Nasional atau BGN juga terus dilakukan untuk memastikan tindak lanjut perbaikan berjalan sesuai ketentuan.
3: Meyakinkan bahwa semua itu bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada gitu. Makanya di Kota Bandung kita bentuk yang namanya tim, sebetulnya sudah ada tim namanya PIU, Project Implementasi Unit, atau kalau istilah umumnya ada Satgas MBG kalau teman-teman. Itu sudah dibentuk salah satunya untuk memastikan bahwa yang berjalan ini berjalan dengan lancar, baik, sesuai dengan ketentuan, itu memastikan.
2: Ia menjelaskan secara kelembagaan pengendalian utama terhadap pelaksanaan program MBG berada di bawah kewenangan BGN, mulai dari tahap perencanaan, penyiapan, hingga operasional SPPG. Sementara itu, pemerintah daerah berperan memberikan dukungan dan melakukan pengawasan sesuai kewenangan agar pelaksanaan program di daerah berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
1: Sementara itu pendengar, pemerintah Kabupaten Garut mendorong pengembangan ekonomi masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik terpadu dan pasar kreatif. Irwan Rudiawan segera menyampaikan laporannya.
4: Pemerintah Kabupaten Garut menghadirkan pelayanan publik terpadu dan pasar kreatif 2026 di alun-alun Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut selama 3 hari. Bupati Garut Abdul Syakur Amin menyampaikan kegiatan itu menjadi upaya pemerintah untuk mendekatkan akses pelayanan publik kepada masyarakat sekaligus mendorong pengembangan ekonomi kreatif dan perekonomian masyarakat setempat. Ia menekankan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan seperti KTP, akte kelahiran, dan kartu keluarga. Dokumen kependudukan tersebut menjadi salah satu dasar dalam penyaluran berbagai program bantuan pemerintah.
5: KTP KK itu sangat penting untuk lulusan ke depan. Jangan sampai anak kita tidak punya identitas. Karena semua bantuan pemerintah apapun itu selalu merujuk pada data yang ada. Kalau datanya sudah out of date, ya jangan-jangan tadi nanti tidak diberi bantuan. Apalagi tadi sampaikan bahwa pemerintah ini sekarang lagi banyak memberikan bantuan. BNPT ada juga, BNPT.
4: Ia berharap kegiatan tersebut dapat terus berkelanjutan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Garut. Sementara itu Camat Bungbulang, Beni Yandiana menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah Kabupaten Garut yang menunjuk Kecamatan Bungbulang sebagai lokasi kegiatan.
1: Pemerintah Kota Bandung terus menggenjot perbaikan infrastruktur perkotaan mulai dari trotoar, drainase, penerangan jalan umum, hingga sejumlah fasilitas pendukung lainnya di berbagai titik. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan kepada reporter Atep Burhanuddin mengatakan perbaikan infrastruktur tersebut masih berlangsung dan ditargetkan rampung akhir November 2026, khususnya di 17 kawasan yang menjadi fokus pengembangan pariwisata. Farhan menjelaskan, setelah penataan kawasan pariwisata selesai, Pemkot Bandung akan melanjutkan perbaikan infrastruktur jalan di kawasan yang menjadi pusat perekonomian pada tahun depan. Langkah tersebut, kata Farhan, adalah merupakan bagian dari kesepakatan dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Salah satu pola penataan yang telah diuji coba dilakukan di kawasan Astana Anyar hingga Panjunan. Namun beberapa ruas jalan utama seperti Ahmad Yani, lalu juga Jalan Asia Afrika, Jalan Sudirman, dan Jalan Otista akan ditangani melalui pembangunan bis rapid transit. Selain infrastruktur, Pemkot Bandung juga akan melakukan pembenahan PJU. Farhan menyebutkan akan ada perubahan warna pada PJU yang memiliki fungsi ornamen untuk memperkuat karakter kawasan. Pelaksanaan 1001 Pasar Rakyat dalam rangkaian RRI Fest 2026 ini menjadi ruang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas akses pasar. Selengkapnya disampaikan Ade Sri.
6: RRI Fest 2026 kembali digelar dengan menggelar 1001 Pasar Rakyat di lapangan Sakura Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor pada Sabtu 19 September 2026. Kegiatan tersebut menghadirkan bazar UMKM, pentas seni, workshop edukasi, serta layanan senam dan cek kesehatan gratis. Program 1001 Pasar Rakyat juga menjadi ruang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk dan mengembangkan usaha sekaligus memperkuat kolaborasi dalam pemberdayaan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Muhaimin Iskandar, mengatakan pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan secara berjenjang dengan dukungan berbagai pihak.
7: Pemberdayaan yang terus berjenjang, mulai pelatihan, pendampingan, dan pembiayaan serta akses pasar. Mari kita semua pihak, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pihak pelaku industri dan swasta, berkolaborasi dalam satu ekosistem yang saling menguntungkan, memberikan kemajuan bagi tumbuh kembangkan ekonomi nasional kita. Kita tidak boleh berhenti, tapi kita terus bergerak dan terus bergerak untuk berdaya bersama-sama. Saya yakin kita semua akan menghasilkan pelaku-pelaku ekonomi yang tangguh, produktif, kompetitif, memiliki daya saing, dan akan menjadi kekuatan kemandirian ekonomi nasional kita.
6: Kolaborasi pemberdayaan masyarakat juga menjadi bagian dari peran RRI melalui penyelenggaraan RRI Fest 2026 dengan program 1001 Pasar. Kegiatan ini mempertemukan pelaku UMKM, masyarakat, serta berbagai pihak dalam satu ruang kegiatan. Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, mengatakan kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya RRI untuk memperkenalkan perkembangan UMKM dan ekonomi kreatif kepada masyarakat.
8: Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa menggelar kolaborasi antara RRI Fest, kegiatan yang rutin dilakukan RRI, dan juga program Kementerian Pemberdayaan Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, program 1001 Pasar. Tapi sejatinya adalah bahwa kami berharap RRI ini bisa mengabarkan kepada masyarakat tentang kehidupan UMKM kita, ekonomi kreatif kita. Tujuannya adalah supaya RRI ini bisa menjadi hub ekosistem UMKM, ekonomi kreatif untuk pemberdayaan masyarakat.
6: Melalui RRI Fest 2026, RRI juga mendorong terbentuknya ruang yang dapat menghubungkan pelaku UMKM, ekonomi kreatif, dan masyarakat. Kegiatan 1001 Pasar Rakyat diharapkan menjadi bagian dari penguatan ekosistem pemberdayaan masyarakat.
1: Sementara itu pada gelaran RRI Fest 2026, RRI Bandung membagikan bibit pohon kepada masyarakat di Sora Arcamani Kota Bandung. Yuniarti segera menurunkan laporannya.
9: RRI Bandung kembali menggelar rangkaian kegiatan RRI Fest sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus mendorong kepedulian terhadap lingkungan. Salah satu kegiatan tersebut dilaksanakan pada Sabtu 19 September 2026 di Sport Jabar Arcamani Kota Bandung. Dalam kegiatan tersebut, RRI Bandung membagikan sebanyak 100 bibit pohon kepada warga yang hadir. Pembagian bibit ini menjadi salah satu bentuk kepedulian RRI terhadap pelestarian lingkungan dan diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk turut melakukan penghijauan di lingkungan masing-masing. Ketua Pelaksana RRI Fest, Denny Sujana, mengatakan kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang hiburan dan kebersamaan, tetapi juga diisi dengan kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Pembagian bibit pohon menjadi bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan kegiatan yang memiliki nilai sosial dan lingkungan.
10: Ya, ini adalah acara rangkaian dari acara RRI Fest yang sebetulnya RRI Fest ini berjalan dari bulan Agustus hingga nanti September, akhir September nanti. Jadi rangkaian RRI Fest ini ada beberapa kegiatan, yaitu diantaranya adalah yang sedang berlangsung saat ini adalah Bintang Radio. Yang Bintang Radio ini ada masuk ke tahap juara Satker. Jadi Bintang Radio ini Satker, Korwil, kemudian nanti antar Korwil dan nanti di nasional. Itu Bintang Radio. Kemudian yang kedua adalah ini adalah di Arcamani ini kita ada pembagian bibit pohon, di mana untuk bibit pohon ini dibagikan secara gratis.
9: Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam rangkaian RRI Fest. Melalui pembagian bibit pohon, warga diharapkan dapat menanam dan merawat tanaman tersebut sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Kegiatan di Sport Jabar Arcamani juga menjadi momentum bagi RRI Bandung untuk terus membangun kedekatan dengan masyarakat. Kehadiran warga dalam rangkaian RRI Fest menunjukkan bahwa kegiatan yang menggabungkan hiburan, kebersamaan, dan kepedulian sosial dapat menjadi ruang interaksi positif. Denny Sujana menambahkan 100 bibit pohon yang dibagikan diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Masyarakat yang menerima bibit diharapkan dapat menanam serta menjaga pertumbuhannya sebagai bagian dari upaya sederhana menjaga lingkungan. RRI Bandung melalui RRI Fest akan terus menghadirkan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat. Selain menjadi sarana memperkenalkan program dan layanan RRI, kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat serta menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan.
1: Petani ikan di sekitar Waduk Cirata Maleber, Cikalong.

0: saat ini mengering. Warga sekitar pun memanfaatkan lahan akibat surutnya air waduk Cilata, kini bercocok tanam. Berbagai tanaman seperti cabai, mentimun, jagung, kacang panjang, serta padi. Seorang warga kampung Babakan Karet, Desa Mande, Tini mengatakan tadi pagi surutnya waduk Cilata dari bulan 7. Warga akhirnya bercocok tanam seperti cabai dan ketimun. Lahan yang biasanya berada di bawah genangan air waduk Cilata kini dimanfaatkan warga ditanami berbagai sayuran. Begitupun seorang petani endang warga Mande menjelaskan selama kemarau 2 bulan menanam ketimun.
1: Memang ini kan kemarau hampir 2 bulan Pak ya, utuhnya hampir 2 bulan. Makanya ini saya nanam kan belum pernah kena hujan, kalau baru kemarin aja sekali.
2: Berarti harus disiram. Karena yang namanya kesuburan tuh disiram dan dipupuk ya.
1: Iya.
2: Nah, Pak, selama ini kalau misalkan dari ketimun sendiri sudah berapa? Ada hasilnya berapa nih? Kalau bisa hitung hasilnya berapa gitu, dijari jual?
1: Ya kalau kan belum habis Pak panennya masih.
2: Belum habis.
1: Jadi kan, jadi belum tentu kan, kita belum tahu totalannya berapa kan gitu.
2: Bukan sistem borong ya?
1: Iya.
2: Jadi per kilo ya?
1: Jadi kan misalnya nanti panen hasilnya semua berapa kan gitu. Nah kita berapa bibitnya itu baru ketahuan. Kalau sekarang kan belum ketahuan. Karena panennya kan belum habis.
2: Ini pasti bertanam tuh sampai 3 bulan ya. Berarti sampai akhir Desember.
1: Iya. Tapi kalau cabe,
2: kalau timun?
1: Kalau timun mah cuma 1 bulan setengah.
2: Nah, nanti datang air lagi Desember kali ya.
1: Iya, bulan 1 bulan 2.
3: Masih terkait kemarau panjang, pendengar, warga Kabupaten Purwakarta diingatkan tidak membakar sampah sembarangan di tengah kondisi cuaca yang kering. Api dari pembakaran sampah berpotensi merambat ke rumput dan semak kering sehingga memicu kebakaran. Kapolsek Pleret Purwakarta KP Ali Murtado kepada reporter Wildan Pratomo mengatakan pembakaran sampah perlu dihindari karena kondisi lingkungan yang sering membuat api lebih mudah menyebar. Ia juga meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas yang menggunakan api, terutama di sekitar lahan yang dipenuhi rumput dan juga semak kering. Masyarakat antusias mengikuti hitanan masal gratis yang digelar Kodim 0605 Subang dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 TNI. Ruslan Effendi melaporkan.
4: Program hitanan masal gratis dalam rangka HUT ke-81 TNI yang digelar di Makodim 0605 Subang mendapat sambutan positif dari masyarakat. Salah satunya Siti Aisyah, orang tua dari Saka, yang mengaku sangat terbantu dengan adanya kegiatan sosial tersebut. Ia menyebut program ini anugerah bagi keluarganya karena bertepatan dengan rencana hitanan anaknya.
5: Dan harapan ibu?
6: Harapan aku ya, pelayanan memuaskan. Makasih buat Bapak TNI sudah ada acara sunat masalnya.
5: Anaknya atas nama siapa?
6: Atas nama Saka. Saka. Iya.
4: Menurut Siti, program tersebut sangat meringankan beban keluarga tidak mampu. Ia berharap kegiatan seperti ini digelar lebih sering, tidak hanya saat HUT TNI saja. Siti juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran Kodim 0605 Subang dan Babinsa Koramil Cijambe yang telah memfasilitasi anaknya mengikuti hitanan dengan aman dan nyaman. Menanggapi hal tersebut, Dandim 0605 Subang Letnan Kolonel CZI Deni Widi Anggoro kepada RRI mengatakan kegiatan hitanan massal gratis tersebut menyasar 150 anak dari keluarga tidak mampu di wilayah teritorialnya untuk membantu warga yang jauh dari klinik hitan.

0: Dandi menegaskan bakti sosial ini menjadi wujud nyata kehadiran TNI AD untuk memberi manfaat sebesar-besarnya dan memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: 2.000 lebih personil kepolisian disiagakan guna mengawal berlangsungnya kompetisi FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Pengamanan dibagi menjadi 4 ring. Bila Bisono segera melaporkan informasinya.
2: Sebanyak 2.026 personel gabungan disiapkan untuk mengamankan pelaksanaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung yang akan berlangsung dari tanggal 26 September hingga 5 Oktober 2026 mendatang. Sijalak Harupat menjadi salah satu venue bersama dengan Gelora Bung Karno di Jakarta dalam pelaksanaan kompetisi sepak bola skala Asia dan internasional ini. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan mengatakan pihak kepolisian dan unsur lain terkait disiapkan dalam melaksanakan pengamanan kompetisi tersebut. Kesiapan itu ditandai dengan gelar pasukan Operasi Garuda Bakti 2026 di Stadion Sijalak Harupat pada Senin 21 September 2026. Menurutnya personel yang dilibatkan berasal dari Polda Jawa Barat, Polrestabes Bandung, Polresta Bandung, Polres Cimahi, serta beberapa instansi lain terkaitnya. Yang menjelaskan pengamanan di kawasan stadion dibagi menjadi 4 zona atau ring. Ring 1 berada di area utama stadion dan akan melibatkan pengamanan swakarsa.
3: Pengamanan Jalak Harupat ini ada 4 zona ya. Ada 4 zona, zona 1, ring 1, ring 2, 3, dan 4. Untuk zona ring 1 ini adalah dilaksanakan oleh pengamanan Siwet ya. Yang nantinya apabila ada kejadian tertentu bisa memanggil atau minta bantuan kepolisian. Insya Allah dalam masalahnya kita akan lakukan pengamanan dan jumlah personil yang kita libatkan di sini kurang lebih 2.026 personil yang meliputi oleh Polda Jawa Barat, kemudian juga Polrestabes, kemudian juga Polresta Bandung, ya, kemudian instansi terkait dan Polres Cimahi sebagian. Rekan-rekan sekalian, kegiatan ini dimulai pada tanggal 26 September ya, sampai dengan 5 Oktober. Dan kita melibatkan dari berbagai negara di ASEAN ini dan Asia. Ya, semoga pelaksanaannya berlangsung dengan baik dan pada hari ini baik dan lancar. Dan pada hari ini kita hirupnya dihadiri oleh Wadah Korbrimob, ya, JP Pol Reza Arif. Ya. Dan bersama dengan Pak Wakapolda, kita selama apabila ini tujuan adalah kesiapan personil kita dalam tahap pengamanan. Dan perlu kami sampaikan kepada masyarakat, ini terbuka oleh umum, ya. Terbuka oleh umum, kapasitas stadion ini mencapai 27.122 seat, ya. Jadi cukup memungkinkan untuk seluruh warga masyarakat Jawa Barat, Jakarta,
2: bisa melihat. Dengan kapasitas stadion yang mencapai 27.122 kursi, Hendra dan pihak kepolisian berharap penyelenggaraan pertandingan di Stadion Sijalak Harupat dapat berjalan aman dan lancar sekaligus menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati kompetisi sepak bola internasional tersebut. Dari Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Bilal Bisono melaporkan.
1: Beralih ke berita olahraga, Persib Bandung menutup rangkaian pertandingan tandang dengan hasil positif. Pangeran Biru berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-1 pada pekan ketiga Super League 2026-2027 kemarin malam di Stadion Gelora Bumi Kartini. Sanfi Hamzah segera melaporkan.
4: Persib Bandung menutup rangkaian 3 pertandingan tandang dalam 17 hari dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara kemarin malam, Persib berhasil mengalahkan tuan rumah Persijap Jepara dengan skor 2-1. Dalam pertandingan tersebut, Persib sebenarnya harus tertinggal lebih dulu. Tuan rumah membuka keunggulan melalui Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik penalti pada menit ke-12. Namun Persib merespon cepat, Tom Haye berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui sundulan, sekaligus membuat skor menjadi 1-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Persib terus meningkatkan tekanan. Hasilnya, William Barros Pereira mencetak gol pada menit ke-55 melalui santekan di dalam kotak penalti. Gol tersebut membawa Persib berbalik unggul 2-1. Persib bahkan harus menempuh perjalanan sekitar 13 hingga 14 ribu kilometer dalam kurun waktu 17 hari. Setelah menghadapi FC Seoul di Korea Selatan pada 16 September, skuad Persib kembali ke Indonesia dan langsung bersiap menghadapi Persijap. Sehingga pelatih Persib Igor Tolik mengaku mengakui perjalanan panjang tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Namun ia puas karena perjuangan para pemain berbuah 3 poin. Akhirnya saya merasa senang setelah saya rasa menempuh perjalanan 13.000 atau 14.000 km dalam 17 hari terakhir. Dan melakoni 3 pertandingan, kami mengakhiri dengan 3 poin. Di sisi lain, Kapten Persib Makhluk menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain, meski kondisi fisik tim belum sepenuhnya ideal setelah perjalanan dari Korea Selatan.
5: Kita tahu setiap tim seperti sulit, selalu kita tidak bisa menang. Saya bangga dengan tim Kepolos, walaupun capek, walaupun jauh, walaupun fasilitas kurang, kita datang ke sini dengan
4: Klok juga menyebut perjalanan dari Korea Selatan menuju Indonesia memakan waktu sekitar 13 jam. Kondisi tersebut membuat persiapan menghadapi Persija menjadi cukup terbatas. Meski demikian, Persib mampu menunjukkan mentalitas dan karakter untuk bangkit setelah tertinggal lebih dahulu. Sementara itu, dengan tambahan 3 poin, Persib kini berada di posisi kelima dengan mengoleksi 6 poin dan melanjutkan langkah positifnya di awal Super League 2026-2027 sekaligus menutup rangkaian tur tandang dengan kemenangan.
1: Sekian warta berita siang ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Talia, selamat siang dan tetaplah bersama RRI.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Bandung siang ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kembali saya Talia menemani Anda di 100% Indonesia hingga pukul 15 nanti, tentu saja dengan lagu-lagu cantik berbahasa Indonesia yang Anda suka, yang bisa dipilihkan di 0227278978 atau juga di 0811220970 ya. Sudah ada beberapa nih yang masuk ke 0811220970 ya. Sudah ada yang bunyi juga. Selamat siang 100% Indonesia.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, pertama senangnya.
1: Udah hujan.
0: Udah hujan ya? Iya, di sini juga rintik-rintik. Tapi kalau rintik-rintik tuh suka kagok ya. Suka nggak jelas gitu. Ini tuh mau diterusin apa enggak sih gitu loh.
1: Ya. Jangan gede-gede ah hujannya ntar bocor.
0: Iya, belum hujan juga. Udah request
1: gede-gede. Bocor lagi. Belum, emangnya belum sempat menerin lagi.
0: Jadi gimana ini, mau hujannya nunggu si emang aja gitu? Gimana ini, bisa diatur seperti itu ya?
1: Jangan gede-gede. Boleh hujan tapi jangan gede-gede.
0: Oke deh, mudah-mudahan dikabulkan ya.
1: Maunya.
0: Baik, mau lagu apa Mas Fitri?
1: Tak pernah padam aja deh.
0: Tak pernah padam. Buat siapa tak pernah padamnya?
1: Buat Natalia duluan, yang cantik, yang baik hati, yang ramah, yang segalanya, pokoknya mah sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga.
0: Terima kasih doanya, amin.
1: Iya, terus buat Mbak Sekar, Ratu Malam. Ratu Malam besok dengerin katanya, denger-denger teh.
0: Oh
1: iya?
0: Iya. Di terus siapa buat tuh yang ngomong seperti itu? Yang masih
1: iya, kalau masuk itu saya suka dengerin tapi susah masuk. Oh. Saya lagi sakit katanya.
0: Oh, iya.
1: Ya semoga lekas sembuh. Terus buat Teh Nais Anugalis, Teh Nada, Teh Ratu Hengang, Kang Mancur, Kang Une, Bu Reni, Api Enok, Bunda Marani, Bu Muncianti, Butiawati, Mas Herdi, Bung Kusno, Abah Agung udah lama gak masuk. Terus buat Kang Asep Garut, Kang Asep Subang, Kang Uung, Kang Umar, Kang Ajat, Neng Bunga, Dede Insi, buat Anu Kasep saya bersama Bunda Tutinya, buat Kang Opi Garsila juga, terus buat Pak Rama Kusiti udah. Buat Teh Lin juga, buat semua yang sedang dengerin terus satu, semoga semuanya pada sehat. Non Talia sama siapa?
0: Saya lagi bersolo karir ini.
1: Oh gitu, ya udah mahir, udah hebat.
0: Solo karir.
1: Ngelihat di teman. Pokoknya sehat selalu ya.
0: Iya,
1: terima kasih cantik.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain di 0227278978 atau juga di 0811220970. Ada pencinta Sabrina banget nih ya, yang selalu minta haha ya. Ada siapa nih? Ada Tiara, lalu juga ada Rike dari Berbinar ya. Ada juga Syah yang ada di Kota Bandung. Nah, tiga orang ini senang banget sama lagunya Sabrina. Lalu juga ada Ari Caladi. Selamat siang 100% Indonesia.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Merdeka.
0: Gimana Ci Calengka, aman?
2: Aman, aku kemarin mau hujan.
0: Oh ya, hujan beneran?
2: Asli, hujan air. Bukan hujan duit.
0: Gede apa kecil?
2: Ya ini, enggak besar, enggak berat ya, hujan tapi lama gitu.
0: Oh, jadi
2: ember juga penuh.
0: Ember.
2: Ya, ember, dua ember penuh itu.
0: Ember, dua ember, tiga ember, empat ember. Mau lagu apa Nada?
2: Mau lagunya itu aja deh, selimut tetangga aja, rumput tetangga.
0: Selimut apa rumput, ini beda
2: rumput,
0: loh.
2: Rumput tetangga.
0: Rumput tetangga dari siapa? Kalau selimut dari Republik, kalau rumput tetangga mesti panggil tukang kebon. Mau yang mana?
2: Itu yang rumput tetangga mendera lima dangdut.
0: Dasar. Suka terbagi dua sih ah. Pikirannya jadi susah deh ah.
2: Biar teh nyarinya bingung.
0: Nyarinya bingung. Buat siapa jalannya lagunya?
2: Buat Tete cantik duluan, semoga saya terlalu pengembunnya banyak rezekinya. Buat Imam Pujianti, Kang Asep Garut, Uung Asgar, Tenis, Mbak Sapitri, Carmila, T.O. Om, Kang Mansur, Teh Siawati, Kang Onai, Mas Herdi, Mama Buni. Mama Rini, Sapi, Mapinonya, Kang Ahmad Saheab, Kang Sadayana, Lelah. Spesialnya melalui gas Supuryu aja deh.
0: Ya nanti di bagiin ya selimutnya.
2: Iya.
0: Oke. Gitu aja Nada.
2: Gitu aja deh lah.
0: Baiklah.
2: Hatur nuhun. Assalamualaikum. Bandung siang ini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang minta Republik, selimut tetangga, ya. Ada juga yang minta Juminten dari Kangen Band siang hari ini. Terus juga ada Sandi Sundoro dengan Tak Pernah Padam. Yang sudah masuk ke 0811-220-9760 ada juga Uung Asgar di Cibatu Garut. Lalu juga ada WMN minta lagunya dari Armada, Pulang Malu Gak Pulang Rindu. Silakan yang lain di 0811-220-9760 atau juga di 0227-28978 ya. Saya putarkan dulu deh lagu yang disuka sama Mbak Safitri yang ada di Dago.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Punten buat para pendengar yang menemukan tawaran pendaftaran BPJS Kesehatan gratis tahun 2026. Punten ini Maya, jangan langsung tergiur. Ada tautan yang beredar di media sosial dan meminta pengguna mengisi data pribadi hingga kode verifikasi. Awas! Faktanya, setelah Mamang cari tautan tersebut, bukan kanal resmi dari BPJS Kesehatan dan terindikasi sebagai modus phishing. Program penerima bantuan iuran atau PBI memang tersedia, tetapi prosesnya tetap mengikuti mekanisme resmi dari pemerintah. Jadi, Mamang sarankan, jangan sembarangan masukin nick, nomor telepon, atau kode verifikasi ke situs yang tidak jelas asalnya ya. Informasi soal kepesertaan sebaiknya langsung dicek melalui kanal resmi BPJS Kesehatan. Ya udah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Di sini Velocity, di situ Stecu. Kalau mau cek bohong atau asli, ya ke RRI Bandung di Pro 1.
2: Bandung siang ini.

0: Mama, aku mau teh manis lagi.
1: Eits, jangan atuh. Kalau kebanyakan gula, nanti kamu bisa sakit. Kalau gizimu tidak seimbang, kamu bisa beresiko stunting, nak.
2: Betul, Pisan. Stunting itu bukan cuma tubuh jadi pendek, tapi bisa bikin kamu sulit belajar dan gampang sakit.
0: Terus gimana biar aku gak stunting?
1: Kita atur makan sama-sama ya. Gula cukup 4 sendok makan sehari, garam 1 sendok teh, dan minyak 5 sendok makan per hari. Kalau dibatasi, bisa menjaga tubuhmu tetap sehat dan kuat. Tubuhmu perlu makanan bergizi supaya bisa tumbuh tinggi dan kuat.
0: Tapi aku suka gorengan.
2: Sesekali boleh, tapi lebih baik banyak makan buah dan sayur. Ayo, kamu pasti bisa, nak. Tenang saja, Mama dan Papa akan selalu temani.
3: Wargi Bandung, cegah stunting sejak dini dengan mengatur konsumsi gula, garam, dan lemak pada anak. Anak sehat, masa depan cerah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Balai Besar POM di Bandung. Jangan percaya kata orang, pastikan kata BPOM.
4: Air merupakan satu di antara kebutuhan makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup bisa mati. Begitu pentingnya air, sehingga kita harus menghargai air, terutama air bersih yang kita miliki. Mungkin tanpa sadar, kita kerap tidak menghargai air dengan membuang percuma saat mandi, mencuci, bahkan ketika minum sekalipun. Jika air adalah kehidupan, lalu mengapa kita menyia-nyiakannya? Ingat, tidak semua orang memiliki kemudahan untuk mendapatkan akses air bersih.

0: Selamat siang untuk Lita yang ada di Cianjur. Tadi lagunya sudah saya putarkan ya, dari Ari Lasso, Hampa. Kirim salamnya buat semuanya aja yang lagi dengerin. Lalu juga ada Ung Askar di Cibatu Garut, lagunya sudah saya putarkan ya. Kirim salamnya untuk Bu Reni, Carmila, Nado, Mbak Safitri, Tetiawati, Tenis, Kang Ahmad, tapi Heno, Kang Mansur, Kang Onai, spesialnya buat kru ya. Lalu juga ada yang minta Sabrina, tadi sudah saya putarkan ya. Lalu juga ada WMN yang ada di Cijengjing, Ciamis. Lagunya juga sudah saya putarkan, dari Armada, Pulang Malu Nggak Pulang Rindu ya. Lalu juga ada siapa ini? Ada Syah. Lalu juga dari Ke, dari Berbinar, yang suka banget sama lagunya Sabrina hahanya ya. Yang lain silakan di 0227278978 atau juga di 0811209760. Masih ada waktu untuk memilihkan lagu-lagu berbahasa Indonesia siang hari ini ya. Ada 5-6 lagu yang bisa kami putarkan siang hari ini. Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan juga bisa mengerjakan segala segala sesuatunya untuk hari ini. Karena biasanya hari Senin tuh agak-agak banyak banget hal-hal yang memang harus dikerjakan ya. Tapi jangan lupa untuk makan siang. Jadi untuk yang belum makan siang harus menyempatkan waktunya makan siang. Kenapa? Karena pekerjaan tidak akan ada habis-habisnya.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Rin, duluan ya.
4: Mau apel nih.
5: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
3: Apa lagi?
5: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
3: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
5: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

daerah rawan bencana mengharuskan kita untuk meningkatkan mitigasi bencana demi meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat bencana. Salah satunya dengan menyiapkan tas siaga secara mandiri. Tas siaga berisi perlengkapan bertahan hidup selama 3 hari pertama kondisi darurat sampai pertolongan datang. Pilih tas yang kokoh dan kuat seperti ransel. Bila perlu, yang anti air dengan warna terang. Isilah dengan pakaian, uang tunai, dokumen penting, obat-obatan, sendok, garpu, pisau lipat, senter, tali, benang, jarum, serta makanan dan minuman dengan masa kadaluarsa yang panjang. Jangan lupa, simpanlah tas siaga ini di tempat yang mudah dijangkau, seperti di dekat pintu keluar. Pastikan seluruh keluarga tahu letak tas tersebut.

gempa bumi dapat menimbulkan dampak korban jiwa, luka, maupun kerusakan infrastruktur yang sangat signifikan. Apa yang dilakukan sebelum terjadi gempa bumi? Kita tidak dapat mengetahui kapan gempa akan terjadi, sehingga persiapan menjadi sangat penting untuk menyelamatkan jiwa, mengurangi korban luka, maupun kerusakan infrastruktur. Langkah untuk persiapan. Cek potensi bahaya di rumah. Letakkan lemari secara aman pada dinding. Tempatkan barang besar dan berat ada bagian bawah lemari. Letakkan barang pecah belah pada bagian yang lebih rendah dan di bagian tertutup. Gantungkan barang yang berat seperti figura foto atau cermin jauh dari tempat tidur, sofa, ataupun tempat di mana orang duduk. Pastikan lampu langit-langit terpasang dengan kuat. Perbaiki apabila terjadi kerusakan pada jaringan listrik atau gas. Amankan pemanas air dengan terpasang dengan baik pada dinding. Perbaiki keretakan pada langit-langit atau pondasi. Konsultasikan dengan ahli bangunan apabila membutuhkan informasi mengenai struktur bangunan yang kurang kuat. Tempatkan bahan-bahan yang mudah terbakar dalam lemari tertutup dan letakkan paling bawah.

0: Cantik dari slang ya, dengan terlalu manis di 100% Indonesia. Masih ada waktu untuk Anda yang ingin bergabung tentu saja di sini di 100% Indonesia dengan lagu-lagu berbahasa Indonesia yang Anda suka dan Anda ingin sekali simak untuk siang hari ini ya. Biasanya ada lagu-lagu yang memang mungkin ada ceritanya tersendiri gitu ya, dan tidak bisa diukur dengan apapun karena memang lagu itu sangat sangat berkesan, dan sepertinya yang menciptakannya juga pernah mengalami hal itu gitu ya. Baik. Selamat siang 100% Indonesia.
1: Selamat siang 100% Indonesia.
0: Dengan orang Garut ini teh.
1: Iya, saya baru pulih, masih lemas nih. Tadi aduh.
0: Kenapa lemah? Gimana?
1: Malam kemarin terkena diare tengah malam misalnya.
0: Wah, wow, pasti kayaknya salah ini deh.
1: Nggak tahu, pokoknya jam
0: salah
1: 11
0: makan ya.
1: Malam. Pas makan di rumah sendiri, nggak ada sama tolong ke siapa. Gitu.
0: Kalau hanya misalkan itu dalam keadaan darurat gitu, teh pahit aja.
1: Enggak begini, pas ingat ke ibu saya almarhum, almarhumah. Kalau ibu saya seperti itu suka merebus itu ke pucuk delima. Kebetulan depan rumah ada delima, ambil pucuk dicoba. Pas diminum ada terjang teratasi kan, nggak di area, cuman tetap mual dan ima ada itu kan, cuman nggak keluar. Pagi-pagi pergi ke dokter gitu aja.
0: Jadi pucuk daun delima ya?
1: Ya pucuk daun delima.
0: Bukan pucuk
1: kan
0: daun jambu.
1: Bisa juga, itu juga bisa juga, cuman ibu saya dulu pucuk delima, jadi langsung gak terinspirasi, oh iya pertolongan dari Allah, cuma jadi ibu saya yang terbayang itu aja, almarhum gitu. Ya, sama udah yatim piatu, tapi ibu bapak sudah nggak ada gitu kan, jadi yatim piatu sama kan istri nggak ada gitu. Jadi tinggal di gubuk bambu,
0: jadi gak yatim piatu. Jika lagu Maggie Zet pisannya
1: iya gitu kan, sepekan di kota Langka kan senama kemajuan beli kelambu, jangankan rumah bertingkat tinggal pun di gubuk bambu kan gitu.
0: Tapi mungkin ada hikmahnya ya semua ini, jadi Pak Ahmadnya jadi soleh gitunya.
1: Ya iya harus itu.
0: Nerimo gitu ya, bersyukur gitu ya, prihatin gitu ya.
1: Tapi kata perempuan gue mah, ada saja lah gombal mah bisa dipikirin gombal nama ngere ayah karena itu iya. Bicara padahal enggak ya, seperti itu.
0: Padahal emang serius ya, ada kata-kata yang memang disesali begitu ya ketika mengucapkan hal itu karena waktu tidak bisa dibalikan kembali gitu.
1: Begini teh Talia, kata Pak Gaya Asep juga begini, kalau kita pernah berbuat perjalanan yang tidak benar, itu leba-leba pasti tetap melekat, pula melakukan hukuman. Tapi walaupun nggak apa-apa, ngomong apa yang penting sudah tidak jalan, walaupun leba-leba di masyarakat itu kita terima aja karena itu. Yang penting saya tidak kembali lagi, itu kata lebal tidak akan hilang itu kan. Amba diwasara jagombal, jagomer dan sebagainya. Tapi enggak sekarang, misalnya Ahmad Iwan sekarang bukan Ahmad Iwan yang dulu lagi. Gitu kan.
0: Amin, insya Allah. Kalau sedikit
1: lagi ya, karena mau ngobrol malam.
0: Iya.
1: Saya minta lagu dari ini aja lah, dari siapa, Iwan Pals, apa aja lah pokoknya.
0: Pokoknya pasrah kayaknya.
1: Pasrah itu kan.
0: Okay.
1: Salam-salamnya di kopi aja yang sudah hilang dulu ya, karena waktu masih sedikit lagi. Bukan tidak apa itu tidak disebutkan satu persatu, paling saya menyebutkan yang di bandaran aja lah, Bunda Tuti. Terima kasih atas segala dukungan dan responnya itu kan. Karena waktu tengah malam Teh Talia jam langsung telepon ke sana. Wah sampai dia, kok dia yang sewot, jangan sewot, doain aja tinggal itu. Lagi dia turunnya di telepon, ada apa sampai pagi-pagi dia nggak tidur.
0: Bagaimana, ada ya waktu udah gitu ya, beri sakit perut teh nelpon ya, bukan langsung ke depan ngambil pucuk pohon delima ya.
1: Udah, cuman kan saya merasa ada teman walaupun jauh, tapi kan merasa ada teman di telepon aja gitu. Jadi terima kasih Bunda atas responnya, mudah-mudahan Bunda sehat.
0: Amin.
1: Terima kasih buat semuanya aja ya, Teh Talia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain di 0227278978 atau juga di 0811209760 ya. Masih ada dua lagu lah yang bisa saya putarkan begitu ya, untuk menghibur Anda di siang hari ini di jadwal yang cukup padat mungkin di hari Senin ya. Oke. Ini pada kemana lagu-lagu teh ya? Baik, sebuah lagu dari Liodra deh. Akan saya putarkan dulu untuk Anda yang selalu setia bersama kami 100%.

0: Bandung siang ini.
1: Kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Numan Sabit SPD yang merupakan pentasi Mushaf Al-Quran ahli pertama dengan tema kiprah disabilitas sebagai pentasi Mushaf Al-Quran.
2: Kecil itu memang sudah sekolah di sekolah luar biasa ya. Sekolah di Majalengka, kira-kira sampai SMP, lalu SMA saya pindah ke Bandung. Setelah itu baru saya masuk ke pesantren untuk khusus menghafal Al-Quran di Cirebon ya. Nah, setelah selesai menghafal Al-Quran, alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa Tahfiz gitu. Jadi bisa kuliah full sampai selesai itu dengan tanpa mengeluarkan biaya. Jadi kebetulan saya itu tunanetra dari lahir, Bu. Saya dari orang tua saya memang memiliki background pesantren ya. Nah, kebetulan di antara saya itu kan member saudara dan qadarullah hanya saya sendiri yang tunanetra. Saya itu satu-satunya yang dari SD sampai SMA belum pernah mengalami pesantren. Jadi orang tua saya berharap semua anaknya bisa mengenyam pendidikan pesantren, akhirnya saya masuklah itu untuk menjadi penghafal Quran. Jadi emang dorongan dari orang tua, support itu sangat kuat. Iya. Jadi awalnya emang saya hanya mengikuti apa yang menjadi cita-cita orang tua, dan saya sebagai anak ingin berbakti kepada orang tua. Akhirnya kita selesaikan hafalan, dan setelah kuliah, orang tua itu pengen kira-kira setelah kuliah tuh apa ya pekerjaan yang kira-kira bisa bekerja. Iya, bekerja tapi tetap bisa Qurannya terjaga, tidak hilang. Saya pun waktu itu belum tahu apa kira-kira yang pasti ya, tentu kita harus murojaah terus menerus. Ternyata ada yang namanya pentasih mushaf Al-Quran, dan memang sehari-hari kita hanya membaca yang meneliti Al-Quran gitu. Jadi kita tentu tiap hari bergelut dengan Al-Quran secara terus menerus. Nah, waktu itu orang tua merasa kesulitan, bagaimana ini anak tidak bisa belajar Iqra sementara yang lain sudah pada bisa. Akhirnya mereka mentalaki langsung hafalan surat-surat pendek dari Juz Amma atau Juz 30. Jadi saya merasa bangga dan sangat ya senang karena bisa melampaui teman-teman saya. Ya itulah salah satu metode dari orang tua, sehingga saya merasa bahwa tantangan itu nggak begitu terasa karena orang tua menciptakan kondisi di mana saya bisa belajar mengikuti seperti hanya teman-teman yang lain. Kita berkewajiban untuk menjaga mushaf Al-Quran yang melalui belajar dan mengajarkan sampai dalam taraf mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tentu kita harus sungguh-sungguh dalam belajar apapun ya. Jadi saat kita belajar, jangan memikirkan nanti kita kerja apa. Kita belajar saja. Tidak ada ilmu yang sia-sia.

kau izinkan, walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam. Tak sempat aku nyatakan, karena kau telah memilih menutup pintu hatimu.

0: izinkan aku membuktikan.
1: Terima kasih untuk yang sudah bergabung di 100% Indonesia. Siang hari ini ya ada Raihan Ramadan di ujung Berung. Lalu juga ada Richaladi, Telita di Cianjur, Wung Asgar Cibatu Garut, Mbak Safitri di Dago, Teh Nada yang ada di Cicalengka, lalu juga ada Waemen di Cijengjing Ciamis ya. Ada juga Rike dari Berbiner dan juga Sya. Ada Kang Ahmad Irwan yang ada di Garut. Yang sudah memilihkan lagu-lagu berbahasa Indonesia siang hari ini, mudah-mudahan terhibur dan semuanya berjalan lancar ya hari ini seperti yang diharapkan. Akhirnya saya Talia pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bandung sore ini.
1: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Bandung sore ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Di edisi UMKM kali ini kita akan berbicara tentang dapur kepala suka duka bisnis kuliner bareng Little Sweet Kids Bento, Evi Ernita yang merupakan owner dari Little Sweet Kids Bento. Dan alhamdulillah kita sudah terhubung di ujung telepon. Selamat sore ya, assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam. Selamat sore.
0: Gimana Mbak Evi? Kumaha damang?
1: Alhamdulillah. Hai.
0: Lagi apa ini sekarang nih sore-sore hari ini? Meni begitu susah ditelepon teh. Jika nama lagi bikin ini ya. Bikin apa namanya Adi. Teh? Bikin apa? Tepung gitu kan
1: menya. Bikin catering.
0: Kali ya. Gimana nih? Posisi di mana sih teh?
1: Saya keep dulu orderannya buat nanti saya bilang kirimnya jam 5 sore.
0: Waduh, luar biasa ini ya. Nah, Mbak Evi, ini domisili ya. Di mana nih sebetulnya Little Sweet Kids Bento ini?
1: Kenapa? Maaf kurang jelas.
0: Posisinya di mana nih?
1: Oh, saya di Babakan Sari Kiara Condong, Bandung.
0: Oh, deket dong ya. Deket ya,
1: dekat.
0: Nah, ini awalnya gimana nih Teh Evi sampai punya inisiatif untuk bikin Kids Bento ini Teh?
1: Iya. Awalnya saya belum jualan catering ya, tapi coba-coba nih di puding hias, snack tower sama beberapa kue basah.
0: Tahun berapa tuh?
1: Makanya saya tahun 2021.
0: Oh, 2021 ya. Terus?
1: Ya. Makanya saya namain Little Sweet karena kan cenderungnya kayak apa ya? Kecil, manis, imut gitulah. Jadi mudah diingat. Ya, nah, karena jualan itu.
0: Ini memang sasarannya anak kecil ya waktu itu atau melihat memang peluangnya kayaknya yang lebih sering jajan tuh anak kecil gitu.
1: Iya, awalnya itu kan karena saya jualan tower snack itu ya, terus pas dicoba kok agak sepi pembeli ya, kurang gitu pembelinya. Lalu saya mengajak kakak saya nih, kakak saya untuk coba dong marketingin gitu bisnis aku. Terus setelah kita ngobrol-ngobrol, barulah muncul ide kenapa kita nggak bikin catering harian aja buat anak sekolah, karena ya karena pas tercetus ide seperti itu, karena kan awal 2021 kan itu sekolah udah mulai offline ya pas pasca COVID.
0: Ya betul ya, ya.
1: Betul. Dan terus anak-anaknya kakak saya itu di sekolahnya full day gitu, jadi mereka makan siang di sekolah. Nah, makanya kita kepikiran sana, yaudah mending kita bikin catering buat makan siang anak sekolah aja. Nah, ya itu awalnya di situ. Ya, sampai sekarang berjalan itu, terus bikin snack box, terus tower snacknya tadi masih, terus ada beberapa orderan buat event ulang tahun, syukuran, bikin tumpeng gitu. Dan sekarang kita lagi nge-up produk-produk ready to cook ya, seperti food preparation gitu. Jadi merambah dari catering ke food preparation.
0: Berarti ini marketing ini memang sangat-sangat menentukan ya, ketika orang tahu enggaknya rasa makanan yang kita jual dan sebagainya begitu ya. Dan alhamdulillah ya, kakaknya jagoan juga nih ya, langsung ibaratnya bisa mendapatkan celah-celah, langsung kepikiran ke sekolah-sekolah. Kan enggak semua sekolah-sekolah juga ada anggaran gitu ya, terus juga mau nerima catering-catering yang seperti itu ya kan ya.
1: Betul. Yang awalnya ini catering sekolahnya PO, jadi kita izin ke sekolah buat masarin catering kita. Ya, jadi cukup di situ saja kerjasama antar sekolahnya. Jadi bukan catering khusus sekolah. Jadi kita tetap PO ke sekolahnya minta izin buat memasarkan saja.
0: Oh gitu. Nah ini apa nih, anak SD, SMP atau?
1: SD.
0: Oh anak SD.
1: SBIT, betul.
0: Dan apa masukan-masukan dari mungkin anak-anak itu ketika memesan catering ke Mbak Evi nih?
1: Paling mereka request menu sih, kalau ini menunya dong Bu yang atau mau dong menu ini, mau dong menu itu, paling itu aja sih anak-anak. Terus lagian kan saya juga menunya itu khusus khusus buat anak ya, jadi nggak bukan menu orang dewasa, pasti masuk lah buat.
0: Iya, jadi emang mendekati apa yang anak-anak inginkan gitu ya. Cuman mungkin
1: benar.
0: Pengen berubah-ubah karena mereka kalau anak-anak kan biasanya seneng yang baru, terus yang rasanya atau bentuknya menarik gitu ya, Teh ya.
1: Ya, iya betul.
0: Nah, kayak gitu mungkin. Ini makanan favorit anak-anak apa nih, Teh? Yang selama ini yang paling banyak dipesan?
1: Nah, ini saya jelaskan sebentar ya. Itu awalnya saya catering masuk ke sekolah. Sudah 1 tahunan lah sejak September kemarin, yang catering ke sekolahnya stop, Mbak. Udah tidak order lagi, iya. Karena kan ada program pemerintah MBG ya.
0: Iya, betul.
1: Iya, jadi sekarang saya jualannya buat event aja nih, kayak buat ulang tahun, syukuran, nasi box gitu. Jadi sekarang kita fokusnya ke produk Little Sweet Ready to Cook. Jadi yang tadi food preparation.
0: Walaupun nggak semua sekolah nerima kan, ya?
1: Iya,
0: belum merata ke semua sekolah kan sebetulnya ya. Tapi kalau misalnya secara pribadi mah bisa-bisa aja, masih bisa ya kalau asal agak banyak gitu ya mungkin ya Mbak ya.
1: Masih masih bisa menerima orderan itu. Ya, tapi kebetulan yang kemarin saya kerja sama-sama sekolahnya menerima MBG.
0: Jadi bentrok masalahnya karena itu
1: betul.
0: Ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, sekarang ini Mbak nerima catering atau buka toko sendiri gitu untuk?
1: Masih terima catering tetap buat orderan event.
0: Enggak, maksudnya ada buka toko juga yang buat yang ngedadak-dadak beli gitu, pengen makanan untuk anak-anak?
1: Enggak Mbak, kita ini enggak punya toko khusus, jadi emang dibuatnya sesuai order, jadi PO.
0: Jadi benar-benar harus pesan ya, nggak bisa
1: betul.
0: Misalkan ada yang mampir terus anak-anaknya senang bisa pesan juga secara karena udah pernah mencicipi gitu, biasanya kan kayak gitu ya
1: Iya.
0: rata-rata ya. Oh jadi gig seperti ini ya. Lalu kedepannya nih pengennya seperti apa nih setelah cukup banyak juga menu, lalu juga makanan-makanan yang disuka anak-anak gitu ya. Kedepannya
1: Iya.
0: mungkin ada perkembangan apa lagi nih? Apa memang akan terus untuk lebih fokus ke makanan anak-anak?
1: Nah, karena bisnis kuliner di Bandung itu kan cepat ya, maksudnya terus berinovasi. Nah, karena tadi karena program makan siangnya sudah stop, sekarang Little Sweet-nya beranjak nih ke menu-menu ready to cook buat ibu-ibu, seperti misalkan ikan marinasi, ayam goreng serundeng, seperti itu. Jadi ya kedepannya saya akan fokuskan menu-menu ready to cook ya, yang targetnya mudah-mudahan bisa bekerja sama dengan toko-toko frozen food gitu. Jadi saya bisa memasukkan produk-produk saya ke toko-toko frozen food.
0: Ya sih sebetulnya kalau misalkan masakan itu selain untuk anak-anak, ibu-ibu ya ataupun keluarga gitu ya. Karena biasanya kalau ibu-ibu yang kebetulan kerja pergi pagi, pulang sore gitu kan membutuhkan makanan-makanan yang memang praktis ya. untuk
1: Benar.
0: misalkan tinggal digoreng kah, atau tinggal atau bisa disimpan gitu ya di kulkas gitu. Jadi kalau ngedadak-ngedadak memang tidak sempat beli di biasanya beli di tempat-tempat yang jual matang gitu ya, prasmanan atau apa gitu sambil pulang gitu ya mungkin ya, karena tidak akan keburu kalau pulang masak. Lalu juga sesuatu yang praktis-praktis, sekarang kan banyak yang senang goreng kentang lah, crispy lah gitu ya, frozen
1: Benar.
0: nugget gitu, walaupun sebetulnya nggak boleh di

0: anak-anak.
1: Aman gitu ya.
0: Aman, aman.
1: Aman, terus rasanya juga nggak aneh-aneh, nggak banyak bumbu-bumbu yang nggak perlu juga gitu ya.
0: Betul.
1: Sehat lah pokoknya ya Teh.
0: Iya betul. Iya, friendly buat anak dan ya tanpa pengawet tadi, terus nggak banyak macam-macam bumbu lah.
1: Nah, ini biasanya Teteh nerima pesanan setiap hari atau Senin sampai Jumat aja gitu?
0: Setiap hari, saya terima pesanan setiap hari, ready setiap hari.
1: Jadi Sabtu Minggu juga tetap gitu?
0: Iya, tetap digas aja Teh jualannya.
1: Nggak ada istirahatnya, nggak capek apa?
0: Kalau dibilang capek, capek ya. Itu resiko orang jualan.
1: Ini dibandingin dengan hari biasa, karena ini juga nerima catering ya. Kalau Sabtu Minggu ini nerima pesanan dari siapa nih biasanya Teh?
0: Biasanya kita ngandelinnya di sosmed, di status WhatsApp, di berbagai sosmed kita iklanin.
1: Berarti ini dan umum terus, ya kalau Sabtu Minggu ya?
0: Iya, banyak yang repeat order juga Mbak. Banyak yang udah jadi langganan juga repeat order.
1: Iya, jadi nyetok gitu ya. Nyetok juga berarti tiap hari bikin gitu ya. Udah punya pegawai berapa
0: tapi
1: Mbak?
0: Tapi ini kita nyetoknya, maaf, tapi kita ini nyetoknya fresh gitu. Jadi nggak lama-lama di freezer. Paling kalau misalkan saya bikin stok setiap hari Senin dan Kamis, bikinnya Senin, Kamisnya sudah habis gitu. Jadi emang benar-benar stoknya nggak terlalu lama di freezer.
1: Ya, kurang lebih 3 hari lah gitu ya.
0: Iya betul, 3 hari sudah habis alhamdulillah.
1: Soalnya kalau kelamaan takutnya rasanya beda gitu ya.
0: Iya, walaupun tetap yang namanya protein hewani kan awet sih ya di freezer, tapi emang emang saya nggak mau nyetok banyak-banyak gitu.
1: Iya betul, itu lebih aman dan rasanya juga akan masih fresh gitu. Nah, ini udah punya pegawai berapa nih Mbak? Tiap hari bikin seperti ini nyetok gitu.
0: Kenapa? Maaf.
1: Punya pegawai berapa? Udah punya pegawai berapa?
0: Kita kerja cuman berdua, Mbak, saya dengan kakak.
1: Waduh, berduet aja nih.
0: Iya.
1: Enggak mau aja. Tidak mau ada tambahan orang mungkin, walaupun hanya satu atau dua ketika memang pesanan, kan kadang-kadang pesanan tiba-tiba banyak gitu ya. Gimana
0: iya,
1: nih?
0: Iya. Ya insya Allah ada pikiran kesana sih, ya itu pasti dipertimbangkan kalau kita keteter ya, kalau keteter buat orderan.
1: Ya kan biasanya kalau yang punya usaha gini suka ada yang dicomot dadakan gitu ya, untuk memperbantukan gitu. Ya.
0: Betul, nah ya paling kayak gitu buat perbantukan event.

0: sehat gitu. Bisa kalau ke anak-anak mungkin bisa memperkuat imun juga gitu ya, bernutrisi dan sebagainya, tapi tetap disuka sama anak-anak. Gimana nih caranya meyakinkan di awal-awal nih, Mbak Evi?
1: Ya, pertama kita ya biasa promosi dulu ke orang tua. Awalnya kan kita ordernya nggak langsung banyak kan, sedikit-sedikit dulu, paling beberapa puluh pack. Nah, setelah itu kan yang nyobain anak-anak ya, kan nggak seperti orang tua gitu. Jadi maksudnya ya mungkin mereka suka gitu, suka dan alhamdulillah rasanya cocok. Terus repeat order dan lanjut-lanjut lagi.
0: Itu pertama
1: Ya
0: kali
1: nggak ada.
0: yang pesen siapa, tetangga kah atau siapa?
1: Teman-teman keponakan saya di sekolah full day. Pertama memasarkan ke sana gitu. Awalnya kan coba secara japri gitu satu-satu. Oh, mau nggak? Saya sekarang buka catering loh. Ini mau coba dulu. Kan itu lama-kelamaan nanti promo ya
0: Nyebar
1: teman-temannya dari
0: ya.
1: mulut ke mulut, dari kelas ke kelas gitu. Terus ada dari adik atau kakaknya yang dari sekolah lain, kebetulan cocok. Nah, itu alhamdulillah.
0: Dirajinin gitu ya, siapa nih
1: Iya,
0: kira-kira yang punya anak
1: benar.
0: kecil gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau untuk sekolahan mah satu satu kelas dulu aja, misalnya 30 aja ya.
1: Iya,
0: Dicobain
1: itu
0: nanti.
1: udah lumayan, Mbak. Satu
0: Nanti
1: kelas
0: dari mulut ke
1: awal-awal.
0: mulut. Tapi nggak naruh di kantin ya, Teh ya.
1: Enggak
0: Langsung
1: taruh.
0: aja ya.
1: Iya.
0: Oke. Jadi ini tiap 3 hari insya Allah habis-habis gitu ya.
1: Ya, insya Allah habis.
0: Mungkin ada menu-menu baru yang sekarang sudah kebayang akan dibikin Teh, selain yang udah ada?
1: Belum sih, belum kepikiran karena yang Little Sweet Ready to Cook juga kan itu saya baru ya bikinnya kurang lebih 2 bulanan. Jadi apa namanya, perkuat dulu menu itu dan sebarin dulu deh biar orang-orang pada tahu gitu. Buat menu baru sih saya belum kepikiran.
0: Satu-satu ya. Jadi ya
1: Iya betul,
0: digarap
1: satu-satu.
0: satu-satu ya. Nah, kalau mengenai kebutuhan untuk membuat nih ya, bahan dasar untuk membuat dan sebagainya. Ini kan sekarang lagi naik turun nggak menentu gini ya.
1: Iya, iya betul.
0: Gimana nih cara ngatasinnya? Apa memang sudah ada yang di pelanggan yang nganterin, dipesan, yang memang bisa apa ya, berusaha untuk menahan harga gitu supaya tidak, kalau lagi naik tidak terlalu naik gitu ya. Tapi kalau turun kan nggak mungkin ya.
1: Iya, nggak mungkin.
0: Nyetok terlalu lama juga ada
1: Bahan baku
0: ini ya, ada kekhawatiran juga gitu ya.
1: betul betul, ada beberapa bahan baku yang naik ya, seperti harga ayam itu naik, terus harga plastik kan saya ini kemasannya dalam tin wool ya, harga tin wool naik. Iya, saya apa, ada naikan harga tapi sedikit, dan mungkin yang biasa order kan itu ibu-ibu ya, jadi ibu-ibu juga sudah mengerti. Udah tahu emang kalau bahan-bahannya lagi pada naik. Jadi mereka alhamdulillah menerima.
0: Tidak protes lah ya, ibaratnya udah banyak maklum lah, apalagi ini kan masih kenaikannya masih wajar dan masih terjangkau gitu ya. Seperti
1: Betul.
0: itu ya. Nah, mudah-mudahan nanti semakin maju ya dan banyak
1: Amin.
0: yang pesan cateringnya. Kalau misalkan ada ready stock, anak-anak mungkin butuh yang lewat gitu ya, tiba-tiba ingin nyoba makan siang atau apa, kayaknya seru juga ya. Tapi kalau cuma berdua mah rada repot ya Teh.
1: Iya,
0: yang mana
1: bisa
0: dulu nih yang
1: hubungi order
0: diladenin
1: aja
0: gitu
1: yuk.
0: ya. Jadi
1: Iya,
0: sekarang ngareuyeuh we pelan-pelan tapi pasti gitu Teh ya.
1: betul betul deh,
0: Iya.
1: harus dicobain.
0: Insya Allah ya, semoga apa nanti kita bisa coba nih kayak apa sih sebetulnya makanan anak-anak, karena banyak makanan anak-anak yang disuka juga sama orang dewasa ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau
1: Insya Allah.
0: misalkan ada yang mau pesen nih.

0: nih ke Teh Evi kemana atau menu-menunya ada di IG apa gitu, silakan.
1: Ya, kalau mau pesan bisa kontak di IG, ada Little Sweet underscore Kids Bento, itu sudah tercantum marketingnya, WA marketingnya. Di thread juga ada, di TikTok juga ada. Pokoknya itu dulu IG-nya Little Sweet underscore Kids Bento. Semua nanti tertera di sana.
0: Oke, komplit. Pokoknya lihat-lihat aja dulu ya.
1: Iya, betul.
0: Di situ sudah ada menunya, harganya, segalanya yang bisa mempertimbangkan nanti mau nyoba yang mana dulu gitu ya, Teh ya.
1: Betul.
0: Iya, baik. Terima kasih banyak Teh Evi untuk waktunya. Ini dikejar waktu sampai berapa jam 5 ya?
1: Iya, sama-sama. Terima
0: Iya,
1: kasih banyak
0: baik.
1: juga.
0: Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Bisa
1: Amin.
0: main ke sini juga, jadi kita bisa lihat barang-barang ya, Teh. Baik.
1: Siap-siap.
0: Terima kasih, Teh. Selamat sore, selamat kembali meneruskan aktivitasnya. Assalamualaikum.
1: Ya, terima kasih pendengar. Waalaikumsalam.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Harapan aku ya pelayanan memuaskan. Makasih buat Bapak TNI, sudah ada acara sunat masalnya.
3: Anaknya atas nama siapa?
2: Atas nama Saka.
4: Jadi minta koordinat Satker, Korwil, kemudian nanti antar Korwil dan nanti di nasional. Itu minta radio. Kemudian yang kedua adalah ini adalah di Ansamenik ini kita ada pembagian bibit pohon, di mana untuk bibit pohon ini dibagikan secara gratis.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Senin 21 September 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Bilal Wibisono. Air keruh jadi keluhan pelanggan Tirta Pakuan saat kemarau. Warga minta penanganan dan informasi gangguan dipercepat. Selengkapnya Sony Agung Saputra dari Bogor melaporkan.
5: Kekeruhan air baku Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor dapat meningkat sehingga 3.000 NTU ketika hujan turun atau awal musim kemarau. Kondisi tersebut jauh di atas batas kekeruhan air baku 16 NTU berdasarkan SNI dan menjadi tantangan pengolahan sebelum air terdistribusikan kepada pelanggan. Warga pelanggan Perumda Tirta Pakuan Adinda Citra Hendra mengatakan air keruh menjadi persoalan yang mengganggu pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Ia berharap Perumda Tirta Pakuan dapat mempercepat penanganan serta memberikan informasi yang jelas kepada pelanggan ketika terjadi gangguan kualitas air. Adinda juga berharap layanan pengaduan dapat semakin mudah digunakan ketika pelanggan menemukan air keruh di rumah. Menurutnya informasi mengenai penanganan jaringan pengurasan pipa atau flushing serta dukungan air melalui tangki darurat perlu disampaikan secara cepat kepada warga terdampak.
6: Tapi ada saat-saat tertentu itu tiba-tiba kita terkaget-kaget gitu ya, airnya kok gini gitu kan. Ya sudahlah, kan biasa kalau ibu-ibu di rumah itu kan ada penampungan, ada di bak, ya sudah kita buang saja, pasti ada sesuatu gitu kan. Cuma memang karena kita kan mengiranya ini ada, oh mungkin ada pembersihan atau apa gitu kan, informasinya ya kita membayangkan itu aja dulu gitu. Jadi memang beberapa kali, nah untuk yang kemarin gitu kan, airnya belum sebening yang dulu gitu kan, kita juga masih bertanya-tanya. Cuma mungkin apa namanya ya baru dijelaskan sekarang gitu kan, ini kenapa gitu kan. Oh kita paham lah gitu kan. Cuma mungkin kan kalau untuk ibu-ibu kebanyakan kok gini sih, jadi ada khawatir kayak gitu.
5: Sementara itu Direktur Operasional Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor Dani Rahmawan menjelaskan lonjakan kekeruhan terjadi karena material tanah dan endapan terbawa aliran air saat hujan turun setelah periode kemarau. Perubahan kualitas air baku tersebut kemudian membutuhkan penyesuaian dalam proses pengolahan agar air yang terdistribusikan memenuhi ketentuan kualitas.
7: Dan kami juga mohon maaf atas

0: kejadian yang membuat tidak nyaman. Tapi kembali lagi, pada saat kami meminimalisir resiko tersebut, kami selalu berupaya. Pertama, bahwa untuk konsumsi air, kami menyediakan melalui layanan mobil tangki. Jadi kami punya beberapa armada tangki sebagai alternatif pelayanan. Nah, di sisi lain, kenyataan bahwa air ke pelanggan sudah keruh. Kami menyiapkan pengumuman sebetulnya dari malam harinya ya, diri pada saat itu kami menyampaikan pengumuman kepada pelanggan bahwa potensi kekeruhan akan terjadi. Jadi kami menghimbau kepada para pelanggan, jika membuka keran dan airnya memang keruh, jangan dulu dikonsumsi.
1: Saat ini Perumda Tirta Pakuan terus melakukan pemantauan kualitas air dan penanganan jaringan pada 7 zona pelayanan. Pelanggan dapat memanfaatkan call center, layanan WhatsApp, Simotip, serta armada tangki darurat apabila mengalami gangguan air keruh dan membutuhkan tindak lanjut.
2: Masyarakat antusias mengikuti hitanan masalah gratis yang digelar Kodim 0605 Subang dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Ruslan Effendi dari Subang melaporkan.
3: Program hitanan masal gratis dalam rangka HUT ke-81 TNI yang digelar di Makodim 0605 Subang mendapat sambutan positif dari masyarakat. Salah satunya Siti Aisyah, orang tua dari Saka, yang mengaku sangat terbantu dengan adanya kegiatan sosial tersebut. Ia menyebut program ini anugerah bagi keluarganya karena bertepatan dengan rencana hitanan anaknya.
4: Dan harapan ibu?
5: Harapan aku ya, pelayanan memuaskan. Makasih buat Bapak TNI sudah ada acara sunat masalnya.
4: Anaknya atas nama siapa?
5: Atas nama Saka.
4: Saka.
5: Iya.
3: Menurut Siti, program tersebut sangat meringankan beban keluarga tidak mampu. Ia berharap kegiatan seperti ini digelar lebih sering, tidak hanya saat HUT TNI saja. Siti juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran Kodim 0605 Subang dan Babinsa Koramil Cijambe yang telah memfasilitasi anaknya mengikuti hitanan dengan aman dan nyaman. Menanggapi hal tersebut, Dandim 0605 Subang Letnan Kolonel CZI Deni Widi Anggoro kepada RRI mengatakan kegiatan hitanan massal gratis tersebut menyasar 150 anak dari keluarga tidak mampu di wilayah teritorialnya untuk membantu warga yang jauh dari klinik hitan. Dan menegaskan bakti sosial ini menjadi wujud nyata kehadiran TNI AD untuk memberi manfaat sebesar-besarnya dan memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
2: Revitalisasi Gedung Sekda Kota Cirebon dimulai dari penguatan basement, ditargetkan rampung pada akhir tahun 2026. Informasinya disampaikan reporter Sekar Damayanti.
6: Yang jelas ada konsep jaketing itu ketika ada fondasi tiang itu kurang besar, nanti akan dibuat jaket, diperkuat lagi.
7: Revitalisasi gedung sekretariat daerah Kota Cirebon difokuskan pada penguatan basement yang ditargetkan selesai pada akhir tahun 2026. Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, menyampaikan pemerintah Provinsi Jawa Barat melaksanakan pre-construction meeting sebagai tahapan awal pekerjaan.
6: Bahwa minggu lalu dari Jabar sudah PCM ya, jadi untuk sebelum konstruksi itu kan ada PCM hadir di sini, diskusi dan lain sebagainya, dan insya Allah sudah mulai berjalan dalam artian secara persiapan dan lain sebagainya. Nanti cuman karena mengingat waktunya sangat terbatas, jadi disesuaikan dengan itu, kita akan fokus di basement, teknisnya seperti apa, nanti ke teman-teman PU. Yang jelas ada konsep jaketing itu ketika ada fondasi tiang itu kurang besar, nanti akan dibuat jaket, diperkuat lagi.
7: Iing menambahkan pembangunan bagian atas gedung belum dilakukan pada tahun 2026 dan akan kembali diusulkan melalui anggaran pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2027. Sementara, Politeknik Negeri Bandung dilibatkan sebagai konsultan dan pekerjaan fisik nantinya dilaksanakan pihak ketiga melalui mekanisme pengadaan. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Pelaksanaan 1001 Pasar Rakyat dalam rangkaian RRIFEST 2026 menjadi ruang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas akses pasar. Selengkapnya Ade Sri melaporkan.
8: RRIFEST 2026 kembali digelar dengan menggelar 1001 Pasar Rakyat di lapangan Sakura Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor pada Sabtu 19 September 2026. Kegiatan tersebut menghadirkan bazar UMKM, pentas seni, workshop edukasi, serta layanan senam dan cek kesehatan gratis. Program 1001 Pasar Rakyat juga menjadi ruang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk dan mengembangkan usaha sekaligus memperkuat kolaborasi dalam pemberdayaan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Muhaimin Iskandar mengatakan, pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan secara berjenjang dengan dukungan berbagai pihak.
9: Pemberdayaan yang terus berjenjang, mulai pelatihan, pendampingan, dan pembiayaan serta akses pasar. Mari kita semua pihak, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pihak pelaku industri dan swasta, berkolaborasi dalam satu ekosistem yang saling menguntungkan, memberikan kemajuan bagi tumbuh kembangkan ekonomi nasional kita. Kita tidak boleh berhenti, tapi kita terus bergerak dan terus bergerak untuk berdaya bersama-sama. Saya yakin kita semua akan menghasilkan pelaku-pelaku ekonomi yang tangguh, produktif, kompetitif, memiliki daya saing, dan akan menjadi kekuatan kemandirian ekonomi nasional kita.
8: Kolaborasi pemberdayaan masyarakat juga menjadi bagian dari peran RRI melalui penyelenggaraan RRIFEST 2026 dengan program 1001 Pasar. Kegiatan ini mempertemukan pelaku UMKM, masyarakat, serta berbagai pihak dalam satu ruang kegiatan. Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, mengatakan kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya RRI untuk memperkenalkan perkembangan UMKM dan ekonomi kreatif kepada masyarakat.
10: Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa menggelar kolaborasi antara RRI Fest, kegiatan yang rutin dilakukan RRI, dan juga program Kementerian Pemberdayaan Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, program 1001 Pasar. Tapi sejatinya adalah bahwa kami berharap RRI ini bisa mengabarkan kepada masyarakat tentang kehidupan UMKM kita, ekonomi kreatif kita. Tujuannya adalah supaya RRI ini bisa menjadi hub ekosistem UMKM, ekonomi kreatif untuk pemberdayaan masyarakat.
8: Melalui RRI Fest 2026, RRI juga mendorong terbentuknya ruang yang dapat menghubungkan pelaku UMKM, ekonomi kreatif, dan masyarakat. Kegiatan 1001 Pasar Rakyat diharapkan menjadi bagian dari penguatan ekosistem pemberdayaan masyarakat.
2: Gelaran RRI Fest 2026, RRI Bandung membagikan pohon kepada masyarakat di Sor Arcamani, Kota Bandung. Juniarti segera menurunkan laporannya.
11: RRI Bandung kembali menggelar rangkaian kegiatan RRI Fest sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus mendorong kepedulian terhadap lingkungan. Salah satu kegiatan tersebut dilaksanakan pada Sabtu 19 September 2026 di Sport Jabar Arcamani, Kota Bandung. Dalam kegiatan tersebut, RRI Bandung membagikan sebanyak 100 bibit pohon kepada warga yang hadir. Pembagian bibit ini menjadi salah satu bentuk kepedulian RRI terhadap pelestarian lingkungan dan diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk turut melakukan penghijauan di lingkungan masing-masing. Ketua Pelaksana RRI Fest, Denny Sujana, mengatakan kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang hiburan dan kebersamaan, tetapi juga diisi dengan kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Pembagian bibit pohon menjadi bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan kegiatan yang memiliki nilai sosial dan lingkungan.
12: Ya, ini adalah acara rangkaian dari acara RRI Fest yang sebetulnya RRI Fest ini berjalan dari bulan Agustus hingga nanti September, akhir September nanti. Jadi rangkaian RRI Fest ini ada beberapa kegiatan, yaitu diantaranya adalah yang sedang berlangsung saat ini adalah Bintang Radio. Yang Bintang Radio ini ada masuk ke tahap juara Satker. Jadi Bintang Radio ini Satker, Korwil, kemudian nanti antar Korwil dan nanti di nasional. Itu Bintang Radio. Kemudian yang kedua adalah ini adalah di Asamanik ini kita ada pembagian bibit pohon, di mana untuk bibit pohon ini dibagikan secara gratis.
11: Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam rangkaian RRI Fest. Melalui pembagian bibit pohon, warga diharapkan dapat menanam dan merawat tanaman tersebut sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Kegiatan di Sport Jabar Arca Manik juga menjadi momentum bagi RRI Bandung untuk terus membangun kedekatan dengan masyarakat. Kehadiran warga dalam rangkaian RRI Fest menunjukkan bahwa kegiatan yang menggabungkan hiburan, kebersamaan, dan kepedulian sosial dapat menjadi ruang interaksi positif. Denny Sujana menambahkan 100 bibit pohon yang dibagikan diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Masyarakat yang menerima bibit diharapkan dapat menanam serta menjaga pertumbuhannya sebagai bagian dari upaya sederhana menjaga lingkungan. RRI Bandung melalui RRI Fest akan terus menghadirkan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat. Selain menjadi sarana memperkenalkan program dan layanan RRI, kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat serta menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan.
2: Fenomena terjadi di Kampung Karyo, Desa Cibadung, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Sumber mata air warga di kampung itu berwarna merah dan didatangi warga karena dianggap bertuah. Berikut laporan Yofri Haryadi.
13: Sebuah fenomena terjadi di Kampung Kareo, Desa Cibadung, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Sumber mata air warga di kampung itu berwarna merah dan didatangi warga karena dianggap bertuah. Bahkan sebagian dari mereka membawa airnya dan meminumnya langsung di kolam. Fenomena itu pun tersebar dan viral di media sosial hingga banyak yang berspekulasi dan mengkaitkannya dengan hal gaib. Mengantisipasi keresahan di tengah masyarakat itu pun, Kasih Trantip Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Sugiharto, mendatangi lokasi dan memastikan warga tertib dan tidak terjadi kegaduhan.
14: Air di Kareo ya, ini kami dari pemerintah itu menghimbau warga untuk tidak mengkonsumsi dulu, karena kita tidak tahu isi dari air ini apakah ada zat-zat yang berbahaya. Jadi saya memahami kaitan dengan kepercayaan tertentu, tapi kewajiban kami sebagai pemerintah adalah memastikan bahwa warga itu aman ketika mengonsumsi air tersebut. Sebenarnya juga bukan orang ini dan kami belum tahu informasi. Kalau untuk sementara, kalau ditutup, kita nanti koordinasi dengan pimpinan dulu. Tapi kita memang berjaga di sini.
13: Camat, Kapolsek, dan Kepala Desa pun pada Senin 21 September berpagi mendatangi lokasi dan memberikan sosialisasi kepada warga, termasuk mengambil sampel air untuk diuji secara klinis oleh Dinas Kesehatan demi keamanan air tersebut jika dikonsumsi langsung oleh warga. Banyak warga yang penasaran, itu pun menjadikan petugas dari Polsek turun tangan mengamankan lokasi. Kapolsek Gunung Sindur, AKP Ucup Supriyatna mengatakan tidak perlu memberi garis polisi dan penanganan khusus karena kondisi airnya sudah normal kembali.
15: Tadi juga habis kita cek ke sana sama Pak Camat juga.
16: Enggak ada, airnya juga udah putih kok. Gitu. Udah putih lagi. Udah kesana tadi sama Pak Camat, sama Pak Kades, sama tokoh masyarakat.
15: Aman, kondusif.
13: Fenomena tersebut baru pertama terjadi. Warga pun mengabadikan fenomena sejak Sabtu 19 September dan kemudian viral di media sosial. Fenomena serupa pun akhirnya dipadankan oleh warganet dengan sebuah pohon secang yang bagian batang kayunya dapat berwarna merah jika terendam air.
2: Pemerintah Kabupaten Garut mendorong pengembangan ekonomi masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik terpadu dan pasar kreatif. Irwan Rudiawan menurunkan laporannya.
17: Pemerintah Kabupaten Garut menghadirkan pelayanan publik terpadu dan pasar kreatif 2026 di alun-alun Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut selama 3 hari. Bupati Garut Abdul Syakur Amin menyampaikan kegiatan itu menjadi upaya pemerintah untuk mendekatkan akses pelayanan publik kepada masyarakat, sekaligus mendorong pengembangan ekonomi kreatif dan perekonomian masyarakat setempat. Ia menekankan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan seperti KTP, akte kelahiran, dan kartu keluarga. Dokumen kependudukan tersebut menjadi salah satu dasar dalam penyaluran berbagai program bantuan pemerintah.
18: KTP KK itu sangat penting untuk urusan ke depan. Jangan sampai anak kita tidak punya identitas. Karena semua bantuan pemerintah apapun itu selalu merujuk pada data yang ada. Kalau datanya sudah out of date, ya jangan-jangan tadi nanti tidak diberi bantuan. Apalagi tadi sampaikan bahwa pemerintah ini sekarang lagi banyak memberikan bantuan. BNPT ada juga, BNPT.
17: Ia berharap kegiatan tersebut dapat terus berkelanjutan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Garut. Sementara itu Camat Bungbulang, Beni Yandiana menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah Kabupaten Garut yang menunjuk Kecamatan Bungbulang sebagai lokasi kegiatan.
2: PMI Kota Cirebon mengingatkan calon pendonor memperhatikan konsumsi obat sebelum mendonorkan darahnya. Berikut laporan reporter Rena Safira.
19: Kalau sudah minum obat atau minum jamu atau telah angin seperti itu biasanya kita tunda dulu 7 sampai 14 hari ke depan.
20: Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Cirebon mengingatkan calon pendonor memperhatikan konsumsi obat sebelum mengikuti kegiatan donor darah bersama masyarakat. Riwayat obat, jamu, dan suplemen menjadi bagian pemeriksaan yang menentukan waktu seseorang dapat mendonorkan darah. Sekretaris PMI Kota Cirebon Dr. Toat Ma'ruf mengatakan beberapa konsumsi dapat membuat donor perlu ditunda sementara.
19: Entah itu obat batuk pilek, obat pusing, apapun obatnya. Jangankan itu, sometimes kalau kita pasien-pasien minum tolak angin aja, itu pun akan ada pengaruh. Pengaruhnya apa sih? Apa yang kita minum, itu kan ada reaksi antibody. Mau nggak mau nanti bisa jadi nggak pernah cocok dengan darah yang mau nerima. Makanya, kalau sudah minum obat atau minum jamu, atau tolak angin seperti itu biasanya kita tunda dulu, 7 sampai 14 hari ke depan.
20: Dr. Ma'ruf mengatakan penundaan diperlukan agar darah yang dikumpulkan dapat melalui pemeriksaan sebelum diberikan kepada penerima. Petugas juga menanyakan riwayat konsumsi suplemen karena kandungan yang diminum dapat mempengaruhi proses pemeriksaan darah. Calon pendonor perlu memberikan informasi secara terbuka ketika mengisi pemeriksaan dan menjawab pertanyaan petugas PMI. Rena Safira melaporkan.
2: Pengamat transportasi menjelaskan evaluasi andalalin diperlukan untuk memantau rekomendasi pembangunan yang telah diterbitkan pemerintah. Vivi Islamiyati melaporkan.
21: Untuk apa? Untuk melihat gambaran besar. Contoh misalkan di Cirebon, mana saja rekomendasi-rekomendasi itu yang sudah keluar?
22: Evaluasi analisis dampak lalu lintas atau andalalin dinilai perlu dilakukan secara berkala untuk melihat pelaksanaannya di daerah. Langkah tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki gambaran menyeluruh mengenai rekomendasi andalalin yang telah diterbitkan. Pengamat transportasi Cirebon, Eki Bahtiar, mengatakan evaluasi perlu dilakukan pemerintah perhubungan bersama dinas perhubungan di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Menurutnya, koordinasi tersebut penting untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan rekomendasi andalalin di berbagai daerah.
21: Evaluasi terhadap andalalin itu maksudnya begini, kementerian juga dalam satu momen, dalam satu fokus, atau dalam tengah semester, atau per semester, itu melakukan koordinasi secara intensif terhadap dinas perhubungan kabupaten, kota, maupun provinsi. Untuk apa? Untuk melihat gambaran besar. Contoh misalkan di Cirebon, mana saja rekomendasi itu yang sudah keluar. Mana saja gedung-gedung besar itu, kalau gedung besar itu saya yakin sudah bukan rayanya di dinas, tapi di kementerian mereka sudah punya data itu. Nah itu di breakdown.
22: Menurut Eki, data tersebut selanjutnya perlu di breakdown menjadi peta besar andalalin. Pemetaan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam melihat perkembangan dan persoalan pelaksanaan andalalin di berbagai daerah. Ia menilai evaluasi tersebut menjadi bagian penting dari peran Kementerian Perhubungan dalam mengawal pelaksanaan andalalin. Menurutnya, keberadaan perbedaan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah tidak seharusnya membuat koordinasi terkait andalalin berjalan terpisah. Dengan evaluasi dan pemetaan secara berkala, pemerintah dapat memiliki gambaran yang lebih utuh mengenai pelaksanaan andalalin. Hasil evaluasi juga dapat digunakan untuk memperkuat koordinasi antara Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan di tingkat daerah. Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bilal Wibisono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
0: Demikian tadi Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Kabar Olahraga Pro 1 RRI Bandung.
1: 97,6 FM RRI Pro 1 Bandung. Pendengar, saat ini Anda tengah berada di sesi Kabar Olahraga Pro 1 RRI Bandung. Kabar pertama, pendengar, datang dari kemenangan Persib Bandung atas Persija Jepara dengan skor 2-1 yang digelar di Stadion Gelora Bumi Kartini, Kota Jepara pada hari Minggu tanggal 20 September 2026 malam. Dalam pertandingan tersebut, Persib tertinggal lebih dahulu namun berhasil skor imbang di babak pertama dan Persib mencetak gol melalui Tom Haye ya di awal pertandingan. Dan menjelang akhir pertandingan, Persib mencuri satu gol lagi untuk mengamankan 3 poin yang dicetak oleh William Baros, memanfaatkan umpan dari Mark Locke yang dilepaskan dari sisi kanan lapangan. Dan dengan hasil ini, pelatih Igor Tolik mengaku puas karena Persib mampu menutup tur tandang dengan kemenangan, di mana sejak bermain di kandang pada awal September kemarin menghadapi PSM Makassar, Persib melakoni 3 pertandingan tandang, di antaranya menghadapi Persija, FC Seoul, kemudian Persija Jepara kemarin.
0: Anda tengah mengikuti Kabar Olahraga Pro 1 RRI Bandung.
1: Kabar kedua, pendengar, masih dari dunia sepak bola. Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung siap menjadi panggung untuk 6 tim asal berbagai negara di Asia ya, dalam rangka FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung dari tanggal 26 September hingga 5 Oktober 2026. Tim-tim tersebut yang berlaga diantaranya ada Filipina, kemudian Thailand, Vietnam, hingga Pakistan, dan juga ada Malaysia dan Singapura. Jadi Sijalak Harupat ini dijadikan home base untuk pertandingan grup B, di mana untuk grup A yang mana timnas Indonesia tergabung di grup tersebut, pertandingannya akan digelar di venue satunya lagi, yaitu Stadion Gelora Bung Karno Jakarta. Dan untuk mengamankan gelaran tersebut, pihak kepolisian dari Polda Jabar menyiapkan sejumlah 2026 personel untuk mengawal berlangsungnya kompetisi sepak bola skala Asia ini agar berlangsung aman, nyaman, dan kondusif.
0: Baru saja Anda ikuti Kabar Olahraga Pro 1 RRI Bandung.

0: Ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
1: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
2: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Selamat Hari Radio ke-81. Radio ada di hati kita dan akan senantiasa ada di hati kita untuk menambah informasi yang menajamkan kemampuan storytelling kita untuk meningkatkan kompetensi kita semua agar kita bisa melaksanakan berbagai tugas ya di berbagai profesi dengan baik, dengan optimal seperti yang saya sampaikan. Kunci utama masa depan adalah penguasaan informasi dan kemampuan storytelling. Dan itu bisa diasah melalui media radio. Himbauan kepada masyarakat luas, yuk kita manfaatkan radio. Tentu itu semata-mata untuk meningkatkan pengetahuan, ya kompetensi, penguasaan informasi, dan tadi kemampuan storytelling kita semua, termasuk anak-anak muda ya. Pokoknya lain lah, mendengar lagu dari radio misalnya, mendengar berita dari radio, ya karena radio itu apa, mendengar ya, otomatis bisa memantik apa imajinasi, itu kelebihannya.

0: Seismograf, alat pendeteksi gempa bumi pertama, ditemukan oleh ilmuwan China, Zhang Heng, untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Di setiap kepala naga, terdapat katak dengan mulut terbuka ke arah naga. Ketika gempa bumi terjadi, satu atau lebih mulut naga tersebut akan melepaskan bola ke mulut katak yang ada di bawahnya. Arah guncangan diketahui dari naga mana yang melepaskan bolanya. Alat ini dilaporkan telah mendeteksi gempa sejauh 400 mil yang tidak terasa di lokasi seismograf. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau ledakan dahsyat. Melansir dari ZME Science, alat temuan Zhang Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.
1: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya, ayah. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
4: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
5: Bencana bisa datang tanpa diduga. Gempa bumi, kebakaran, atau banjir. Semua butuh respon cepat. Tapi, tahukah Anda apa yang paling penting saat detik-detik darurat? Jalur evakuasi. Kenali rute aman di rumah, sekolah, kantor, atau tempat umum. Jangan tunggu sampai bencana datang. Periksa, apakah jalur evakuasi Anda bebas hambatan? Apakah jelas dan mudah diakses? Keselamatan Anda dimulai dari langkah pertama. Kenali dan patuhi jalur evakuasi, karena ketika waktu menjadi lawan, arah yang tepat bisa menyelamatkan nyawa.

0: Mama, aku mau teh manis lagi.
1: Eits, jangan atuh. Kalau kebanyakan gula, nanti kamu bisa sakit. Kalau gizimu tidak seimbang, kamu bisa beresiko stunting, nak.
2: Betul, Pisan. Stunting itu bukan cuma tubuh jadi pendek, tapi bisa bikin kamu sulit belajar dan gampang sakit.
0: Terus gimana biar aku gak stunting?
1: Kita atur makan sama-sama ya. Gula cukup 4 sendok makan sehari, garam 1

0: sendok teh, dan minyak 5 sendok makan per hari. Kalau dibatasi, bisa menjaga tubuhmu tetap sehat dan kuat. Tubuhmu perlu makanan bergizi supaya bisa tumbuh tinggi dan kuat.
1: Tapi aku suka gorengan.
2: Sesekali boleh, tapi lebih baik banyak makan buah dan sayur. Ayo, kamu pasti bisa, nak. Tenang saja, Mama dan Papa akan selalu teman.
3: Wargi Bandung, cegah stunting sejak dini dengan mengatur konsumsi gula, garam, dan lemak pada anak. Anak sehat, masa depan cerah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Balai Besar POM di Bandung. Jangan percaya kata orang, pastikan kata BPOM.
4: Indonesia memiliki potensi bencana gempa bumi yang cukup besar. Untuk itu, kesadaran terhadap ancaman bencana gempa bumi perlu terus disosialisasikan. Tingkatkan pemahaman bencana lewat HKB, Hari Kesiagaan Bencana. Apabila terjadi gempa bumi dan kita sedang berada di dalam gedung bertingkat, lakukan penyelamatan. Tips penyelamatan bencana di dalam gedung bertingkat. Teknik drop, merangkaklah sedekat mungkin ke lantai. Cover, berlindunglah di bawah meja yang kuat. Dan hold on, merujuk berpegangan pada salah satu kaki meja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima yundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran hasana makisina fi abada. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulihil karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan yang berkah, usia yang berkah, harta yang berkah, kesempatan yang berkah, dan mendapatkan taufik serta bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Abu Hurairah atau Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam kitabnya Sahih, hadasana Abu Nu'aim, kami diberitahu oleh Abu Nu'aim, qala, dia berkata, hadasana Abdul Aziz ibnu Abi Salamah an-Zuhri, kami diberitahu oleh Abdul Aziz bin Abi Salamah dari Zuhri, dari Isa bin Talha, an Abdullah ibni Amru, dari Abdullah putra Amru ibn al-As radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, Abdullah ibnu Amru berkata, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam indal jamrati wa wa yus'alu. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu sedang berada di jamarat, yaitu di Mina, sedang melempar jumrah. Wa wa yus'al. Dia kemudian ditanya oleh seseorang. Qala rajulun. Seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nahartu qabla an armiya. Kami atau aku menyembelih binatang kurban sebelum aku berkurban, sebelum aku melempar jamarat, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku menyembelih binatang kurban sebelum aku melempar jamarat, ya Rasulullah. Qala, Rasul pun menjawab, irmi wala haraj. Enggak apa-apa. Sekarang melemparlah jamarat dan tidak mengapa. Qala akhar, kemudian berkata yang lain, orang-orang rombongan yang lainnya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halaktu qabla anhar. Aku mencukur rambut, yaitu tahallul, yang dimaksud di sini adalah tahallul, sebelum anhar, sebelum aku menyembelih binatang kurban, yaitu ketika mereka berada di Mina. Qala, Rasulullah bersabda, inhar wal haraj, enggak apa-apa, sembelihlah, tidak mengapa. Fama su'ila an syai'in kuddima wala ukhira illa qala if'al wala haraj. Lalu ada juga yang bertanya yang lain-lain, kuddima wala ukhira, apakah didahulukan perbuatan ini ataukah diakhirkan perbuatan ini atau sebaliknya. Illa qala, melainkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, if'al wala haraj, lakukan tidak mengapa, lakukan tidak mengapa. Hadis ini di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dalam bab as-su'al

Kemudian hadis ke 124. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah SWT, konteks hadis ini adalah tentang ibadah haji, di mana Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji yang kita kenal dengan haji wada, haji perpisahan, di mana itu adalah haji terakhir yang dilakukan Rasul dan juga haji pertama yang dilakukan Rasulullah SAW. Dikatakan terakhir karena setelah haji wada ini, pada tahun berikutnya Rasul sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada musim haji berikutnya Rasul sudah tidak ada atau dipanggil oleh Allah sehingga tidak bisa melaksanakan haji pada momen berikutnya. Ketika Rasulullah melaksanakan haji, banyak para sahabat dan kaum muslimin bergabung dengan beliau untuk turut serta melaksanakan ibadah yang mulia itu, ibadah menjadi pamungkas dari rukun-rukun Islam. Maka banyak di antara para sahabat dan kaum muslimin setiap perbuatan haji selalu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mungkin banyaknya para sahabat dan kaum muslimin yang menyertai Rasulullah sehingga tidak bisa menyaksikan langsung bagaimana Rasul melaksanakannya, atau mungkin karena berbagai hal, sakit, lemah, tertinggal dan sebagainya, sehingga antara satu dengan yang lainnya terkadang tidak seragam melakukan rentetan dari ibadah haji. Ada yang berkorban dahulu kemudian baru melempar, ada yang melempar jamrah dulu baru berkorban, ada yang memotong rambut dulu baru kemudian melempar, ada yang melempar jamrah kemudian memotong dulu, dan banyak lagi. Oleh karenanya mereka melakukan itu dengan ragu-ragu, kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah, maka mendapatlah keyakinan dalam melakukan itu. Hikmah yang bisa kita petik dari hadis ini adalah Rasul memberikan keleluasaan kepada umat Islam untuk melaksanakan ibadah-ibadah selama ibadah itu tidak keluar dari apa yang telah digaris-gariskan oleh Allah dan Rasulnya, telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, jika tidak bisa melaksanakan secara maksimal, maka sebisa mungkin bisa melakukannya. Tidak ada paksaan, tidak ada. Jika tidak mampu untuk melakukan, maka lakukan yang ringan yang bisa dilakukan. Inilah beberapa hikmah. Intinya Islam adalah sangat melihat kondisi situasi seseorang sehingga akan mendapatkan berbagai keringanan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ridwanu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dimanapun Anda berada. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin.

Abu Syaid Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Hai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi kekuasaan tanpa memintanya, kamu akan ditolong untuk melaksanakannya. Tetapi jika kamu diberi kekuasaan setelah memintanya, kekuasaan itu diserahkan sepenuhnya kepadamu. Jika kamu bersumpah untuk sesuatu, lalu kamu mengetahui yang lebih baik, dan tebuslah sumpahmu." Muttafaq alaihi.

0: Imam Syafi'i adalah salah satu cendekiawan Muslim terkemuka di zamannya. Beliau adalah salah satu kontributor pertama dari prinsip-prinsip yurisprudensi Islam. Ada banyak nasihat dari Imam Syafi'i yang sangat dikenal dalam kalangan Muslim. Di antaranya, jangan cemaskan esok hari karena esok pasti ada rezeki yang baru. Jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Allah saja ditinggalkan, apalagi dirimu. Di antara musibah terbesar adalah ketika kamu jatuh cinta, sedangkan orang tersebut tidak mencintaimu. Sebesar apa kita bergantung pada makhluk, maka sebesar itu pula siap untuk dikecewakan. Dua tangan yang menengadah kepada Allah di malam hari tidak akan kembali dengan tangan kosong. Orang yang hebat adalah orang yang bisa menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain melihatnya selalu bahagia. Dan yang terakhir, jauhi perdebatan, walaupun kamu benar.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya,

0: atau di Kota Bandung ini tengah dibangun infrastruktur transportasi massal atau bus rapid transit BRT Bandung Raya yang memang merupakan salah satu proyek dari Kementerian Perhubungan. Yang menarik, pembangunan sejumlah halte BRT ini tidak hanya berada di pinggir jalan, melainkan banyak yang dibangun tepat di tengah jalan utama Kota Bandung. Kita akan langsung saja tanyakan kepada Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Bandung, Asep Kurnia, SS, MS.
1: Terkait penjelasan halte atau stasiun BRT yang ditempatkan di median jalan atau di tengah jalan, ini karena menyatu dengan jalur khusus bis atau jalur khusus BRT yang juga berada di tengah jalan. Desain itu disebut median busway ya kalau di Jakarta. Ada dua alasan kenapa memilih desain itu. Yang pertama, dari sisi keselamatan dan kelancaran lalu lintas jalur bus, memisahkan bis BRT dari lintas kendaraan pribadi, sepeda motor, dan aktivitas keluar masuk kendaraan di sisi jalan, sehingga risiko konflik

0: terhabis dengan kendaraan lain berkurang. Yang kedua, dari sisi penyamanan penumpang, desain halte BRT memungkinkan penumpang naik turun sejajar dengan lantai bis sehingga prosesnya lebih cepat dan waktu tempuh BRT menjadi lebih bisa diandalkan atau lebih cepat. Untuk mengatasi kemacetan terkait dampak pembangunan halte ini, yang pertama dilakukan distributor melakukan sosialisasi dan informasi publik di media sosial, terus juga pemasangan rambu lalu lintas dan marka jalan di setiap titik, terus pengalihan arus lalu lintas, plotting petugas pengatur lalu lintas, dan mengoptimalisasi ATCS yang ada di Kota Bandung. Untuk kenyamanan penumpang, memang di setiap halte itu dilengkapi fasilitas penyeberangan yang aman, yang dilengkapi dengan pelican crossing, ya, kalau mungkin jalannya yang sempit tidak bisa pakai jetway, tapi pelican crossing disesuaikan dengan kondisi masing-masing lokasi. Sebagai bagian dari program peningkatan aksesibilitas juga mencakup revitalisasi trotoar di sekitar halte dan titik-titik penting yang terhubung dengannya, termasuk kebutuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan jadwal yang disampaikan oleh tim PNC World Bank itu bahwa pembangunan ini berakhir pada bulan Maret 2007. Terkait masyarakat yang terganggu dengan pembangunan BRT ini, saya menghimbau untuk menggunakan jalur alternatif atau rute-rute di jam-jam sibuk ya, supaya tidak melalui lokasi pembangunan dengan jalur-jalur alternatif tersebut.
1: Bandung sore ini.

0: Betul pisan. Stunting itu bukan cuma tubuh jadi pendek, tapi bisa bikin kamu sulit belajar dan gampang sakit.
1: Terus gimana biar aku gak stunting?
2: Kita atur makan sama-sama ya. Gula cukup 4 sendok makan sehari, garam 1 sendok teh, dan minyak 5 sendok makan per hari. Kalau dibatasi, bisa menjaga tubuhmu tetap sehat dan kuat. Tubuhmu perlu makanan bergizi supaya bisa tumbuh tinggi dan kuat.
1: Tapi aku suka gorengan.
0: Sesekali boleh, tapi lebih baik banyak makan buah dan sayur. Ayo, kamu pasti bisa, nak. Tenang saja, Mama dan Papa akan selalu teman.
3: Wargi Bandung, cegah stunting sejak dini dengan mengatur konsumsi gula, garam, dan lemak pada anak. Anak sehat, masa depan cerah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Balai Besar POM di Bandung. Jangan percaya kata orang, pastikan kata BPOM.
4: Lagu Sunda heula yuk ah.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi.

0: suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A, durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: terjadi penebangan pohon di depan lapang padel Jalan Muhammad Toha Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Pro1 kembali sudah terhubung bersama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPKP Kota Bandung, Lutfi Firdaus STMS.
1: Ya, yang pertama kami sebetulnya sangat prihatin lah. Saya pikir kan saat ini kan kondisi penebangan liar tuh sangat masif. Ada sekitar 46-45 sekian rekap kami tuh selama Januari sampai bulan September ini. Saya pikir penebangan-penebangan pohon itu terjadi di ruang-ruang publik yang ada alih fungsi di situ. Kami terus berkoordinasi sih dengan Satpol PP, dengan kewilayahan gitu ya, dengan aparat-aparat terkait kondisi di lapangan dari penebangan pohon ini. Ya, yang pertama kami sampaikan kan 2025 bulan November kemarin Pak Gubernur itu sudah mengeluarkan moratorium ya teh, nomor 173 tuh. Ada moratorium penebangan pohon di areal penggunaan dan kawasan hutan ya, termasuk di ruas-ruas jalan Kota Bandung. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak provinsi, dengan Disperkim, kepala dinasnya waktu itu, bahwa sebetulnya kegiatan penebangan itu hanya dibatasi dalam kondisi tertentu teh. Misalkan nih pohon itu mau tumbang, membahayakan, itu boleh ada penebangan kalau mitigasi bencana dan lain-lain. Tapi kalau misalkan untuk kepentingan hal yang saya pikir mungkin, maaf ya, akses jalan segala macam, kan tidak diperkenankan. Mereka harus menyesuaikan posisi pohon di trotoar. Pemerintah Kota Bandung itu tidak mengeluarkan izin penebangan pohon seperti itu teh. Kota Bandung ada aset pemerintah provinsi juga, ada aset pemerintahan nasional juga seperti itu. Jadi tidak boleh Pak menebang pohon di aset pemerintah. Kalau di lahan pribadi mah ya silakan saja. Kami kalau misalkan ada pohon yang ditebang yang pohon penebangan ilegal itu, kami membuat surat tuh melaporkan ke Satpol PP, nanti Satpol PP yang menindaklanjut. Atau misalkan aparat kewilayahan melaporkan ke Satpol PP, bisa seperti itu. Atau misalkan kejadian selanjutnya sebelumnya Pak masyarakat melaporkan langsung ke Satpol PP, bisa juga nanti Satpol PP berkomunikasi dengan kami. Ya sebenarnya langkah sederhana sebetulnya tinggal sampaikan saja ke Pak RT, ke Pak Lurah, ke Pak Camat ya. Mereka sudah paham sebetulnya. Dulu tuh satu tahun ya pohon yang tumbang puting beliung tuh sekitar 30-25 gitu satu tahun. Nah kemarin satu hari bisa 100 pohon yang tumbang seperti itu. Nah itu kenapa? Karena ada namanya microclimate change. Kita saling menjagalah soal masalah lingkungan hidup itu sama pohon gitu teh ya. Sama hal yang lainnya seperti itu. Jadi kami sampaikan sekali lagi sangat prihatin lah soal masalah penebangan masih terjadi. Jadi saya pikir tekanan perkotaan jangan sampai merusak vegetasi sekitar gitu.

Pernahkah Anda membayangkan sebuah erupsi gunung api berlangsung selama lebih dari satu hari? Hal itu terjadi pada Gunung Anak Krakatau beberapa waktu lalu. Badan Geologi mencatat satu episode erupsi menerus berlangsung selama sekitar 25 jam. Erupsi dimulai pada 4 September 2026 pukul 23 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat dan berakhir pada 6 September pukul 00.04 waktu Indonesia Barat. Fakta lainnya mengatakan, berakhirnya erupsi menerus bukan berarti aktivitas gunung langsung berhenti. Setelah episode tersebut berakhir, Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan erupsi strombolian, yaitu jenis erupsi eksplosif ringan yang ditandai oleh letupan atau semburan lava cair secara...

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria.
0: Menteri Keuangan meminta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai untuk meningkatkan kinerjanya. DPR RI merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 21 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada dua institusi yang sedang menjadi sorotan masyarakat, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca
3: saat pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada jajaran Direktorat Jenderal Pajak DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC. Pada jajaran pejabat pajak, Menkyu mengatakan Dirjen Pajak harus mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan membangun sistem perpajakan serta memberikan kontribusi ke

0: pada perekonomian.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat. Target penerimaan sangat penting, dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.
0: Sedangkan pada bea cukai, Menkyu Suhasil mengatakan jajaran bea cukai harus mempertajam pengawasannya dan harus dapat membaca pola sehingga tidak hanya menangkap saat terjadi kasus pelanggaran.
1: Untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi. Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu.
0: Mencermati perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, ekonom dari Center of Economic and Law Studies Celios, Nailul Huda mengatakan, perombakan pejabat atau pegawai merupakan hal biasa di institusi pemerintahan. Namun menjadi momen penting bagi Kementerian Keuangan, terutama institusi pajak dan bea cukai agar lebih dipercaya oleh masyarakat, dengan memperbaiki layanannya bukan hanya capaian angka penerimaan pajak dan bea cukai semata.
2: Masyarakat tuh nggak melihat dari capaian di dalam APBN ataupun realisasi APBN, tapi di dalam bagaimana mereka melakukan tugasnya yang memang itu ya bisa kita bilang tidak merugikan masyarakat lebih besar lah gitu. Mereka bahkan harusnya juga mempermudah urusan dari masyarakat. Sekarang yang jadi adalah masyarakat mempunyai persepsi mereka dipersulit dengan adanya dua institusi tersebut, baik bea cukai ataupun perpajakan.
0: Dalam pelantikan pejabat Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga mengingatkan jajarannya bahwa tugas Kementerian Keuangan pada akhirnya adalah memastikan bahwa setiap rupiah uang negara memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Panja Badan Legislasi DPR merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria yang masuk pembicaraan tingkat kedua di rapat paripurna DPR. Zahrotin Aljanah melaporkan.
4: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni
5: Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Badan Legislasi DPR RI telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada hari ini. RUU tersebut terdiri dari 14 bab dan 53 pasal setelah seluruh daftar inventarisasi masalah pemerintah dibahas. Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Iman Syukri mengatakan, pembahasan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Dari 596 daftar inventarisasi masalah pemerintah, sebagian mengalami perubahan, dihapus, atau mendapat tambahan substansi. Panja menyepakati aturan mengenai hak rakyat atas tanah, peta jalan reforma agraria, serta lokasi prioritas reforma agraria.
4: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan

GMPT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan gangguan penerbangan telah terjadi sejak 17 September 2026 lalu. Menurutnya kondisi tersebut disebabkan jarak pandang di sekitar bandara yang sangat terbatas, yakni 150 meter saja akibat pekatnya kabut asap.

0: Nah, ini dari sisi ekonomi yang mudah.
1: Pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya meminta masyarakat pengguna jasa penerbangan untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait keberangkatan maupun penerbangan akibat kondisi kabut asap. Agajaib Jaksana melaporkan.
2: Sementara itu, helikopter

Internasional Kijing Mempawah dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar Minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH4

0: Nurul Rian merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2026 dan bekerja sebagai perawat di KMP Virgo Transport 8. Manfaat yang diterima melalui program JKK, JHT, dan JP tersebut juga mencakup beasiswa pendidikan Rp87 juta rupiah untuk dua anak hingga perguruan tinggi.
1: Seberapa besar manfaat yang kami berikan, sebesar apapun manfaat yang kami berikan, tidak akan bisa menggantikan pilar keluarga ya Pak Gunawan. Tapi kami hadir di sini untuk meringankan beban keluarga yang merupakan juga hak dari almarhum. Kami juga menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden bahwa hak-hak dari semua korban kecelakaan kapal Virgo ini harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan.
0: Gunawan selaku kakak ipar korban mengaku bersyukur atas manfaat jaminan sosial ini. Bahkan ahli waris juga mendapatkan jaminan pensiun sebesar Rp411.000 per bulan.
2: Baik, sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ya, BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berkenan untuk hadir di tempat ini. Salah satu bentuk untuk merangkul kondisi duka keluarga yang ditinggalkan. Berikut juga beserta dengan penjelasan sedetail-detailnya bahwa almarhum memiliki jaminan-jaminan yang sudah melekat sesuai dengan haknya.
0: BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan penelusuran terhadap korban lainnya untuk memastikan status kepesertaan dan manfaat yang menjadi hak masing-masing. Andi Hasana melaporkan.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
4: Pengawas internal maupun eksternal serta biaya petugas penyelenggara ibadah haji pasal 22 dan pasal 27. Ini dananya kan berasal dari APBN atau APBD.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah dan mantan pembantu Staf Teknis Urusan Haji di KJRI Jeddah, Muhammad Lutfi Maki. Dalam kesaksiannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah mengatakan dana haji berasal dari jamaah, bukan dana yang berasal dari APBN yang merupakan bagian dari keuangan negara. Menurutnya, dana haji yang disetor jamaah akan dikembalikan pada jamaah saat jamaah menunaikan ibadah haji.
4: Mbak, dana titipan jemaah haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam APBN. Bapak bisa menjelaskan mengenai hal itu nggak, Pak?
6: Ya, sesuai dengan definisi tadi, Pak, bahwa setoran awal jemaah ya berasal dari jemaah, tidak berasal dari APBN.
4: Oke, berarti ini yang nantinya dikelola oleh BPKH dan menjadi bagian dari keuangan haji, ya?
6: Iya, betul.
4: Jadi ini bukan masuk definisi yang tadi saya sebutkan, ada dua terminologi, satunya keuangan negara, dia nggak masuk di situ ya, Pak. Tapi keuangan haji yang Bapak kelola, begitu ya, Pak?
6: Iya.
5: Sementara itu, Melisa Anggraini, kuasa hukum Yakut Khalil Komas, mengatakan tidak ada dana APBN atau kerugian negara yang digunakan dalam kuota haji tambahan. Bahkan dalam raker dengan Komisi 8 DPR RI, diputuskan untuk menggunakan APBN, tapi akhirnya dibatalkan.
7: Kenapakah ini adalah dana kelola BPKH, ini adalah keuangan negara? Nah, ini jelas bahwa tidak pernah ada nilai manfaat yang menggunakan APBN. Bahwa tahun 2019, Komisi 8 menetapkan di dalam raker ketika ada kuota tambahan 10.000 dialokasikan menggunakan APBN. Tapi kemudian raker itu dibatalkan, ya karena bertentangan dengan regulasi, ya sehingga di-cover menggunakan dana nilai manfaat, gitu. Enggak, tidak bisa menggunakan APBN.
5: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan bahwa kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi adalah milik negara dan itu menjadi keuangan negara sehingga kerugian yang mencapai Rp622 miliar itu pun merupakan kerugian keuangan negara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ratusan ribu kepala keluarga dan

0: di 11 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau ini. Berikut laporan Kristianto.
1: Kekeringan akibat kemarau panjang semakin meluas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebanyak 11 dari 14 kecamatan terdampak dengan sekitar 200 ribu jiwa membutuhkan dukungan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Maros Tuadeng mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan diperkirakan masih terjadi hingga awal November 2026. Puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada September dan Oktober mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD telah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Saat ini 6 armada dikerahkan untuk mendistribusikan sekitar 30 tangki atau setara 660 ribu liter air setiap hari. Tuadeng mengatakan penanganan kekeringan kini memasuki tahap kedua dengan dukungan anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Pemerintah juga membuka peluang bantuan dari BUMN dan perusahaan yang memiliki armada tangki air untuk memperluas distribusi. Wilayah pesisir menjadi salah satu prioritas termasuk Kecamatan Marusu yang mendapat suplai sekitar 6 hingga 9 armada setiap hari.
2: Pemerintah Kabupaten Maros sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak melalui Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air dengan jumlah armada yang kami miliki dan perbantukan saat ini. Itu ada 6, sehingga rata-rata per hari itu tersalur 30 tangki per hari setara dengan 60 liter kubik per hari.
1: Distribusi juga diprioritaskan ke rumah ibadah dan pesantren khususnya menjelang pelaksanaan salat Jumat. Pemerintah Kabupaten Maros berharap dukungan berbagai pihak dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama puncak musim kemarau. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi melalui sebuah rencana kerja baru. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, peningkatan kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat bertujuan memperkuat kemitraan di sektor strategis seperti ekonomi digital, pertanian, fasilitasi dagang, dan UMKM. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga, dukungan warga Yogyakarta untuk pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menguat jelang MotoGP Mandalika pada bulan depan. Salah satunya diwujudkan melalui nonton bareng MotoGP Austria 2026 di Yogyakarta. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
3: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.
4: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia, khususnya dari Yogyakarta. Baron berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan menuju kelas utama MotoGP.
5: Ini merupakan satu kesempatan besar Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung Energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia, kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua, dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda, terutama di Jogja yang memiliki talenta-talenta luar biasa.
4: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryo Kusumo mengungkapkan kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadirnya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
3: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu. Harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia. Karena kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika. Dan jangan salah bahwa kualitas Mandalika sudah diakui oleh internasional. Dari FIM mengakui bahwa grade Mandalika sangat bagus. Dari FIA itu juga mengakui itu. Jadi menurut saya ya kita sudah punya satu yang cukup bagus, artinya kita perlu pertahanin dan bagaimana kita bisa meningkatkan supaya itu menjadi wadah.
0: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogramma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, saya Rana Winata yang akan menemani Anda di Bandung malam ini hingga jelang pukul 24 malam hari nanti dengan serangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.

0: malam ini.
1: Ada Kak Vivi di sana. Selamat malam Kak Vivi.
2: Ya, selamat malam.
1: Kabar sehat malam ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Kak Vivi, kita ngobrolin soal pembentukan kelompok buruan saya Kota Bandung. Ini sebetulnya program udah lumayan lama sebetulnya ya.
2: Ya, udah 5 tahun.
1: Udah 5 tahun?
2: Iya. Oke. Okay. Akhir 2019.
1: Oh, oke. Kenapa harus dibentuk kelompok buruan saya ini, Kak Vivi?
2: Iya, jadi tujuan dari pembentukan kelompok ini juga sebagai pembinaan kita Dinas Ketahanan Pangan Pertanian untuk membina warga masyarakat untuk bisa memanfaatkan lahan produk lahan yang tadinya tidak produktif menjadi buruan saya yang sudah kita ketahui bersama bisa memberikan manfaat kan.
1: Itu iya. Dan ini sejauh ini gimana perkembangannya Kak Vivi di Kota Bandung sendiri?
2: Ya, sejauh ini alhamdulillah sudah ada sekitar 500 lebih ya kelompok buruan saya. Dari target pemerintah Kota Bandung itu ingin setiap RW itu ada kelompok buruan saya. Nah, fungsi dari kelompok ini juga ada beberapa yang mungkin harus kita perhatikan gitu. Kenapa harus jadi kelompok gitu.
1: Yeah.
2: Ini salah satunya untuk memudahkan pembinaan. Dari undang-undangnya sendiri juga ada peraturan Kementerian Pertanian tentang kelembagaan petani. Jadi walaupun di Kota Bandung memang bukan petani sesungguhnya, tapi kita bentuk kelompok yang memang untuk mewadahi warga Kota Bandung yang memang ingin jadi petani kota gitu. Jadi fungsi kelompok ini pertama jadi tempat kelas belajar pembinaan gitu. Kemudian sebagai wadah kerjasama, sebagai unit usaha produksi juga ke depannya. Jadi kalau kita pemerintah juga untuk memberikan bantuan tidak bisa keperorangan.
1: Iya.
2: Jadi kelompok ini juga berguna untuk mengakses bantuan dari pemerintah.
1: Nah itu kadang-kadang juga suka bingung tuh, bantuan diberikan untuk kelompok gitu ya, bukan untuk perorangan begitu ya. Tapi ada juga yang kadang-kadang nggak mau berkelompok tapi pengen dapat bantuan, gimana tuh Kak Vivi?
2: Ya paling harus dekat dulu ya dengan orang dinasnya, minimal dengan pekerjaan di lapangan ya.
1: Iya.
2: Kalau misalnya untuk perorangan sendiri bisa sih, misalnya Bu saya mau belajar gitu, minta benih, minta media tanam bisa. Tapi kalau misalnya mintanya satu truk ya, harus kelompok.
1: Oke, baik. Dan wilayah mana aja yang udah mulai kelihatan aktifnya, rutin gitu? Daerah mana aja di Bandung nih?
2: Hampir di setiap kecamatan di Kota Bandung sudah ada kelompok buruan saya. Karena di setiap kecamatan juga ada PPL, ada pendamping buruan saya-nya. Pegawai Pemkot ya. Kalau PPL itu pegawai Kementerian Pertanian lah. Langsung dari Kementerian.
1: Oh langsung. Iya. Menyenangkan. Ya,
2: sejak 2006, Januari 2006, semua PPL itu jadi pegawai Kementerian. Tapi tetap tupoksinya di wilayah kerjanya masing-masing di tiap kecamatan dan kelurahan.
1: Iya. Keuntungannya apa sih Kak Vivi?
2: Keuntungan berkelompok.
1: Iya, dan buruan saya ini.
2: Oh, untuk buruan saya itu program unggulan Kota Bandung yang mengembangkan ketahanan pangan ya di lingkungan terkecil, di rumah tangga, di lingkungan RT RW, seperti itu tujuannya. Itu untuk mengembangkan ketahanan, mendekatkan akses pangan warga. Jadi apa yang tadinya lahan tidak produktif menjadi lebih produktif kan, menghasilkan, kemudian memperbaiki lingkungan yang tadinya gersang atau yang tadinya jadi tempat pembuangan sampah, kita ubah jadi buruan saya, bisa jadi tempat berkumpul, tempat belajar, tempat menghasilkan sayuran, seperti itu, ikan, ayam, seperti itu. Jalan-jalan deh ke kelompok buruan saya.
1: Iya. Mana nih rekomendasi dong buruan saya yang apa? Yang kalau dikunjungin seru gitu, di mana tuh?
2: Saya sendiri karena saya juga megang wilayah kecamatan di Kecamatan Cicendo dan Andir ya. Saya

0: rekomendasikan tuh yang di belakang rumah makan Raja Sunda. Tuh ada dari situ.
1: Apa tuh bedanya tuh dengan tempat-tempat yang lain, apa bedanya?
0: Karena berburuan sayanya tuh di atas sungai, di atas bantaran sungai
1: Ciliwung. Iya, iya, iya.
0: Dari Balai Dewa bisa, dari Pajajaran dari situ. Itu pernah dikunjungi Bapak Wapres loh, 2009.
1: Oh iya.
0: Pak Ma'ruf Amin, Pak. Iya.
1: Oh, menyenangkan ya ternyata ya.
0: Ya, banyak pokoknya di tiap kecamatan. Sukajadi ada. Kalau Sukajadi di dalam perumahan, kompleks Sarijadi ada beberapa. Terus di Cibogo juga. Di pokoknya dari ujung barat, ujung timur juga semua ada. Misalnya rumah dekat mana nanti saya tunjukin kelompoknya.
1: Iya, iya, iya, iya, iya. Semenyenangkan itu ternyata. Tapi yang terlibat sejauh ini pohon-pohon jenis apa atau tanaman-tanaman jenis apa nih yang mengindahkan buruan saya ini nih? Atau harus selalu tanaman atau ada yang lain selain tanaman?
0: Tanaman dan tumbuhan ya. Tanaman sih karena sengaja ditanam. Di buruan saya ini ada 8 komponen. Untuk pertaniannya itu ada sayuran, ada buah-buahan, dan ada tanaman obat keluarga. Jadi ya memang tanaman yang sehari-hari dimanfaatkan warga gitu untuk ya minimal untuk konsumsi, untuk misalnya bikin sambal, untuk sayur, lalap. Jadi sudah ditanam. Dan menanam itu menyenangkan.
1: Iya benar.
0: Itu ada di Al-Quran waktu.
1: Benar. Di dekat rumah saya lagi rame ini nih, dekat rumah saya lagi rame ini yang nanam ini edamame.
0: Ya, kedelai Jepang ya.
1: Iya, ternyata
0: luas dong lahan.
1: Enggak, justru katanya kalau aku lihat sih ya kayak potnya yang agak gede sedikit, edamamenya juga kayak ke atas pakai bambu gitu dan seru juga ternyata ketika lihat proses mereka dari kan kelewat terus tuh kalau pulang atau pergi dari rumah gitu ya. Halamannya suka kelewatan terus tuh aku lewatin pas mulai dari nanam bikin apa kan tanahnya nggak sembarangan ya ada yang dicampur kompos dulu apa dulu gitu kan ya, nah itu ya. Dari situ medianya di setting dulu ditanam sampai kemudian panen seru banget liatnya gitu kayaknya apalagi kalau udah dikomparasi dengan warga-warga di buruan gitu ya.
0: Iya jadi ya dibikin kelompok ya misalnya itu ketika kita ingin menumbuhkan kelompok kita ke lokasi misalnya ke yang jadi sasaran kita identifikasi nih potensinya apa. Kalau lihat sudah ada yang mulai nanam nah itu kita deketin, kita motivasi lagi. Gimana kalau misalnya warga sekitar juga bisa mencontoh, mengikuti gitu.
1: Iya.
0: Ya kalau ada misalnya lahan bersama lah itu bisa dijadikan tempat kita belajar bersama gitu. Nanti setelah ada lahan kelompok masing-masing warga juga bisa menanam di pekarangan sendiri karena buruan saya juga arahnya ke buruan masing-masing gitu. Jadi kalau untuk konsumsi dari buruan di rumahnya tapi kalau untuk usaha produksi dijual bisa dari kebun kelompok seperti itu.
1: Oke lah, kalau begitu nanti kita akan ngobrol lebih lanjut lagi di segmen kedua. Jangan kemana-mana, Teh Vivi, Kak Vivi, dan Bu Vivi.
0: Okay,
1: baik, peringat jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kita akan masih ngobrolin tentang pembentukan kelompok buruan saya di Kota Bandung. Tetap bersama Pro 1 RRD Bandung.

0: Minta cabenya ya.
1: Iya, metik aja.
2: Asik, gak usah beli. Ah, tomatnya juga.
0: Teteh, sekalian tomatnya ya.
1: Iya, metik aja.
0: Teteh, kunyitnya juga ya.
1: Iya, segalanya tinggal metik kok.
2: Asik, metik cabe, metik tomat, metik seledri. Ah, sekalian daun kemangi, daun pandan, jeruk sambal. Asik, segala macam tanaman ada di sini. Gak usah beli ke warung.
3: Manfaatkan setiap jengkal tanah di halaman rumah. Tanami dengan tanaman yang bermanfaat. Dan jangan lupa menanam pohon demi kelangsungan kehidupan. Pepohonan bisa menghasilkan oksigen dan menyimpan persediaan air. Jangan tunggu besok untuk menanam pohon. Pesan ini disampaikan oleh...

0: Kutipan syair lagu Orang Bilang Tanah Kita Tanah Surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Sungguh baru kusadari dan ternyata benar adanya. Segala sesuatu telah tersedia di negeri ini. Cara menjemputnya pun cukup dengan berdoa, bekerja, tak mengenal putus asa, dan selalu bersyukur.
1: Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu.
0: Semua Tuhan ciptakan untuk kita. Semua untuk Indonesia. Masihkah kita bersaudara? Masihkah kita satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa? Tentu saja jawabnya ya. Kami tetap Indonesia.
1: Tiada badai, tiada topan kau temui.
0: Tak akan kami biarkan tanah surga ini menjadi sebaliknya. Hanya karena kita berbeda. Surga kecil yang diciptakan Tuhan ke bumi untuk Ibu Pertiwi. Kita patri diri kita dalam satu kesatuan Republik Indonesia. Kami bangga menjadi bangsa Indonesia.

0: kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Ruang Konsultasi Pertanian Pro 1 Radio Bandung. Kita masih berbincang dengan Kak Vivi soal pembentukan kelompok buruan SAE Kota Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Kak Vivi.
2: Siap.
0: Baik, seharusnya alur pembentukan kelompok buruan SAE itu gimana dulu nih? Misalkan ada satu wilayah yang belum ada nih kelompok buruan SAE-nya nih. Ini bagusnya gimana atau biasanya seperti apa cara pembentukannya tuh?
2: Pembentukannya itu awalnya kan ada kebutuhan satu masalah yang sama, kebutuhan yang sama. Misalnya satu warga misalnya di satu RT itu punya keinginan untuk yaitu bisa menanam sayuran sendiri, bisa menghasilkan ikan atau telur gitu, seperti itu. Kemudian bisa bersama-sama menghubungi PPL atau biasanya ke RT RW dulu. RW biasanya nanti akan menghubungkan dengan kasih ekbang, kan itu yang biasanya PPL itu kerjasamanya dengan kasih ekbang ekonomi dan pembangunan ya di kelurahan itu. Nah biasanya ekbang tuh tahu dan punya kontak PPL-nya. Kalau ada warga yang ingin buruan saya ini seperti apa, biasanya langsung menghubungkan dengan PPL-nya. Karena PPL ini ada di setiap kelurahan, yang megang wilayah kelurahan gitu.
0: Berarti misalnya, larinya langsung ke kelurahan berarti ya?
2: Ya, untuk bisa langsung ke PPL-nya kalau misalnya tahu kontak bisa, atau datang langsung ke dinas juga bisa, atau di medsos dinas juga bisa, DM seperti itu. Yang penting bisa mengakses kami pembina. Dan biasanya juga PPL kan di lapangan ya, suka lihat potensi juga. Kalau enggak, kitanya yang menjemput bola, kita yang datang ke lokasi, nyata nih udah ada yang seneng nanam-nanam.
0: Kalau misalnya
2: tanaman hias kan rata-rata ya, kita terus kita datangi, kita tawarkan mau enggak kalau misalnya ibu juga bisa nanam sayuran seperti itu atau buah-buahan. Kalau tanaman hias kan hanya bisa dipandang ya.
0: Iya, betul.
2: Tapi kalau ada tanaman sayuran selain dipandang juga bisa dinikmati.
0: Iya benar. Iya. Tapi biasanya satu kelompok berapa orang tuh?
2: Untuk kelompok buruan SAE minimal ya 10 orang.
0: Minimal ya?
2: 10 orang.
0: Oke.
2: Dan nanti kalau misalnya udah sepakat nih mau bikin kelompok, kita musyawarah, kita bentuk pengurusnya minimal ada ketua, sekretaris, bendahara, itu siapa. Dan setelah ada pengurus, baru kita bikin berita acara pembentukan kelompok. Biasanya setelah bikin itu ya, atas yang mengetahui PPL dan lurah. Setelah ada berita acaranya baru dibuat SK kelurahan. Nah, itu secara administratif ya. Untuk secara teknis lapangannya, PPL terus mendampingi. Misalnya kita bikin jadwal pertemuan rutin misalnya untuk yang baru. Mulailah seminggu sekali atau sebulan dua kali. Gitu. Untuk apa? Untuk misalnya ibu ada lahan bisa disurvei, kita survei sama-sama, kita bentuk untuk dijadikan buruan saya itu seperti apa. Ya dari mulai membuka lahan, merapihkan, misalnya kalau lahannya berangka atau banyak rumput, kita sama rapihkan. Ya biasanya kita juga kan koordinasi juga dengan wilayahan. Wilayahan bisa bantu, misalnya gober atau bisa bantu peralatan juga, atau untuk misalnya mengambil bantuan ke dinas juga kelurahan biasanya bantu kendaraannya.
0: Dibantu kendaraan untuk mobilitasnya begitu ya?
2: Misalnya akses bantuan mengambil kompos, mengambil tekam nih dari dinas, mengambil bibit bisa dibantu. Dan surat permohonan juga harus dari kelurahan, tidak bisa dari kelompok.
0: Harus dari kelurahannya.
2: Ya karena istilahnya bukan hibah ya, kalau itu kan harus proposal. Tapi kalau cukup surat permohonan dari kelurahan, kita bisa langsung ngasih bantuan. Jadi kalau dinas itu tidak bisa ngasih bantuan langsung ke warga, ke kelompok, ya, harus melalui kelurahan.
0: Hal apa yang tidak diperbolehkan ketika membentuk kelompok buruan saya ini?
2: Yang tidak diperbolehkan kalau tujuannya hanya untuk mengakses bantuan.
0: Oh, ada aja yang gitu-gitu?
2: Ada kelompok tuh ada 3 macam loh.
0: Apa tuh?
2: Ada kelompok sejati, ada kelompok pedati, ada kelompok merpati.
0: Oh, bedanya?
2: Kita bahas yang merpati dulu ya. Kalau kelompok merpati itu kalau ada bantuan baru semangat bikin kelompok. Kayak kita ngasih makan burung, merpati itu kalau ada pedang rumpuyuk ya.
0: Aduh, ngarumpuyuk cenah.
2: Jadi bermunculan nih, oh ada bantuan nih, pada bermunculan. Kemudian kalau kelompok tadi ya pedati itu kalau dipercut nih, kayak pedati kan, kalau misalnya dikasih bantuan baru muncul saya kelompok misalnya, karena kelihatan ada bantuan gitu. Kalau kelompok sejati itu mau ada bantuan atau tidak ada bantuan tetap jalan aktivitasnya kayak gitu, jadi mandiri gitu.
0: Jadi
2: untuk kelompok itu ya awal pertama kita tadi penumbuhan, setahun berjalan baru pengembangan, kalau udah pengembangan baru mandiri, biasanya tahun ketiga udah mandiri. Kita seperti itu sih.
0: Oke lah kalau begitu. Apa terakhir tips dan trik untuk para pendengar kita yang tertarik dan mungkin mau membentuk atau belum terbentuk, ini saran untuk para pendengar kita apa nih, Kak Vivi, silakan.
2: Ya, untuk mungkin warga Kota Bandung yang memang sudah senang berkebun, sudah di rumahnya sudah mulai nanam-nanam sayuran yang dimanfaatkan sendiri dan keluarga, mungkin lebih apa ya, akan lebih menikmatinya kalau bisa bareng-bareng dengan lingkungan, misalnya satu komplek atau satu RT gitu. Jadi tujuannya juga untuk apa ya, lebih silaturahmi, kebersamaan.
0: Iya benar.
2: Atau memanfaatkan lahan di sekitar yang lahan tidur jadi bisa lebih produktif. Jadi ada ini tempat berbagi juga ya, selain kalau biasanya ibu-ibu kan senangnya senam ya, senam. Nah, biasanya kalau udah ada buruan saya udah senam, bersih-bersih di buruan saya, habis itu botram.
0: Iya benar.
2: Berbagi juga, berbagi untuk program stunting, untuk di posyandu, seperti itu. Karena di Pemkot juga ada program ini yang kolaborasi itu ya, Karasa. Kolaborasi antara Kang Kisman, buruan saya, dan Dapur Dasyat, Dapur Sehat atas Stunting. Jadi kalau Kang Kisman mah fokus di sampah, mengolah sampah organik jadi kompos, komposnya dimanfaatkan di buruan saya. Nah, hasil buruan saya sayuran ini dibeli oleh Dapur Stunting. Jadi muter terus dari Dapur Stunting, sampahnya balik lagi ke Kang Kisman. Sekarang rata-rata juga di kelurahan ada rumah magot juga ya. Biasanya deket dengan buruan saya.
0: Oke lah kalau begitu Kak Vivi, terima kasih banyak informasinya. Mudah-mudahan pendengar kita semakin sadar bahwa lingkungan yang bersih itu bukan hanya tentang lingkungan yang tanpa sampah, tapi bagaimana kita memanfaatkan lingkungan agar bermanfaat dan berdampak begitu ya.
2: Iya.
0: Baik, terima kasih Kak Vivi, selamat malam.
2: Malam, makasih.
0: Baik, sama-sama. Itu dia pendengar bersama dengan Kak Vivi Apanti dari penyuluh pertanian lapangan DKPP Kota Bandung. Kemudian kita akan menemani Anda di program selanjutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Bandung.

Menurut catatan geologi, Pulau Jawa berdiri di atas lempeng yang terus bergerak. Rata-rata 7 cm per tahun. Tak terasa, tak terdengar. Namun di Jawa Barat, ada satu garis panjang yang menyimpan tegangan selama ratusan tahun. Panjangnya hampir 30 km, melintas dari Padalarang hingga Cibodas. Ia bernama Sesar Lembang.

0: Sesar ini bukan retakan yang menganga. Ia terkunci, tapi menyimpan energi.
1: Seperti karet yang ditarik pelan-pelan ya, Pak?
0: Iya, dan saat dilepas, energinya bisa setara dengan gempa besar.
2: Tapi, Pak, selama saya hidup, belum pernah ada yang kejadian.
0: Justru itu yang sering disalahpahami. Bumi tidak bekerja berdasarkan umur manusia.
3: Ilmu bicara tentang kemungkinan. Manusia sering menuntut kepastian.

0: Tas siaga isinya apa? Beras. Rice cooker.
1: Kalau gempa, boleh bawa kucing enggak?
2: Boleh, asal kamu tahu kemana harus lari.
3: Terina ini nyusinan wae. Kalau Sesar Lembang ini dibesar-besarkan, karyawan saya mau makan apa?
2: Pak Hendra, kesiapsiagaan bukan menutup tempat wisata. Ini soal prosedur, rambu, dan edukasi, Pak.
3: Yang orang dengar cuma satu. Lembang bahaya.
4: Di meja kopi, keselamatan sering kalah oleh ketakutan kehilangan penghasilan.

0: Baik, Bapak Ibu mohon perhatian. Iya, kami tidak menyampaikan ramalan Bapak Ibu. Kami di sini menyampaikan kesiapsiagaan.
1: Kalau saya panik, anak saya gimana?
2: Nah, itu.
0: Iya, panik itu manusiawi, Pak. Yang bahaya justru ketika gempa terjadi, kita tidak tahu harus kemana.
3: Bu, kalau sekolah roboh, aku lari kemana?
0: Ke titik kumpul ya, Nak. Di sana nanti ada orang dewasa yang siap bantu.
4: Edukasi terbaik lahir saat pertanyaan datang dari suara paling jujur, anak-anak.

0: dapat notif itu?
1: Dokter Arya. Ini nih, Pak. Ada rilis resmi kok, Pak, ini, Pak. Gempa skala 8.
2: Rilis resmi hanya ada di kanal resmi BMKG. Bukan pesan berantai.
3: Dokter, dokter. Ini ada yang masuk nih WhatsApp ke saya. Katanya ini gempanya karena uji coba senjata militer. Betul begitu, Dok?
2: Itu teori konspirasi. Tidak ilmiah.
4: Dok, dok. Saya juga dapat notif. Kalau anjing melolong atau udara panas, katanya akan mau gempa.
2: Itu tidak dapat dijadikan data ilmiah. Tidak bisa. Gempa tidak bisa diprediksi kapan waktunya.
5: Tapi video itu sudah viral.
2: Tapi ketakutan juga bisa viral, kan?
6: Di era layar, kepanikan sering lebih dipercaya daripada penjelasan.

0: Mang Ujang, percaya nggak dengan yang disampaikan Dokter Arya tentang sesar Lembang?
1: Tiba heula taneuh di dieu mah sok nyarita malah ngagrentes.
0: Bukan untuk nakut-nakutin kan Mang Ujang?
1: Lain. Eta teh pangeling-eling. Sasatuan malahan mah sok teu daek cicing erek kesekeng, gelisah. Panto hese dibuka. Cai sok robah arah.
2: Apa yang Mang ceritakan?

0: selaras dengan gejala mikrotektonik, Mang.
1: Ilmu modern dan kearifan lama akhirnya berbicara dalam bahasa yang sama.

0: gelasnya, Kang.
1: Hah?
0: Ini gelasnya kenapa bergetar?
1: Angin mungkin. Ini pintunya biasanya juga nggak begini.
2: Ayah, kenapa malamnya kayak gak enak ya?
1: Gelas bergetar, pintu ngedadak seret, malam suasananya gumuk. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya.
3: Posko monitor, posko monitor Bu Maya.
4: Siap monitor.
3: Masuk dari beberapa RW, dapat pintu macet, retakan rambut di tembok, dan kejadiannya hampir bersamaan, Bu.
4: Terima laporan. Baik, kita langsung aktifkan prosedur kesiapsiagaan. Tolong siagakan relawan sekarang juga, Bu. Buka posko dan informasikan kepada warga untuk bersiap mengikuti arahan.
5: Bu Maya, kalau tanda kecil muncul serentak, itu bukan kebetulan, Bu.
0: Dipahami, Pak.
6: Tidak ada guncangan, tidak ada suara besar, namun banyak orang merasakan hal yang sama di waktu yang hampir bersamaan. Dan dalam kebencanaan, keserempakan adalah bahasa pertama bahaya.
7: Perhatian, perhatian. Ini kesiapsiagaan. Warga diminta membawa tas siaga dan bersiap menuju jalur evakuasi jika diarahkan. Ulangi, bawa tas siaga dan tetap tenang.
1: Mah, tas siaga Akang di mana?
4: Di belakang pintu, Kang.
1: Oh, ini. Kayak dokumen penting. Makan minuman siap saji, obat obatan, P3K, senter, HP, uang tunai. Nanti perlengkapan-perlengkapan adik udah belum ya?
2: Yang ini punya aku ya?
1: Ah, betul nak. Itu disimpan ya, di slatingin yang rapat-rapat.
2: Iya ya.
1: Tuh sepatu, jangan lupa dipakai.
2: Iya ya.
1: Kayu kita semua ke titik kumpul. Semua juga warga udah pada ke titik kumpul.
8: Ayo!
7: Bapak, Ibu, warga RW 3 dan 4, tolong ikuti jalur evakuasi semuanya. Menuju titik kumpul di lapangan, sekarang juga.
1: Raka, pegang tangan ayah ya.
2: Iya, ayah.
1: Hati-hati. Ya, perhatiin Raka terus ya.
2: Ayah di mana?
1: Raka di mana?
4: Dia tadi di belakang aku.
9: Aduh, jalurnya sempit nih. Lapak belum dibongkar lagi.
7: Prioritas anak-anak, Bapak Ibu. Buka jalan sekarang.
10: Tolong mundur, kasih ruang. Tolong mundur.
2: Aku capek, Ayah.
1: Maaf ya, Ayah telat ngejarin kamu.
2: Iya, Ayah, tapi aku ingat kata Ibu kalau berhenti, jangan lari sendiri.
9: Saya kira kesiapsiagaan itu bikin orang takut. Ternyata yang bikin takut itu hampir kehilangan dan tidak siap.
5: Betul, Pak Hendra. Gempa besar bukan satu-satunya bahaya. Tapi keterlambatan sering lebih mematikan itu, Pak.
2: Ayah, besok kita latihan lagi ya bawa tasnya.
1: Iya, nak. Biar ayah nggak lupa, biar kita tetap siap.
6: Tidak ada gempa besar malam ini. Tidak ada bangunan runtuh. Tidak ada korban jiwa. Namun satu hal hampir hilang, kesadaran. Dan malam ini, manusia di atas sesar Lembang belajar satu hal sederhana. Kesiapsiagaan. Bukan soal mendebak bencana, melainkan memilih untuk tidak terlambat.

0: 97,6 FM Pro 1 Radio Bandung. Mendengar saatnya kita hadirkan Ngobras ke ruang dengar Anda, ngobrol bareng komunitas. Dan malam hari ini Rana berkesempatan ngobrol dengan teman-teman dari Strong Nation Community Bandung. Ada Uwi dan juga Wulan dan juga rombongan dari Majelis Taklimanan nih di belakang nih. Kita akan ngobrol-ngobrol di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RD Bandung.
1: Bandung malam ini
0: ada Uwi dan juga Wulan. Halo, selamat malam. Sehat?
2: Sehat.
0: Kurang dekat sama mikrofonnya, deketin lagi.
2: Sehat.
0: Lagi?
2: Malam, sehat.
0: Selamat malam. Dari Bandung kalian teh?
2: Dari Bandung, iya. Bandung asli.
0: Uwi Bandungnya di mana?
2: Bandungnya di Cicaheum.
0: Cicaheum curang banget, pulangnya deket ya. Kalau
3: iya,
0: Wulan?
3: Antapani, masih sekitar Cicaheum.
0: Sama juga dekat juga. Kalau ini Majelis Taklim di belakang dari mana nih? Kalau
2: boleh tahu. Dari
0: Antapani juga?
2: Oh, ada yang dari
3: Cikutra.
0: Cimahi.
2: Cikutra. Cimahi.
0: Yang mana nih? Cikutra. Oh, ini Pahlawan. Lebih dekat lagi. Oke. Strong Nation Community Bandung.
3: Iya.
0: Komunitas yang apa ini? Kita mulai dari siapa dulu? Uwi dulu kali ya. Coba Uwi boleh dijelaskan dulu. Ini Strong Nation Community Bandung nih, komunitas yang bergerak atau berkegiatan atau apa ini, komunitas apa?
2: Strong Nation Community Bandung ini komunitas yang bergerak di bidang olahraga Strong Nation. Jadi kita ini komunitas pecinta olahraga. Olahraga, khususnya olahraga Strong Nation.
0: Jadi udah gak main tuh cowok, cintanya olahraga ya?
2: Cintanya.
0: Oke, okay, udah gak main cinta sama cowok ya, olahraga berarti. Terbentuknya kapan?
2: Ini tuh tahun 2018, bulan Agustus.
0: Buset, udah lama banget ya?
2: Udah lama banget.
0: Kenapa namanya Strong Nation?
2: Strong Nation itu nama cabang olahraga.
0: Hah?
2: Iya.
0: Itu cabang olahraga emang?
2: Iya.
0: Aku gak tahu ya.
2: Termasuk olahraga HIIT.
0: Itu adalah program latihan interval. Intensitas tinggi.
2: Iya.
0: Oh, ala. Berbeda dengan Zumba katanya.
2: Ya, kalau Zumba itu dance ya. Kalau di Strong Nation tidak ada dance sama sekali. Jadi Strong Nation itu olahraga
0: tetanyokan.
2: Ada tetanyokannya, ada. Nendang juga ada.
0: Ada.
2: Mobility-nya ada untuk fleksibilitas sehari-hari.
0: Oh, Komplit. Strong Nation itu adalah cabornya.
2: Cabor.
0: Olahraganya. Oke, dari siapa yang menginisiasi ini?
2: Strong Nation
0: di Bandung ya.
2: Kalau Strong Nation sebenarnya dalam satu apa ya, satu perusahaan dengan, nah kalau disebut perusahaan dalam tanda kutip ya, anak Zumba juga, satu korp dengan Zumba, gitu. Pendirinya itu, salah satu pendirinya itu sebenarnya mantan atlet karate Indonesia juga.
0: Siapa
2: itu,
0: tuh?
2: Umar Syarif.
0: Oke. Okay.
2: Sama istrinya Aili Syarif gitu.
0: Dan yang menginisiasi Strong Nation Community Bandung ini siapa?
2: Teh Intan Ibes.
0: Masih dengan komunitas?
2: Ya, masih
0: gabung?
2: Masih. Beliau ini yang
0: menginisiasinya ya?
2: Iya, menginisiasinya.
0: Awal-awal berapa banyak?
2: Awal-awal sih kalau sekarang ya untuk Strong Nation sendiri nyampe 200 orang ya.
0: Sekarang?
2: Iya.
0: Kalau awal-awal terbentuk?
2: Awal-awal terbentuk di bawah, maksudnya ininya ya, komunitasnya.
0: Orang-orangnya?
2: Iya,
0: ada berapa?
2: Sekitar 100 orang gitu ya.
3: Iya.
0: Kalau dari 2018, Uwi masuk tahun berapa?
2: Saya masuk kayaknya 2021 deh.
0: Oh, masih baru dong?
2: Iya.
0: Kalau Wulan?
3: Sama, ikutin Uwi
2: iya,
3: juga.
2: 2021
3: sama.
0: Nah, kalian tuh tipikal yang nyari, Strong Nation-nya dicari gitu, diajak atau dijebak gitu.
2: Nyari sih, karena awalnya nyari. Basicnya kita memang senang olahraga.
0: Sebelum ini apa? Zumba.
2: Sebelum Zumba pernah sih Zumba. Zumba, kemudian karena Zumba dikenalin dengan Strong Nation, akhirnya lebih menjiwai di Strong Nation.
0: Oh iya. Apa sih uniknya ini? Coba versinya Ulan, apa uniknya dari Strong Nation ini?
3: Gerakan-gerakannya itu sangat menantang.
0: Gerakan karena, apa nih? G30 SPKI apa? Gerakan mana?
3: Gerakan dari Strong Nation itu salah satunya kayak ada push up, yang kayak gitu tuh yang gerakannya yang sangat menantang. Saya dulu sebetulnya basicnya dari aerobik.
0: Nah setelah, awalnya?
3: Ya awalnya saya berpuluh-puluh tahun aerobik. Setelah
0: terus?
3: Dikenalkan Strong Nation ini, jadi semakin tertantang. Asalnya awalnya tuh saya waktu pertama kali ikut kelas Strong Nation, wah ini olahraga apa nih, penasaran. Gila kok gerakannya kayak gini, gitu.
0: Emang sesusah itu?
3: nggak susah, cuma
0: capek.
3: Ya itu bikin ya istilahnya kayak kata orang sih kayak wamil gitu ya.
0: Oh iya?
3: gitu bilangnya kayak wamil.
0: Sebentar, yang nyengir Uwi nih, kenapa Uwi nyengir nih, pertanyaanku kenapa nyengir? Karena emang benar secapek itu.
2: Sebenarnya itu hiperbola ya, karena di Strong Nation itu sebenarnya ada tiga. Strong Nation itu untuk semua kalangan, untuk semua level ya, untuk semua umur. Maksudnya di atas 17 tahun, 18 tahun bisa ikut, sampai di atas 50 tahun pun masih ada yang bisa Strong Nation.
3: Termasuk saya.
0: Yang enggak yang udah enggak strong boleh ikut tuh?
2: Yang bisa. Udah enggak strong boleh lah.
0: Oh, oke. Di bawah 17 ada?
2: Ada, pernah. Pernah ada yang ikutan.
0: Apa sulitnya dan apa menariknya?
2: Sulitnya
3: ada tiga versi sih.
2: Sebenarnya kalau untuk sulit, kalau saya pribadi nggak ada ya, tapi
0: kesulitannya mungkin
2: orang hanya melihat dari wah udah loncat-loncat, nendang, mukul, sebagainya.
0: Gimana sih geraknya? Saya penasaran. Coba sambil jelasin saya cari ini.
2: Coba di IG-nya Strong Nation Community Bandung.
0: Langsung promo dia.
2: Iya, Strong Nation Community Bandung. Di sana banyak video-video cuplikan-cuplikan olahraga Strong Nation. Menariknya yang pasti olahraga ini tuh olahraga full body workout. Jadi buat teman-teman semua yang sibuk banget nih, olahraga Strong Nation ini cocok karena dalam 1 jam teman-teman dapat kardionya, dapat strength-nya, dapat mobility-nya juga dapat.
0: Wah, iya ripuh sih iya mah.
3: Henteu. Enggak juga.
0: Tapi 5 menit kokonengan ieu majingana ieu. Aslina ieu mah.
2: Kita ada tiga level ya. Ada yang low untuk pemula, base, dan untuk para atlet tuh biasanya di level max.
0: Aku tuh angkat beban sehari paling cuma 30 menit angkat beban. Jalan pagi 1 jam itu seminggu cuma 3 kali, badminton seminggu cuma 2 kali. Ngelihat ini sih ogah yang mending badminton.
3: Coba dulu.
0: Kalian mah dalam rangka meracuni ini mah. Ini yang saya sebut dengan menjebak nih.
2: Bakalan suka banget Strong Nation.
0: Iya gepat badbit but gitu ya gerakanan atuh dah.
2: Itu kelihatannya itu cuma buat konten aja, keren. Nah, emang keren kan?
0: Elah, yang jualan mbak Yaya aja ya mah.
3: Oke. Yang jelas manfaatnya untuk ke badan sangat.
0: Tapi yang menarik pengaruh. Ada tadi Wi bilang ada kardionya, ada ototnya juga ada. Yeah, satu lagi?
2: Fleksibilitas.
0: Nah, fleksibilitasnya mobility, ada. Ya. Itu. Di mana ini kalau ikut di mana?
2: Kalau di Bandung
0: tahan dulu itu nanti kita di segmen 3 kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Mendingan jangan kemana-mana di ngobras ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRD Bandung.

0: Dalam dunia digital yang semakin terbuka, kita sering berbagi foto, lokasi, atau tanggal lahir yang tanpa sadar sudah menyebarkan data pribadi kita. Menurut Patroli Cyber, sembarangan membagikan tanggal lahir atau menampilkan lokasi di postingan dapat membuka celah bagi peretas dan penipuan. Juga mengunggah kartu identitas, kartu kredit, atau data sensitif lainnya di akun media sosial dapat memicu peretasan akun. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Sembunyikan tanggal lahir di profil kita. Jangan pasang lokasi di setiap postingan. Pilih teman atau followers yang kita kenal sebenar-benarnya. Ingat, data pribadi adalah aset berharga yang perlu kita jaga. Gunakan media sosial dengan bijak, berbagi tetapi berkesadaran, karena keselamatan digital adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Baik, berkat terima kasih Anda masih bersama kami di segmen 2 Ngobrol Bareng Komunitas. Ngobras masih barengan dengan teman-teman dari Strong Nation Community Bandung di Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Kalau latihan, kalau apa disebutnya latihan atau kegiatan latihan, atau ya, latihan? Ya. Di mana tuh biasanya? Seminggu sekali kah? Seminggu dua kali atau sebulan berapa kali?
2: Biasanya kita untuk community sendiri ada jadwal rutin itu hari Sabtu pagi jam 8.30 di Saparua.
0: Sabtu pagi.
2: Okay. Dan untuk Minggu paginya ada di Kiara Artapak sama jam 8.30.
0: Sabtu Minggu pagi-pagi tuh.
2: Pagi-pagi dong. Bisa biar segar dong olahraga gak
0: pagi-pagi. Bisa aku Sabtu Minggu banget. Pagi mah tuh.
2: Bisa. Olahraga itu bukan karena ada waktu luang, tapi kita yang ngeluangin waktu untuk olahraga.
0: Tapi diriku ini nge-MC Sabtu Minggu.
2: Berarti nanti nge-MC-nya
0: dipindahkan ulah atau pada tadi indeks ekonomi butuh katanya. Oke, oke. Itu udah pasti seminggu dua kali.
2: Ya.
0: Di weekday gitu enggak ada?
2: Weekday saat ini komunitas belum ada. Belum ada jadwal.
0: Kalau weekday ada sih kayaknya mungkin ya saya akan nengok, enggak ikut saya nengok aja mungkin ya.
2: Boleh mungkin datang ke kelas-kelas Strong Nation yang ada di studio.
0: Kapan tuh?

0: apa nih semua nih di studio nih.
1: Iya.
0: Itu ada kayak zumbanya gitu enggak sih, ada instruktur ada apa? Instruktur di depannya gitu ada enggak?
1: Iya, ada dong pasti.
0: Oh, ini instruksinya. Ini SJNCT sing apa gimana?
1: Sing. Sing ya.
0: Sing kan gimana? Sing. Saya tahunya sing itu cuma cipiring sama singnya.
1: Sing itu.
0: Cipiring. Oh, jadi namanya sing kan. Kalau Zumba namanya
1: Zin.
0: Zin. Iya mas, sing.
1: Sing ya.
0: Sing ui, sing. Ini ada sing, bapak sing juga apa gimana? Sing sama. Ini ibu ini nih, saya tandain ya satu ini nih. Ini dari majelis Talibana nih, mohon maaf nih. Dari tadi nih, ibu ini nih. Jadi emang pasti ada satu orang di depan atau
1: beda-beda? Satu orang instrukturnya.
0: Dan itu sekali prung berapa lama?
1: Strong Nation itu satu jam.
0: Dibagi-bagi nggak? Misalkan sejam teh ada istirahat
1: di menit keberapa? Ada 4 lagu atau disebutnya 4 kuardan.
0: Gimana tuh? Begitu mulai set
1: mulai,
0: lagu pertama.
1: Biasanya warming up, kemudian kuardan 1. Itu biasanya strength, kuadran 2 itu di sana kardio, ada mobilitasnya, kuadran 3 push your limit, pokoknya hajar.
0: Saya udah curiga nih kalau udah sing yang ngomong udah.
1: Gak bener-bener, itu di sana ada untuk kuadran 3 dan kuadran 4 strength lagi, foreplay. Kayak plank, gerakan mobility, gerakan strength.
0: Oke. Yang capek biasanya di kuadran berapa?
1: Yang capek di kuadran 3.
0: Ah, berarti Bapak sampai kuadran 2 kali ya?
1: Enggak.
0: Sampai full. Saya sih sampai kalau saya sih 1 cukup ya kalau saya mah. Saya 1 cukup berarti ya keburu ribuh manten nih.
1: Kurang cukup kalau 1.
0: Ini kalau sing maksa banget ya kalau urusan sama sing ya. Dan biasanya untuk apa namanya untuk pemula-pemula nih ada butuh adaptasinya seperti apa biasanya? Harus nonton dulu kah? Harus ngobrol dulu kah? Atau coba dari mana dulu kah untuk pemula-pemula?
1: Iya, karena untuk pemula sebenarnya nggak harus nonton dulu. Karena di Strong tuh nanti kita ada 3 level. Itu level low tadi untuk pemula, level base, kemudian level max. Biasanya untuk yang udah pro ya, udah strong nationnya udah lama, udah kayak teman-teman saya di sini, biasanya mereka udah di level max. Nanti instrukturnya akan mengarahkan untuk para pemula pasti.
0: Setiap level sama-sama aja, ada 4 kuadran juga atau beda-beda?
1: Iya sama.
0: Dan itu yang menentukannya siapa tuh yang si ini low, ini gitu?
1: Instrukturnya. Jadi nanti instrukturnya akan melihat si partisipannya bisa dikasih gerakannya yang low, base atau max.
0: Oke. Berarti dipisahin dong, sing-nya beda-beda gitu ya?
1: Sing-nya satu. Gerakannya sama, tapi gerakannya ada yang low-nya, pelan atau enggak. Dalam gerakan itu ada yang level max-nya, yang untuk yang udah pro, yang udah terbiasa dengan strong.
0: Wah, ini ada lombanya gak sih kayak gini-gini?
1: Enggak.
0: Iya kan kalau olahraga mah identik dengan lomba kan ya.
1: Iya.
0: Enggak. Siapa tahu nunjuk nang ngeunaheun gitu kan gitu. Enggak ada berarti ya. Iya
1: benar-benar kita bukan olahraga yang bisa difomoin. Benar.
0: Iya sih. Kayak pedal kali ya, tapi pedal ada lombanya ya.
1: Ada.
0: Untuk kemudian menjadi seorang yang profesional atau jago atau menguasai butuh berapa lama?
1: Kalau saya pribadi sih 1 tahun ini udah oke sih.
0: Wis mantap, udah jadi sing ya?
1: Iya, karena latihannya kok gerakannya nggak gerakan yang sulit gimana, gerakan dasar fitness kayak squat, plank, apalagi ya. Powerplaynya sit up seperti itu.
0: Wulan ikutan semua ininya, semua kegiatannya di setiap minggu, Sabtu pagi, Minggu pagi gitu. Yeah, bidenya juga ikut.
2: Iya, yeah, ikut terus.
0: Tapi kan yang patut kita sadari perempuan tuh dari melek sampai malam, sampai merem kegiatan KB-nya.
2: Iya, yeah, betul.
0: Itu gimana misalnya mana masak? Mana nyuci, mana strong.
2: Nah Asian. Itu justru bisa diatur waktunya gitu. Kalau misalkan sore kita mau strong nih, dari pagi saya udah mengatur jadwal untuk di rumah, untuk ngurus anak, suami, rumah tangga. Pokoknya harus meluangkan waktu untuk olahraga.
0: Tapi suami support.
2: Support sekali.
0: Support ya.
2: Iya, support. Betul. Support sekali.
0: Support sekali ya. Terlihat memang terpancar support sekali ya. Oke. Baik. Dan ada gear khusus nggak? Kalau kalau lari kan ada ortho set,

0: Kalau pedal ya ada racketnya, badminton ada. Nah kalau strong,
1: kalau
0: nation ini ada, saya mau strongman mulu. Kenapa ya di kepala saya strongman mulu nih? Strongman. Strong nation tuh ada gear khusus nggak kayak celananya, enggak. Bajunya gitu?
1: Kalau bajunya sebenarnya dari sananya ada sih. Tapi nggak wajib pakai untuk baju itu.
0: Pakai baju AC Milan misalnya gitu.
1: Boleh,
0: Real Madrid
1: boleh, gitu. Enggak masalah. Bebas, bajunya bebas.
0: Salah, Persi Bintang 5 misalkan gitu.
1: Boleh banget.
0: Oke. Ini siapa tahu kan kayak apa namanya, kalau nge-gym kan ada, kalaupun mau pakai sepatu, harus sepatu yang khusus untuk di studio gym kan, gak sembarangan kan. Harus yang soalnya kayak gimana. Iya. Kalau pakai celana yang stretchy-nya kayak gimana. Nah ini kalau Strong Nation ada juga berarti ya.
1: Ada sih, kalau untuk sepatu Strong Nation tuh cocoknya sepatu untuk training ya. Kalau baju seperti biasa sih ya, kita pakai kaos biasa, perempuan pakai legging.
0: Numacan.
2: Ya boleh, bebas.
0: Okay.
1: Salah kelas dulu, yang kalau yang macan salah kelas.
0: Iya benar. Oke. Kemudian kalau misalkan ada yang penasaran, pengen ngikut, kemana? Caranya gimana?
1: Datang aja langsung kalau mau coba olahraga Strong Nation bareng kita itu di hari Sabtu tadi ke Saparua. Langsung datang aja.
0: Di lapang Saparuanya?
1: Di sepatu roda ya. Depan sepatu roda.
0: Tahu.
1: Boleh datang langsung atau follow IG kita Strong Nation Community Bandung. Di sana ada link WhatsApp-nya. Boleh ikut gabung ke grup WhatsApp-nya. Nanti di sana ada jadwal-jadwal kegiatan kita biasanya.
0: Di depan lagi ada nyiapin kegiatan apa? Atau ya gitu-gitu aja, latihan-latihan aja?
1: Ke depan kita ada event ya, tanggal 25 Oktober. Itu
0: apa tuh?
1: Kegiatan Strong Nation bareng sama masternya langsung.
0: Jadi, siapa masternya? Master Sep bagaimana?
1: Master Sep ya, Master Strong Nation. Jadi buat teman-teman yang mau nyoba olahraga Strong Nation bareng sama masternya langsung, sama yang menciptakan gerakannya.
0: Oh
1: iya? Iya. Mau saya kasih tiketnya nih?
0: Boleh, kalau dikasih mas saya mau ikut aja. Kapan?
1: Tanggal 25 Oktober di Graha Siliwangi.
0: Hari apa itu?
1: Hari Minggu.
0: Aduh.
2: Ah, bisa dong.
1: Enggak pagi kok, siang kok,
0: itu jam 11. Itu panganten reksaha duga MC. Ya, nanti kita cobalah, mudah-mudahan ada kosong di jadwal itu ya.
1: Iya, datang ya.
0: Insyaallah. Tapi seandainya kalian kan ya udah kumpul-kumpul doang, olahraga, abis itu mungkin kalau jajan ya jajan bareng.
1: Pasti.
2: Harus itu.
0: Ya maksudnya kalau ngumpul. Tapi pernah kepikiran gak sih, kayaknya bikin kegiatan ini seru deh ya gitu. Misalkan kegiatannya semana, orangnya sekian banyak, di sebuah tempat, ngundang siapa-siapa, kepikiran gak gitu?
1: Ngundang untuk?
0: Ya misalkan kayak kemarin nih, komunitas lari bikin Pokari Run gitu-gitu. Nah kalian kepikiran gitu gak sih, kayak bikin se-Bandung gitu, Bandung Lautan Strong Nation gitu misalkan. Kepikiran gitu-gitu gak sih? Kayaknya seru deh, soalnya kan yang pernah kita lihat tuh kayak di Sumaba ada, apa dah yang olahraga pakai stick 2 itu deh?
1: Open Fit.
0: Ponfit, itu kan pernah ada tuh, yang eventnya tuh hampir 400, 500 gitu kan. Terus ada kemarin tuh Zumba baru ngumpulin tuh zin-zin di berbagai tempat barengan sama artis siapa tuh.
1: Oh.
0: Nah kalian kepikiran gak bikin gitu-gitu?
1: Kita sering sih sebenarnya, sering event-event gitu, kita sering banget.
0: Kapan dan di mana biasanya?
1: Biasanya di mall-mall kita sering ada, terus bareng nyebutin nama produk ya.
0: Enggak apa-apa.
1: Ada bareng sama, kalau tadi kalau lari Pokari kita bareng sama Ion Waternya.
0: Oke. Berapa ratus biasanya yang terlibat?
1: Sampai 100 orang, 100, ada ya.
2: 100.
0: Iya. Oke lah, kita akan jawabin pertanyaan yang udah masuk lewat WhatsApp. Nanti kita tanyakan di segmen 3. Jangan kemana-mana, tetap di ngobras ngobrol bareng Komunitas Pro 1 era di Bandung.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana.
2: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
3: Segmen terakhir ngobrol bareng komunitas Pro 1 dari Bandung masih dengan teman-teman dari Strong Nation Community Bandung, ada Wi dan juga Wulan.
4: Bandung malam ini.
3: Ada pertanyaan dari WhatsApp, silakan dijawab dengan singkat, padat dan jelas. Yang pertama ada dari Kang Tian, kapan kita menyadari bahwa Strong Nation ini menarik? Mungkin untuk pemula yang kepaksa atau diajakin itu ikut-ikutan aja, tapi biasanya di ritme hari keberapa atau latihan keberapa sudah menemukan tempo dan kenikmatannya?
5: Hari pertama, banyak.
3: Oh ya, langsung banget tuh?
5: Iya, pada senang.
3: Kenapa? Apa sih yang biasanya ngebuat mereka tiba-tiba ikut dan jadi edik gitu?
5: Fun, karena kita kan diiringi musik ya, jadi...
3: Gerong? Oncom gondrong? Apa dong?
5: Jadi kita di olahraganya diiringi musik, ketukan, setiap gerakan itu di berdampingan dengan musik. Olahraga ini menyenangkan, sangat menyenangkan.
3: Yang bagian strength itu ada angkat-angkatnya, ada angkat barang gitu nggak? Nggak?
5: Bagian strength sebenarnya ada di kuadrat 4, tapi sebenarnya banyak pilihan sih kalau misalnya memang nggak pakai beban juga bisa. Lebih banyak nggak pakai beban sih.
3: Dari pun nama angker merenya.
5: Ripuh, olahraga harus ripuh ya, iya, biar bener efek ke badannya.
3: Benar. Lanjut dari Teh Ara, saya baru banget pindah ke Bandung. Di Bandung ada rekomendasi nggak tempat yang cocok buat introvert? Emang yang gini cocok?
5: Saya juga introvert loh.
3: Masa sih Wi introvert?
5: Introvert banget.
3: Jadi seorang sing tuh nggak mungkin introvert tuh.
5: Introvert lah. Beneran saya introvert juga.
3: Kenapa olahraga ini bisa dikatakan cocok untuk introvert?
5: Karena
3: nggak mesti ngobrol ya.
5: Nggak mesti ngobrol, fokus sama diri sendiri. Tiap orang beda-beda levelnya nanti.
3: Soalnya kan kalau olahraga bola pasti ngobrol,
5: iya, iya.
3: Badminton pasti diskusi.
5: Justru kita jarang ya, maksudnya.
3: Musuhan.
5: Enggak.
3: Ya kan siapa tahu.
5: Enggak.
3: Berarti bisa lah ya untuk para introvert ya?
5: Saya juga introvert.
3: Paling belakang tuh berarti taruhnya ya?
5: Enggak gitu. Boleh paling belakang, di pinggir, di tengah juga.
3: Oke. Okay. Ada Irawati, berapa harganya kalau ikutan dan berapa bayarnya?
5: Ikutan, datang aja ke Saparua pagi-pagi itu jam 8.30 atau enggak ke Kiar Arta Park 8.30 kalau mau nyoba olahraga Strong Nation.
3: Udah panas gak sih jam segitu 8.30? Kenapa gak jam 7 gitu?
5: Sudah biasa.
3: Bisa ya, moyan itu, Haji.
5: Matahari berjemur. Jam segitu bagus loh.
3: Sampai jam setengah
6: 10.
3: Sepuluh. Oh iya iya iya. Biasanya yang banyak yang di mana? Yang di Kiara atau yang di Saparua?
6: Sama aja.
3: Ini yang di belakang-belakang ikut gak di majelis taklim nih?
5: Ikut dong.
6: Ikut.
3: Semuanya?
6: Selalu ikut.
3: Bapak ikut juga Pak?
6: Iya.
3: Butuh fotografer gak ada sih, motoin aja dah, gak usah ikut. Moto aja gitu, moto.
5: Datang aja pokoknya. Gak mahal kok, kita bukan olahraga yang mahal banget.
3: Tapi kalau studio berapa?
5: Kalau studio sekitar 40-50 ribu.
3: Oke. Bentar, ada Kang Iwan. Umur saya 49, udah mau nyentuh 50, cocok gak untuk umur saya? Saya suka ada keluhan sakit kaki dan gampang kesemutan kalau kelamaan jongkok.
5: Cocok banget. Bisa sembuh. Di komunitas dan di member-member studio ada yang udah lebih dari 50 tahun.
3: Jadi
5: ada
3: dokter.
5: Yang baru. Ada yang baru mulai di umur 40 juga bisa. Bisa banget untuk semua level.
3: Ada itunya ya, ada tahapan dan tingkatan-tingkatannya ya. Sulit dan gak sulitnya ya.
5: Iya, ada yang low untuk pemula ada.
3: Terakhir ada Kang Iman. Saya cowok, berapa banyak cowok, berapa banyak cewek sekali kegiatan. Saya takutnya minder kalau gak ada teman. Senasib nih sama saya nih. Kumaha sok lah.
5: Banyak laki-laki banyak.
3: Berapa banyak disebutkan?
5: Ada laki-laki.
3: Ada Pak Wawan, ada Pak Wawan, ada Pak Wawan. Ayo, ya Pak Wawan. Biasanya berapa cowok kalau Kiara atau Saparua deh?
5: Ada ya sampai 5, sampai 10 orang 10. Juga ada. Apalagi kalau lagi
3: ceweknya berapa? Gitu. Ceweknya berapa?
5: Ceweknya 100. 20 ada.
6: Pokoknya ada banyak.
3: Oke. Berarti memang cocok lah ya untuk cowok-cowok dan cowok juga pemula juga.
6: Seharusnya cocoknya untuk cowok.
3: Oke. Terakhir, kalau mau ikutan sekali lagi cek aja Instagramnya di @
5: Strong Nation Community Bandung.
3: Mm-hmm. Dan apa harapannya untuk kedepannya untuk komunitas ini?
5: Tetap maju ya, kita menyebarkan hal-hal banyak positif, warga Bandung lebih rajin olahraga. Ya,
6: betul.
5: Ya, sehat selalu.
6: Sehat. Semakin banyak peminatnya Strong Nation itu diharapkan harus ikut.
3: Jadi makin banyak membernya.
6: Banyak membernya.
3: Jadi kalau banyak member kan makin banyak kemungkinan untuk ada pakar-pakar Strong Nation mungkin ya.
5: Pakar-pakar harus.
3: Di Indonesia masih aman gak nih pakar-pakar nih kira-kira?
5: Aman dong.
3: Aman lah ya. Karena kan biasanya kalau misalkan jadi apa, kalau udah jadi pakar kan diundang terus diminta ilmunya baru. Karena kan menyebarkan virus olahraga kan gak mesti dengan olahraganya. Ada yang kadang-kadang orang bikin seminar, presentasi tentang olahraganya apa, ngundang di seminar itu. Kali-kali bikin gitu dong. Bikin seminar, workshop gitu-gitu.
5: Workshopnya ya, oke.
3: Atau kerja sama Mereri deh, tiap Jumat pagi misalkan gitu.
5: Ide bagus. Boleh kalau mau coba.
3: Soalnya di kita tuh pernah ada, di kita pernah ada Jumba.
5: Boleh coba Strong Nation
3: sekali-kali kali ya. Semangat banget ya, iya.
5: Kalau kita badan-badan
6: Strong Nation harus.
3: Semangat banget, iya. Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih Uwi dan Ulan. Pak Wawan, Bu Imas, Bu Sukartini dan Bu Ida. Terima kasih banyak lah semuanya. Dan Pak Saipul juga, ini terima kasih. Terima kasih banyak pendengar yang mau penasaran, boleh tadi aja kunjungin aja Instagramnya di @strongnationcommunitybandung. Okay. Ya. Ada Sabtu pagi, Minggu pagi jam 8.30, ada Selasa, Rabu, Jumat sore di
5: Sensa Studio
3: Antapani begitu ya. Terima kasih guys.
6: Sama-sama.
3: Semangat, kurang strong. Nih, terima kasih. Nah, itu dia.
5: Salam Strong Nation di komunitas.
3: Siapa yang ditunggu nih?
5: Semuanya.
3: Semuanya. Oke, baik. Terima kasih pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Bandung.

daerah rawan bencana mengharuskan kita untuk meningkatkan mitigasi bencana demi meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat bencana. Salah satunya dengan menyiapkan tas siaga secara mandiri. Tas siaga berisi perlengkapan bertahan hidup selama 3 hari pertama kondisi darurat sampai pertolongan datang. Pilih tas yang kokoh dan kuat seperti ransel. Bila perlu, yang anti air dengan warna terang. Isilah dengan pakaian, uang tunai, dokumen penting, obat-obatan, sendok, garpu, pisau lipat, senter, tali, benang, jarum, serta makanan dan minuman dengan masa kadaluarsa yang panjang. Jangan lupa, simpanlah tas siaga ini di tempat yang mudah dijangkau, seperti di dekat pintu keluar. Pastikan seluruh keluarga tahu letak tas tersebut.

0: Thank you. It's very much.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bandung Malam Ini.
1: Di kota Bandung ini tengah dibangun infrastruktur transportasi massal atau bus rapid transit BRT Bandung Raya yang memang merupakan salah satu proyek dari Kementerian Perhubungan. Yang menarik, pembangunan sejumlah halte BRT ini tidak hanya berada di pinggir jalan, melainkan banyak yang dibangun tepat di tengah jalan utama kota Bandung. Kita akan langsung saja tanyakan kepada Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Bandung, Asep Kurnia, SS, MS.
2: Terkait penjelasan halte atau stasiun BRT yang ditempatkan di median jalan atau di tengah jalan, ini karena menyatu dengan jalur khusus bis atau jalur khusus BRT yang juga berada di tengah jalan. Desain itu disebut median busway ya kalau di Jakarta. Ada dua alasan kenapa memilih desain itu. Yang pertama, dari sisi keselamatan dan kelancaran lalu lintas jalur bus, memisahkan bis BRT dari lalu lintas kendaraan pribadi, sepeda motor, dan aktivitas keluar masuk kendaraan di sisi jalan, sehingga risiko konflik antara bis dengan kendaraan lain berkurang. Yang kedua, dari sisi penyamanan penumpang, desain halte BRT memungkinkan penumpang naik turun sejajar dengan lantai bis, sehingga prosesnya lebih cepat dan waktu tempuh BRT menjadi lebih bisa diandalkan atau lebih cepat. Untuk mengatasi kemacetan terkait dampak pembangunan halte ini, yang pertama dilakukan listrik itu melakukan sosialisasi dan informasi publik di media sosial, terus juga pemasangan rambu lalu lintas dan marka jalan di setiap titik, terus pengalihan arus lalu lintas, plotting petugas pengatur lalu lintas, dan mengoptimalisasi ATCS yang ada di Kota Bandung. Untuk kenyamanan penumpang, memang di setiap halte itu dilengkapi fasilitas penyeberangan yang aman, yang dilengkapi dengan pelican crossing, ya, kalau mungkin jalannya yang sempit tidak bisa pakai jetway, tapi pelican crossing disesuaikan dengan kondisi masing-masing lokasi. Sebagai bagian dari program peningkatan aksesibilitas juga mencakup revitalisasi trotoar di sekitar halte dan titik-titik penting yang terhubung dengannya, termasuk kebutuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan jadwal yang disampaikan oleh tim PMC World Bank itu, bahwa pembangunan ini berakhir pada bulan Maret 2007. Terkait masyarakat yang terganggu dengan pembangunan BRT ini, saya menghimbau untuk menggunakan jalur alternatif atau rute-rute di jam-jam sibuk ya, supaya tidak melalui lokasi pembangunan dengan jalur-jalur alternatif tersebut.

gempa bumi dapat menimbulkan dampak korban jiwa, luka, maupun kerusakan infrastruktur yang sangat signifikan. Apa yang dilakukan sebelum terjadi gempa bumi? Kita tidak dapat mengetahui kapan gempa akan terjadi, sehingga persiapan menjadi sangat penting untuk menyelamatkan jiwa, mengurangi korban luka, maupun kerusakan infrastruktur. Langkah untuk persiapan. Cek potensi bahaya di rumah. Letakkan lemari secara aman pada dinding. Tempatkan barang besar dan berat ada bagian bawah lemari. Letakkan barang pecah belah pada bagian yang lebih rendah dan di bagian tertutup. Gantungkan barang yang berat seperti figura foto atau cermin jauh dari tempat tidur, sofa, ataupun tempat di mana orang duduk. Pastikan lampu langit-langit terpasang dengan kuat. Perbaiki apabila terjadi kerusakan pada jaringan listrik atau gas. Amankan pemanas air dengan terpasang dengan baik pada dinding. Perbaiki keretakan pada langit-langit atau pondasi. Konsultasikan dengan ahli bangunan apabila membutuhkan informasi mengenai struktur bangunan yang kurang kuat. Tempatkan bahan-bahan yang mudah terbakar dalam lemari tertutup dan letakkan paling bawah.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu barengan Rana di malam hari ini Senin, tumen-tumenan ada Rana katanya ya. Kita menuju ke WhatsApp yang udah masuk, ada Bunda Maharani di Bekasi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, kata Bunda Maharani itu ya. Assalamualaikum Kak Rana, pengen diputarkan lagu Knife dari Rockwell. Salam buat semua sahabat Ruang Rindu dimanapun berada. Salam sehat selalu, terima kasih, sama-sama. Ada Tilita di Cianjur, assalamualaikum, selamat malam Kak Rana. Berjumpa dengan Lita di udara ya. Pengen lagunya Angel Bert Humperdinck, Love Me With All Your Heart. Dikirimkan lagunya buat penyiar idola yang selalu favorit dan baik hati. Amin. Terima kasih banyak. Ini sebetulnya apa namanya? Rana lagi mencoba merasakan sakit perut. Nomor telepon 02277879778.

Sembari menunggu yang mau telepon, kita putarkan dulu lagu yang udah masuk ya. Jangan kemana-mana, tetap di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Musim kemarau adalah suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Di Indonesia, musim kemarau disebabkan oleh angin muson yang bertiup dari benua Australia. Dalam kondisi ini, angin muson timur membawa hawa panas yang berasal dari gurun Australia. Kemudian angin tersebut bergerak melewati Indonesia sehingga wilayah Nusantara mengalami musim kemarau. Maka dari itu, kita harus waspada terhadap bencana yang bisa terjadi ketika musim kemarau. Seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kondisi kemarau yang diiringi dengan kelembaban udara juga menjadi salah satu faktor yang akan berisiko menimbulkan beberapa penyakit penyerta musim kemarau yang perlu kita waspadai bersama. Di antaranya adalah diare, muntaber, influenza, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, dan penyakit mata. Jagalah kebersihan, hemat air, dan lakukan tindakan pencegahan agar kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan, serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.
1: Bandung malam ini.

Tahukah Anda? Indonesia adalah salah satu negara paling rawan bencana di dunia. Letak geografis Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Ini menjadikan wilayah kita rawan gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Tak hanya itu, iklim tropis dan curah hujan tinggi juga membuat banyak daerah rentan banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Kita tidak bisa menghindari bencana, tapi kita bisa bersiap mengenali resiko di sekitar. Mengikuti pelatihan siaga bencana dan menyimpan tas darurat adalah langkah awal yang bisa menyelamatkan nyawa. Hidup di negeri rawan bencana artinya kita harus selalu waspada. Siaga setiap saat, selamat setiap waktu.

Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu barengan Rana di malam hari ini. Tadi lagunya sudah diputarkan ya, dari Bunda Maharani dan juga Teh Lita. Ada Kang Theodorus, menyimak kayaknya nih ya Kang Theodorus. Kemudian Tenopa di Karangdunggal, assalamualaikum Kak Rana, selamat malam, kumaha damang, sehat dong. Pengen lagu Seandainya dari Ari Lasso. Tenopa, lagunya lagu mancanegara ya, malam ini lagunya lagu-lagu barat. Dikirim salamnya buat semua, hanya aja spesial buat Kak Rana yang lagi tugas. Semoga bahagia selalu dan semakin sukses, amin. Ada Tetiawati, assalamualaikum Kang Rana, selamat malam, ingin lagu Bon Jovi Always. Katanya dikirimkannya buat Kang Rana aja, boleh.

0: Sudah disiapkan ya. Kemudian juga buat semua pendengar ada dimanapun berada, terima kasih. Semoga Kang Rana dalam keadaan sehat selalu. Amin. Tadi teh sama apa ya satu lagi teh? Oh, Tenopa kak itu ya jadinya apa lagunya lagu-lagu pilihan Indonesia. Gitu ya. Kemudian juga ada telepon enggak nih? Halo.
1: Halo, Kang Rana.
0: Kang Mansur?
1: Cimun.
0: Jadi mana ya di bumi?
1: Di bumi gitu.
0: Kang Mansur ada lagu-lagu mancanegara, pengen lagu dari siapa? Kira-kira
1: lagu tahun berapa ya teh?
0: Lagu 92.000-an dari mancanegara.
1: Westlife ah.
0: Hah?
1: Westlife.
0: Lagunya apa?
1: I Have a Dream.
0: Boleh, salamnya.
1: Salamnya. Ya buat Teh Nova, Teh Nei, Telin, Telita, Teh Tewati, Neng Buma, Dede Kiki, Basekar, Basapitri, Bung Janti, Bunda Maharani, Kang Onai, Kang Acap, Bang Asep, Bung Kusna, Mas Tamila, Pak Herti, Ahli Kukunnya, Kang Isadayana, lah, gitu. Sialna.
0: Boleh.
1: Kang Rananya.
0: Siap.
1: Diseranganku saya nanti.
0: Sendiri saja.
1: Oh sendirian kemarin ramai. Ayah nanti saya saha.
0: Sendiri aja sama Uga.
1: Ketuanya Kang Rana.
0: Mangga.
1: Amin
0: amin amin amin amin. Siap.
1: Ketuanya Kang Rana.
0: Mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Bencana bisa datang tanpa diduga. Gempa bumi, kebakaran, atau banjir. Semua butuh respon cepat. Tapi, tahukah Anda apa yang paling penting saat detik-detik darurat? Jalur evakuasi. Kenali rute aman di rumah, sekolah, kantor, atau tempat umum. Jangan tunggu sampai bencana datang. Periksa, apakah jalur evakuasi Anda bebas hambatan? Apakah jelas dan mudah diakses? Keselamatan Anda dimulai dari langkah pertama. Kenali dan patuhi jalur evakuasi, karena ketika waktu menjadi lawan, arah yang tepat bisa menyelamatkan nyawa.

0: Di sebelah sana ada Pak Andin dari Sumedang. Selamat malam, sehat semuanya. Pengen diputerin lagu The Power of Love katanya, boleh. Tadi udah kalau gak salah Kang Andin. Andin, terima kasih lagunya sudah diputerin sama-sama. Karena lagu mancanegara, ya maaf dari gak dengerin dari awal. Silakan lagunya ganti aja, boleh dipilihin terserah kakak lagunya, boleh. Nanti Rana pilihin ya. Kita angkat telepon lagi di 0227789978. Halo.
1: Halo, selamat malam. Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badeka sahaya.
1: Badeka Mangwar, Pak.
2: Oh, saya siap kantun bumbuna hunggul, Bade.
1: Bade wios dah, pada jamuna.
0: Siapa tuh lagunya dipilihin aja ini teh?
1: Pengen dari Brian Adam.
0: Salamnya.
1: Salamnya buat Kakang dulu yang mancing tugasnya.
0: Ini jadulnya yang mana ini teh?
1: Mana aja pilih.
0: Boleh. Buat siapa lagi salamnya?
1: Buat Teh Tiawati, tadi Kang Mansur, buat semuanya aja.
0: Boleh.
1: Gitu.
0: Siap deh kalau
1: kita yang lagi tugas ya selalu Kang Rana.
0: Amin. Amin amin amin amin.
1: Pokoknya hidup Persib lah.
0: Siap atur nuhun.
1: Iya, Mangga.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yoi, kita puterin lagi yang udah masuk. Ruang rindunya barengan Bandung yang gak jadi hujan. Padahal udah mendung banget. Kirain mau hujan, ternyata cuma harapan palsu.

0: Bandung malam ini.
1: Dengar kembali terjadi penebangan pohon di depan lapang padel Jalan Muhammad Toha Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 kembali sudah terhubung bersama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPKP Kota Bandung, Lutfi Firdaus ST MS.
2: Ya, yang pertama kami sebetulnya sangat prihatin lah. Saya pikir kan saat ini kan kondisi penebangan liar tuh sangat masif. Ada sekitar 46-45 sekian rekap kami tuh selama Januari sampai bulan September ini. Saya pikir penebangan-penebangan pohon itu terjadi di ruang-ruang publik yang ada alih fungsi di situ. Kami terus berkoordinasi sih dengan Satpol PP, dengan kewilayahan gitu ya, dengan aparat-aparat terkait kondisi di lapangan dari penebangan pohon ini. Yang pertama kami sampaikan kan 2025 bulan November kemarin Pak Gubernur itu sudah mengeluarkan moratorium teh nomor 173 tuh. Ada moratorium penebangan pohon di areal penggunaan dan kawasan hutan ya, termasuk di ruas-ruas jalan Kota Bandung. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak provinsi, dengan Disperkim, kepala dinasnya waktu itu, bahwa sebetulnya kegiatan penebangan itu hanya dibatasi dalam kondisi tertentu teh. Misalkan nih pohon itu mau tumbang membahayakan itu boleh ada penebangan kalau mitigasi bencana dan lain-lain. Tapi kalau misalkan untuk kepentingan hal yang saya pikir mungkin maaf ya, akses jalan segala macam, kan tidak diperkenankan. Mereka harus menyesuaikan posisi pohon di trotoar. Pemerintah Kota Bandung itu tidak mengeluarkan izin penebangan pohon seperti itu teh. Kota Bandung ada aset pemerintah provinsi juga, ada aset pemerintahan nasional juga seperti itu. Jadi tidak boleh Pak menebang pohon di aset pemerintah. Kalau di lahan pribadi mah ya silakan saja. Kami kalau misalkan ada pohon yang ditebang yang pohon penebangan ilegal itu, kami membuat surat tuh melaporkan ke Satpol PP, nanti Satpol PP yang menindaklanjut. Atau misalkan aparat kewilayahan melaporkan ke Satpol PP, bisa seperti itu. Atau misalkan kejadian selanjutnya sebelumnya Pak masyarakat melaporkan langsung ke Satpol PP, bisa juga nanti Satpol PP berkomunikasi dengan kami. Ya sebenarnya langkah sederhana sebetulnya tinggal sampaikan saja ke Pak RT, ke Pak Lurah, ke Pak Camat ya. Mereka sudah paham sebetulnya. Dulu tuh satu tahun ya pohon yang tumbang puting beliung tuh sekitar 30-25 gitu satu tahun. Nah kemarin satu hari bisa 100 pohon yang tumbang seperti itu. Nah itu kenapa? Karena ada namanya microclimate change. Kita saling menjaga lah soal masalah lingkungan hidup itu sama pohon gitu teh ya. Sama hal yang lainnya seperti itu. Jadi kami sampaikan sekali lagi sangat prihatin lah soal masalah penebangan masih terjadi. Jadi saya pikir tekanan perkotaan jangan sampai merusak vegetasi sekitar.

0: Kebakaran masih menjadi salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia. Listrik masih menjadi penyebab utama terjadinya kebakaran, disusul kompor dan rokok. Tips mencegah kebakaran di rumah, pantau kelistrikan di rumah secara berkala, segera perbaiki jika ada kelistrikan yang rusak, jangan menyalakan api tanpa pengawasan, dan cabut sambungan listrik dari peralatan elektronik yang tidak digunakan.
1: Bandung malam ini.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam

Pernahkah Anda bertanya, bagaimana abu vulkanik Gunung Anak Krakatau bisa sampai ke wilayah Jawa Barat? Padahal, secara geografis, Gunung Anak Krakatau berada di Selat Sunda yang jaraknya tergolong jauh. Jawabannya terletak pada dinamika angin di atmosfer. Saat erupsi terjadi, material abu vulkanik terlontar hingga ketinggian tertentu dan

0: informasi krusial dalam mitigasi dampak bencana bagi masyarakat luas.
1: Bandung malam ini.

0: Thank you.
1: Caught up in my hearing.

0: Masih barengan Rana di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Bandung tuh ya, panas banget tiba-tiba mendung aja sorenya kayak mau hujan gede banget kayak tadi tuh. Tapi kok gak hujan-hujan ya? Ya gak apa-apa, karena ini masih transisi ini kemarau ke hujan ya. Tersisa beberapa menit lagi sebelum Rana kemudian mau pergi lagi ke Gunung Semeru.
1: Selamat Hari Radio ke-81. Radio ada di hati kita dan akan senantiasa ada di hati kita untuk menambah informasi yang menajamkan kemampuan storytelling kita, untuk meningkatkan kompetensi kita semua agar kita bisa melaksanakan berbagai tugas ya di berbagai profesi dengan baik, dengan optimal. Seperti yang saya sampaikan, kunci utama masa depan adalah penguasaan informasi dan kemampuan storytelling, dan itu bisa diasah melalui media radio. Himbauan kepada masyarakat luas, yuk kita manfaatkan radio. Tentu itu semata-mata untuk meningkatkan pengetahuan, ya kompetensi penguasaan informasi, dan tadi kemampuan storytelling kita semua, termasuk anak-anak muda ya. Pokoknya lain lah, mendengar lagu dari radio misalnya, mendengar berita dari radio, ya karena radio itu apa, mendengar ya, otomatis bisa memantik apa imajinasi, itu kelebihannya.

0: Tong, beliin vitamin ke apotek untuk anak saya.
1: Vitamin apa, Him? A, B, atau vitamin C?
0: Vitamin apa sajalah. Anaknya juga belum bisa baca.

0: Bandung malam ini.
1: Pendengar, siapa nih di antara Anda yang suka merasa tiba-tiba pusing gitu ya, tapi nggak tahu itu sebetulnya pusing kenapa ya? Nah, untuk mengupas ini pusing yang berkaitan dengan vertigo ini di tengah studio Persatu RRI Bandung, sudah hadir Dr. Sri Mulyani.
2: Jadi vertigo itu adalah suatu perasaan, sensasi seolah-olah dunia itu berputar. Vertigo itu bukan penyakit, tapi salah satu gejala. Penyebab utamanya itu adalah adanya gangguan keseimbangan di tubuh. Sebetulnya vertigo itu bisa menyerang siapa aja, karena yaitu terkait dengan gejala suatu penyakit. Paling sering itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Terutama di usia di atas 50 tahun. Itu terutama lagi perempuan biasanya. Karena perempuan kan terkait hormon ya. Nah itu pengaruh perempuan itu di atas 50 tahun itu kan sudah premenopause dan menopause. Itu pengaruh banget. Jadi vertigo itu ada penyebabnya, kita bikin dua garis besar nih. Ada yang memang berpusat dari susunan saraf pusat atau otak. Terus ada juga vertigo yang disebabkan karena gangguan keseimbangan di telinga. Kita kan harus tahu nih penyebabnya gangguan keseimbangan itu karena apa, sakit apa. Infeksi telinga, radang gatal-gatal, bengkak, merah, itu kita harus hati-hati. Itu biasanya dia menyerang otak. Bisa karena tensi yang tinggi. Hipertensi itu bisa. Kolesterol tinggi itu juga bisa menyebabkan. Harus paham juga bahwa yang disebut vertigo itu jangan sampai kebalik nih sama pusingnya kehidupan. Terapi atau pengobatannya itu akan berbeda. Obatnya akan berbeda. Beda obat pusing kepala nyut-nyutan dengan berputar. Istirahatnya kurang atau terlalu capek, stres, itu akan menyebabkan vertigo. Karena nanti di sana akan ada gangguan metabolisme biasanya. Kurang minum, dehidrasi itu juga sama. Jadi pada saat mulai terasa berputar, tenangkan diri, jangan panik. Itu ambil posisi duduk atau berbaring, cari tempat yang nyaman dan aman. Dicoba ditidurkan, tenangkan, tarik nafas dalam-dalam. Jangan melakukan gerakan mendadak. Jangan terlalu lama menunduk, menghindari paparan sinar yang tajam, yang terik. Ada beberapa yang memang di keluarganya itu ada riwayat vertigo atau migrain, itu bisa. Walaupun frekuensinya nggak terlalu besar, tapi itu dimungkinkan.

Selamat beraktivitas untuk Anda yang memasuki gerbang era baru. Tetaplah semangat melakukan apapun yang menjadi pekerjaan Anda. Di tengah cuaca yang sering tak menentu dan berganti-ganti, jangan lupa tetap waspada menjaga situasi. Kejahatan tidak terjadi hanya karena ada niat, tetapi bisa terjadi karena ada kesempatan. Tetaplah waspada. Jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan keamanan Anda.

itu dia pendengar, malam ini sudah cukup pernah menemani ruang dengar Anda. Dan satu jam ke depan saya siapkan rangkaian musik dan informasi menarik ya. Terima kasih untuk malam hari ini, selamat beristirahat. Semoga tidur nyenyak, mimpinya indah, ketemu lagi di lain kesempatan ya. Selamat menjalani aktivitas besok. Dan terima kasih yang sudah request dan sudah Rana putarkan semua ya. Terima kasih pendengar, selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi nanti. Rana pamit dari ruang dengar Anda. Dan selamat istirahat, semoga tidur nyenyak, mimpi indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
2: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang tergurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan

sebuah fenomena cuaca yang terjadi akibat peningkatan suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur yang menjadi lebih hangat dari biasanya. Fenomena alami ini menyebabkan perubahan pola cuaca global yang berdampak signifikan pada iklim di berbagai wilayah di dunia, termasuk di Indonesia. Dampak El Nino bagi petani, terjadinya kekeringan, gangguan musim tanam, penyakit dan hama, penurunan kualitas tanaman, dan ketidakstabilan pasar. Untuk menghadapi ancaman El Nino, petani dan pemerintah dapat mengambil langkah-langkah berikut. Identifikasi dan mapping wilayah terdampak, percepatan tanam, peningkatan ketersediaan alat dan mesin pertanian atau alsintan, peningkatan ketersediaan air, penyediaan benih tahan kekeringan dan OPT, program adaptasi dan mitigasi dampak El Nino, serta pengembangan pupuk organik terpusat dan mandiri.

sering terjadi di Indonesia, baik yang disebabkan karena faktor alam maupun faktor manusia, yang dapat menimbulkan kerugian harta, benda, bahkan nyawa. Hal ini menuntut kita untuk mulai membuka wawasan mengenai segala bentuk ancaman bencana yang bisa timbul sewaktu-waktu. Namun, ini tidaklah cukup. Dibutuhkan budaya sadar bencana yang baik dari masyarakat kita agar mampu berdamai dengan takdir berada di bawah ancaman bencana. Cerminan budaya sadar bencana diantaranya adalah tidak tinggal di daerah rawan bencana seperti bantaran sungai maupun bibir tebing. Tidak membuang sampah di saluran air seperti selokan maupun sungai. Tidak menebang hutan tanpa menanami kembali. Tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Tidak mencuri maupun merusak alat peringatan dini yang telah terpasang dan tahu cara menyelamatkan diri saat bencana terjadi. Dengan melakukan budaya sadar bencana, kita akan memiliki kesadaran yang mampu menuntun sikap dan perilaku dalam mencegah, mengantisipasi, dan menangani bencana.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.

Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Senin 21 September 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Selasa tanggal 22 September tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini, Selasa 22 September 2026. Widya Perdani, Rizka Slavina, dan M. Ziva Gemilang hadir menemani ruang dengar Anda di kesempatan pagi hingga jelang siang hari nanti, tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini. Dan sesaat lagi pendengar membuka jumpa kita di Bandung pagi ini. Kami akan hadirkan program Mutiara Pagi, menemani aktivitas Anda bersiap di kesempatan pagi hari ini hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini. Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya bersyukur sekali di kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Mutiara Pagi. Saya Widya Perdani memandu program Mutiara Pagi pendengar hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya bersama narasumber kami Bapak Kyai Haji Asep Anom SAG MSOS. Seperti biasa di hari Senin dan Selasa kita akan mengupas tafsir Al-Quran. Dan tafsir yang akan dikupas pada kesempatan pagi hari ini adalah tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 108. Bagi Anda pendengar yang ingin menyampaikan pertanyaan di sesi kedua nanti, kami persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan melalui line telepon kami 7200-996-727-5551, ataupun Anda bisa sampaikan pertanyaan melalui WhatsApp dan WA call di 0811-220-9760. Kita juga sudah terhubung bersama Pak Kyai di melalui saluran Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kyai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik Pak Kyai.
2: Alhamdulillah.
0: Bahagia hari ini Pak Kyai?
2: Yes.
0: Jag-jag belejag.
2: Goreja.
0: Alhamdulillah, lama sekali tidak bersua ya.
2: Iya.
0: Mudah-mudahan selalu diberikan nikmat.
2: Insyaallah besok ya.
0: Iya, insyaallah. Di hari Selasa ini kita akan mengupas tafsir begitu ya Pak Kyai, dari hari Senin dan Selasa ini khusus untuk
2: Senin Selasa tafsir,
0: mengupas tafsir. Dan tafsir yang akan dikupas pada kesempatan pagi hari ini adalah tafsir surat Al-Baqarah ayat 108. Disilahkan Pak Kyai.
2: Ya baik, terima kasih Teh Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala hampa. Al-Mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib, saudara kaum muslimin, para pendengar RRI Bandung dimanapun, wargi-wargi anihayah, juga alumni umroh anihayah, cahaya wisata angkatan 2023, 2024, 2025, juga Teh Widi. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya semuanya? Bahagia hari ini? Yes, jag-jag belejag, gorejag. Alhamdulillah yang kita doakan kemarin, cucu Mama Haji Nur Adil sudah lahiran seorang putra katanya. Bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan terus sehat ya, sehat yang melahirkannya, sehat yang dilahirkannya, dijadikan anaknya menjadi anak yang saleh. U'idzuha bika wa dzurriyyataha minasy syaithanir rajim. Amin ya Allah. Wargi coba dilihat Al-Qur'annya surah Al-Baqarah ayat 108. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qablu wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabir. Am turiduna amteh istifham. Istifham itu artinya pertanyaan. Am turiduna, apakah kalian menghendaki antas alu rasulakum, bertanya kalian kepada rasul kalian, kama su'ila Musa, sebagaimana telah bertanya kaum-kaum terdahulu Musa kepada Nabi Musa. Min qablu, sebelum kalian. Wa may yatabaddalil kufra, siapa yang mengambil kekufuran, meninggalkan keimanan, faqad dhalla, maka dia itu sungguh telah sesat, sawa'as sabil, dari jalan kebenaran. Nah, di sini diawali ayat ini dengan pertanyaan. Am itu salah satu dari harap istifham, harap pertanyaan. Tapi menurut ulama-ulama ahli bilagah, pertanyaan di sini bukan pertanyaan yang butuh jawaban. Di sini adalah pertanyaan ingkari, istifham ingkari. Jadi pertanyaan tapi tujuannya menolak. Am turiduna antas alu rasulakum, nah, terjemah nama nu cocok nama, janganlah kalian bertanya kepada rasul kalian seperti umat-umat Nabi Musa dulu bertanya kepada Nabi Musa. Jadi bagaimana umat Nabi Musa itu bertanya? Pertanyaannya itu masuk akal gitu. Seperti misalnya, wahai Musa, lanu'mina laka hatta narallaha jahratan. Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepada kamu sebelum kami melihat Tuhan kamu. Gak masuk akal kan pertanyaan itu, karena Allah mah gak bisa dilihat di dunia ini. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwa latiful khabir. Tidak ada satupun mata-mata di alam dunia ini yang melihat Allah dengan mata telanjang, dengan mata zohir ini. Seperti kita melihat gunung, seperti kita melihat pemandangan, seperti kita melihat orang. Ah, di alam dunia ini Allah nggak bisa dilihat seperti itu. Hanya satu makhluk di alam dunia ini yang diizinkan oleh Allah untuk melihat Allah secara langsung, yaitu baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melaksanakan Isra Mi'raj. Yang lainnya mah bohong gitu. Kalau misalnya ada orang yang ngaku-ngaku, saya mah bisa melihat Allah, saya mah bertemu dengan Allah, saya mah berjumpa dengan Allah. Ah, wadul, etamu, wadul. Bohong, etamu, bohong. Ayatnya sudah jelas. La tudrikul absar. Mata-mata di alam dunia ini tidak ada satupun yang bisa melihat Allah. Lain hal dengan nanti di akhirat ya. Asal kita jadi orang soleh, orang beriman, insya Allah kita akan berjumpa dengan Faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan soliha wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada. Siapa yang ingin melihat Allah nanti di akhirat, siapa yang ingin berjumpa dengan Allah nanti di akhirat, siapa yang ingin ketemu dengan Allah nanti di akhirat, maka hendaklah di alam dunia ini rajin beramal soleh dan ikhlas amal solehnya hanya karena Allah. Ngaji ikhlas karena Allah, melayani suami ikhlas karena Allah, mencintai istri ikhlas karena Allah, bekerja ikhlas karena Allah, bisnis ikhlas karena Allah. Apapun yang dilakukan di alam dunia ini, motivasinya ikhlas hanya karena Allah. Tausiah di radio ikhlas karena Allah. Menyimak tausiah juga ikhlas karena Allah. Nah, orang-orang yang ikhlas itu, orang-orang yang tulus itu, orang-orang yang ikhlas dalam beribadahnya, dalam beramal solehnya di alam dunia ini, mereka akan diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dengan Allah nanti di akhirat. Dia melakukan haji itu hayang kapuji, ikhlas weh karena Allah. Sehingga ngeluarkan duit nanti, itu ikhlas. Teragu, terasa kepaksa, dia melaksanakan umroh ikhlas karena Allah, dia melaksanakan pernikahan ikhlas karena Allah, segalanya ikhlas, dilakukan dengan ikhlas. Nah, orang-orang yang ikhlas itulah orang-orang yang akan diberi kesempatan oleh Allah berjumpa dengan Allah nanti di akhirat. Nah, jadi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, umat Nabi Muhammad mah jangan begitu. Jangan seperti umat Nabi Musa yang melakukan pertanyaan-pertanyaan tidak masuk akal. Tadi tidak masuk akal, dia ingin melihat Allah di dunia itu. Ingin berjumpa dengan Allah di alam dunia. Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepada engkau sebelum kami melihat Allah dengan mata kepala sendiri. Ya mustahil atuh cing. Kalau hayong ketemu dengan Allah di akhirat, tapi syaratnya amal soleh yang kita lakukan dasarnya ikhlas karena Allah. Tuh umat Nabi Musa teh begitu. Melakukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak masuk akal. Terus umat Nabi Musa meminta mukjizat turun mukjizat. Turun kana tu mukjizatna naon jeung lamun nabi teh. Terus mereka itu melakukan pertanyaan-pertanyaan yang maksudnya adalah menolak hukum. Contoh seperti dulu misalnya diperintah oleh Allah untuk menyembelih seekor sapi betina. Alangkah banyak bertanya gitu kan. Yang bagaimana cenah warnanya? Yang bagaimana cenah sapinya, apakah sudah dipekerjakan atau belum? Wah, banyak-banyak pertanyaan. Yang pertanyaan-pertanyaan tersebut maksudnya adalah tujuannya untuk menolak melakukan perbuatan yang sudah Allah perintahkan. Nah, umat Islam jangan begitu. Jangan bertanya kepada nabinya sesuatu yang tidak masuk akal. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam etika bertanya. Jadi etika bertanya, adab bertanya. Jadi adab bertanya itu satu, pertanyaannya yang rasional. Benar-benar bertanya karena tidak tahu. Jangan bertanya karena ingin menguji, mengecek, mengetes. Yang tujuannya untuk menjatuhkan yang ditanya. Kemarin kan sudah diceritakan ya, bahwa orang-orang Yahudi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang musyrik melakukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak masuk di akal, yang menyulitkan. Padahal bagi Allah mah gampang sih. Nah, seperti kemarin teh kumaha caranya supaya Bukit Sofa dijadikan gunung emas gitu. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan tidak masuk akal. Pertanyaan-pertanyaan itu tujuannya bukan untuk meminta penjelasan dari baginda Nabi, tapi tujuannya ya untuk menjatuhkan Nabi. Nah, etika bertanya itu begitu. Ketika kita benar-benar tidak tahu, tidak mengerti, ya baru boleh bertanya. Dan pertanyaan tersebut rasional, masuk akal. Tidak bertanya sesuatu yang menyulitkan. Tuh, etika bertanya ya di sini. Ayat ini jadi lebih ke etika bertanya. Mengajarkan kepada kita boleh bertanya tapi dengan etika yang benar. Nah, kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa may yatabaddalil kufra bil iman. Orang-orang yang melakukan pertanyaan yang tujuannya adalah untuk menjatuhkan, tujuannya adalah untuk menyudutkan, itu sebetulnya dia itu telah menukar. Jadi telah memilih kufur, meninggalkan keimanan. Dan itu seburuk-buruk jalan. Sejelek-jelek jalan. Artinya sejelek-jelek perbuatan. Seburuk-buruk perbuatan. Perbuatan yang paling jelek, perbuatan yang paling buruk, itu adalah memilih kekufuran, meninggalkan keimanan. Nah, orang-orang yang melakukan bukan pertanyaan seperti itu digambarkan seperti nah, seperti orang yang telah mengambil kekufuran meninggalkan keimanan. Nauzubillah. Dan itu adalah perbuatan yang paling buruk, perbuatan yang paling tercela. Oleh karena itu maka boleh silakan bertanya, tapi dengan etika. Etika pertanyaan itu adalah, satu, kita bertanya karena butuh penjelasan, bukan bertanya tapi tujuannya ngetes, bukan bertanya tapi tujuannya menyudutkan, bertanya tapi tujuannya menjatuhkan. Kemudian yang kedua, pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak menyulitkan. Seperti misalnya yang tadi sudah dikatakan, ingin melihat Allah. Kalau contoh dulu gitu kan, umat-umat Nabi Musa bertanyanya begitu. Wal iman cerita kami mah satu aja ningali Allah. Kieu mah. Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang menyulitkan. Yang tujuannya untuk menjatuhkan. Padahal sekali lagi Allah itu tidak bisa dilihat di dunia ini. Hanya bisa dilihat nanti di akhirat, itu pun oleh orang-orang yang ikhlas dalam melakukan kebaikan di alam dunia. Am turiduna antas alu rasulakum kama su'ila Musa min qablu wa may yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa as-sabil. Jadi sekali lagi kesimpulan ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam etika bertanya. Jadi pertanyaan itu ada etikanya. Menjawab juga ada etikanya. Bertanya ada etikanya, menjawab juga ada etikanya. Jangan seperti umat-umat terdahulu, umat Nabi Musa, enggak ada etika, enggak ada adab, enggak ada akhlak dalam bertanya. Dan tujuan pertanyaannya juga bukan untuk minta penjelasan. Tapi tujuan pertanyaannya itu adalah untuk menjatuhkan. Nah, itu tidak dibenarkan oleh Allah. Lamun aya jalma nu kitu, cenah kitu nya, caur Gusti Allah ya. Wa may yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa sabil. Kalau ada orang seperti itu, dianggapnya oleh Allah Subhanahu wa taala dia itu telah memilih kekufuran meninggalkan keimanan. Memilih kekufuran meninggalkan keimanan. Dan orang yang seperti itu sungguh dia itu adalah orang yang jauh dari kebenaran. Orang yang benar-benar tersesat. Nauzubillah. Ya. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami ayat ini dengan baik. Terima kasih Tawidi.
0: Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net, demikian tadi kupasan atau bahasan mengenai tafsir Al-Baqarah ayat 108 disampaikan oleh narasumber kita Bapak Kyai Haji Asep Anom S.Ag.M. Sos. Dan tentunya bagi Anda pendengar yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan melalui line telepon kami 7200-996-727-5551 ataupun melalui line WhatsApp dan SMS kami, WA call juga di 0811 220 9760. Sesaat lagi di Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Bandung.

Dari Abu Umamah radhiyallahu an, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya atau yang berpegang teguh pada petunjuk-petunjuknya. Hadis riwayat Muslim.

0: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi, RRI Bandung.
1: ...97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Di sesi kedua, pendengar, kami akan terima telepon Anda. Melalui 7200-996-727-5551, kita akan terima terlebih dahulu ada penelpon pertama, yaitu Pak Khobir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Khobir.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Wilujeng tugas Teh Widi.
1: Hatur nuhun.
2: Assalamualaikum Pak Kyai.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Khobir. Bahagia hari ini?
2: Yes.
3: Jag-jag, boleh jag?
2: Gore jag.
3: Ah, mantap.
2: Pak Kyai.
3: Silakan, Pak Khobir.
2: Hatur pun tanah satu acana. Jika seorang anak, ini anaknya juga anak masih kecil, bertanya kepada gurunya, Pak, bahwa Allah itu ada, apa buktinya? Nah, guru menjawab, yaitu langit dan bumi beserta isinya, termasuk kita semua, kan seperti itu jawabannya. Nah, kalau begitu berarti ada Allah itu seperti apa bentuknya? Nah, guru juga menjawab, itu berbentuknya seperti zat. Zat itu kan tidak bisa dilihat. Apakah itu jawabannya itu udah cocok atau gimana, Pak Kyai? Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jadi pertanyaannya gimana, anak Teh? Tadi Teh Teudi ada suaranya tadi.
1: Ya, agak menggaung begitu ya. Pak Khobir, kaitannya dengan tafsir surat Al-Baqarah, mungkin boleh dibantu Pak Khobir karena di sini juga agak menggaung begitu, kami kurang menyimak. Tapi mungkin kira-kira pertanyaannya, jika seorang anak bertanya pada gurunya begitu berkaitan dengan hal-hal yang memang berkaitan dengan hal-hal yang memang sedang diajarkan, apa buktinya begitu? Seorang anak ini bertanya, apa buktinya kalau Allah itu ada begitu? Ini mungkin pertanyaan yang diutarakan untuk usia anak tertentu begitu ya. Jika ada anak yang bertanya, buktinya kalau Allah itu ada apa begitu? Langit beserta isinya itu benar ciptaan Allah kah? Ini teh apakah sudah cocok begitu jawabannya seperti itu, atau apa yang harus ada penjelasan lain yang harus disampaikan juga ketika seorang anak bertanya seperti itu, Pak Kyai?
3: Kalau yang bertanya itu anak yang sudah dewasa, ya, cabok we Teh Widi. Mm-hmm. Oke, kan nggak gorowok ta? Ngejerit. Mm-hmm. Kunaon ngejerit? Nyeri. Mana nyeri teh? Yuk, ningalikeun pipi. Sanes nyeri eta mah pipi. Aya nyeri teh nu kumaha? Duka. Aya budak leutik ka pasian permen we. Budak leutik mah pasian permen we teh, Dik. Hmm. Atuh napi pasian cengeng. Permen atau permen lah. Ya, permen. Kumaha rasana? Amis. Coba mana amis dan kumaha. Badai pasian cengek mangga. Tuang cengek ya. Kumaha rasana cengek teh? Lada. Ai ladana mana? Kita nunjukkan lada tadi mah. Nah, lada wae tos sudah kita tidak bisa menunjukkan mana lada. Da ieu mah lain lada cengek. Cengek nama tegat, lada nama tegat tingali. Seperti tadi, ini mah permen bukan manis. Da manis nama tidak kelihatan. Nah, manis saja sudah tidak kelihatan. Lada saja, pedas saja sudah tidak kelihatan. Apalagi Allah. Komode ya Allah. Allah anu maha segala-galanya. Pencipta segala-galanya. Boleh kalau misalnya kita mau menjawab, apakah Allah itu ada? Ada. Bagaimana bukti keberadaan Allah? Pan Allah pan ayana anjeun ge. Eta teh bukti bahwa Allah teh aya. Henteu cenah cek budak teh da abdi mah. Aya anak abdi mah ku sabab bijil ti emak. Ari emak ente bijilna ti mana? Nya ti mana emak? Ari mana emak bijilna ti mana? Nya ti mana emak emak? Ai mana emak-emak bejil di mana? Nyati mana emak-emak? Terus tanya, "Ge, ti ditu nama urang teh asalna teh tina satu jenis." Nya eta Nabi Adam alaihi salam. Tah Nabi Adam teh teu ujug-ujug jadi sorangan. Aya nu nyiptakeun. Aya nu ngadamelna nyaeta Gusti Allah. Ye we buku ye buku. Jadi sorangan henteu buku ge aya nu ngadamelna. Moal aya sesuatu di alam dunia lamun teu aya nu ngadamelna. Tah ayana gunung, ayana laut, ayana urang, ayana seluruh makhluk di alam dunia teh ieu teh kusabab aya nu nyiptakeun. Saha nu nyiptakeunna? Allah Subhanahu. Itu aja ya Pak Khobir, dan bisa dicerna.
1: Iya, sudah terjawab Pak Khobir ya. Kemudian ada Pak Kasmo juga di Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah biasa Pak Kasmo di Subang. Assalamualaikum Pak Ustadz Anom.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Yes, jag-jag berjag gorejag dudak ajak dadak ngabagrag. Alhamdulillah dirobi alami. Saparan Pak Ustadz sangat kaharti kasurti kapi ati. Mudah-mudahan dipakai orang-orang Islam benar-benar mendengarkan saparan ini. Bagus. Mohon maaf Pak Ustadz Anom, minta diterangkan, minta di pengertian, minta surat An-Nisa ayat 59.

0: Rasul wa ulil amri min fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ada dua perintah yang diperintahkan Allah dalam ayat ini. Satu, orang beriman itu yaitu kita ya. Kita selaku orang beriman diperintahkan oleh Allah untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemerintah. Ulil amri. Kita teh harus taat kepada presiden. Ya, taat kepada presiden itu berarti taat kepada peraturan-peraturannya. Taat kepada gubernur, taat kepada wali kota, taat kepada camat, taat kepada lurah, terus RW, RT, kita harus taat. Nah, tapi ketaatan kepada Allah itu mutlak, ketaatan kepada Rasul itu mutlak, tapi ketaatan kepada ulil amri alias pemerintah tidak mutlak. Artinya, taat kepada pemerintah itu kita wajib. Cek pemerintah bayar pajak, nah itu malah pembangunan berjalan lancar, wajib gitu. Membayar pajak. Mentaati itu. Tapi kalau perintah misalnya aturan pemerintah itu bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, nah kita wajib menolaknya. Sok cina ayeuna mah pemuda-pemuda Indonesia sok marabok cina tah gitu. Tong ditaati eta mah. Atau misalnya pemerintah melegalkan judi. Menang cina ayeuna mah judi teh untuk masyarakat Indonesia enggak boleh ditaati. Tuh ya, pertama. Kemudian perintah yang kedua, jika kita berselisih pendapat, masuk aya we perbedaan pendapatnya, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Artinya, selagi pendapat-pendapat tersebut merujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadis, kudu parasehat. Kenwe, misalnya ente kunaon sih bet kunut, oh cekur anak kia kia cek hadis nak kia kia hari ente kunaon tak kunut cekur anak kia kia cek hadis nak kia kia tak selagi masing-masing punya dalil Quran hadis, punya dalil Quran, punya dalil hadis tentang satu amalan, tentang satu ibadah, tekuru para saya ngas ayo nama masing-masing pegang dasarnya masing-masing. Misalnya, nah cina, iya mah salawatnya betmake Sayyidina, iya mah temake Sayyidina. Tak masing-masing mengeluarkan argumen berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Terus teguru para saya hari itu mah, sok berjalan weh, numpake Sayyidina heg, numpake Sayyidina juga oke, silakan. Karena masing-masing berargumentasi berdasarkan dalil Quran dan Al-Hadis. Nah gitu ya, Teh Widi.
1: Iya baik, sudah terjawab begitu ya pertanyaannya. Kemudian ada juga Pak Ahmad Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih lemes Teh Widi.
1: Singnya gak ada apa.
2: Alhamdulillah penting atau mulihan. Assalamualaikum Pak Ustadz ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So,
2: pertanyaan Pak yang disubang ke Pakasmo tentang atoha atau Rasulullah, benar itu kan kita harus taat kepada pemimpin lah di sini kan, tapi juga pemimpin yang amanah, bukan pemimpin yang dolim ya Pak ya, seperti itu di sini taat seperti itu baik kepala desa RT RW masyarakat. Jadi kebagaimana pemimpin justru pemimpin yang dolim harus diberi nasihat oleh masyarakat. Tapi kan sekarang begini, bagaimana Pak kalau seorang pemimpin yang sifatnya egois, tidak mendengar misalnya

0: aspirasi rakyat, tidak mendengarkan, diberi nasihat lewat tulisan nggak mendengar, diberi nasihat lewat media sosial tidak mendengar, tetap ada egoisnya tinggi. Tidak, bagaimana itu termasuk harus taat itu bagaimana menurut Pak Kiai? Memang kita sungut tadi juga yang amanah, tapi ya bagaimana pada pemimpin yang egoisnya, yang keras kepala, tidak mendengar rakyat, termasuk harus dituruti? Tidak. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung tanggapi saja Pak Kiai, berbaik sangka kepada siapapun, bagaimana kalau dengan pemimpin yang tidak mau mendengarkan aspirasi masyarakat? Apakah itu termasuk juga kita tetap harus berbuat baik kah, atau seperti apa? Silakan ditanggapi Pak Kiai.
2: Ya. Innama ju'ilal imam liutama bih. Imam diangkat itu untuk diikuti, untuk ditaati, untuk dipatuhi. Kita lihat dalam sholat aja, ketika imam salah, kan makmum tidak diam saja. Makmum harus mengingatkan, tapi mengingatkannya dengan cara-cara yang baik, dengan pakai adab begitunya. Kan kalau laki-laki imam salah ya, subhanallah, gitu kan. Kalau perempuan, tepuk tangan. Imam salah langsung ditajongkan ente. Imam salah langsung ditenggel gitu kan ente. Diingatkan. Misalnya seharusnya duduk tasahud awal, ya imam kalau berdiri. Bagaimana sikap makmum? Sikap makmum ngasih tahu kan kalau imam salah. Tapi dengan cara yang sopan, dengan adab, dengan etika. Subhanallah. Imam teh malah terus saya berdiri. Sampai ketegak berdiri. Nah, sikap makmum bagaimana? Apakah kita duduk melawan pemerintah, melawan imam? Atau bagaimana sikap kita? Cek aturan fikih, lamun imam sudah tegak berdiri, ya kita ikut. Kita ikut. Nanti sebelum salam diganti dengan sujud sahwi. Nah, gitu. Nah, ini bagaimana ada pemerintah yang salah? Disebut salah teh lain cek salah cek nafsu perasaan, bukan salah cek undang-undang gitu kan, salah cek aturan. Da cek aturan mah lain gitu, kuduna kieu hari ieu kalaka kitu menyimpang dari aturan pemerintah teh, bagaimana sikap kita? Ya mengingatkan dengan cara apa? Dengan cara yang benar, dengan etika. Nah, di Indonesia itu ada saluran aspirasi kepada DPR misalnya. Nanti DPR yang mengingatkan. Wah, cina, menurut wah, cina pemerintah terkena aturan teh, malah dilabrak wah, cina itu kumaha. Nah, kita mah selaku orang beriman, walaupun kepada pemerintahan yang zolim sekalipun, kita wajib taat. Selagi pemerintah tersebut tidak menyuruh kita untuk maksiat kepada Allah. Hari etama, lamun pemerintah misalnya sudah menyuruh kita maksiat kepada Allah, tidak wajib untuk ditaati. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada pemimpin yang pemimpinnya tersebut ngajak maksiat kepada Allah. Bagaimana kepada pemerintah yang zalim misalnya? Ya, selaku rakyat menurut weh. Kewajibannya begitu. Ka pemerintah, ka pemimpin mah. Kalau dalam konsep Islam taat. Kecuali kalau misalnya perintah atau aturan yang dibuat oleh pemerintah menyuruh maksiat kepada Allah, itu mah tidak boleh kita. Ya, demikian.
1: Ya, sudah terjawab begitu ya, Pak Ahmad Irwan. Ada juga Pak Wawan Sabastian. Kalau bagi waris harus terpisah antara harta bawaan dari orang tua dengan harta raja kaya, hasil usaha suami istri, atau hasil, oh, raja kaya ini hasil usaha suami istri, ataukah membagikannya harus disatukan dan dibagikannya harus semua harta yang dimiliki kah, seperti itu? Mohon maaf, ini pertanyaannya di luar tema begitu, dari Pak Wawan Sebastian. Boleh langsung ditanggapi saja, Pak Kiai.
2: Ada harta bawaan, ada harta bersama, ada harta warisan. Jadi harta bawaan itu begini, sebelum menikah, si istri sudah punya tanah dari orang tuanya. Atau si istri sudah punya rumah dari orang tuanya. Atau si suami sudah punya mobil dari orang tuanya. Itu disebut harta bawaan. Nah, ketika seseorang meninggal, harta bawaan tersebut dipisahkan terlebih dahulu. Misalnya suami istri, suami nate misalnya membawa, sudah punya rumah sebelum menikah, nah, itu harta bawaan. Ainu meninggal teh misalnya istrina, maka pisahkan heula tah eta teh si harta nu tadi disebut harta bawaan teh, nah, itu mah milik suami. Adapun misalnya harta selain itu, nah, itu adalah disebutnya teh harta tirkah. Harta peninggalan almarhumah disebutna teh tirkah. Ai tirkah mah masih berupa harta yang ditinggalkan. Misalnya meninggalkan uang 2 miliar. Mobil 2. Rumah 2, tanah 100 tumbak misalnya. Nah, itu mah disebutnya tirkah, harta peninggalan almarhumah. Nah, sebelum waris kata Nabi dibuka, diselesaikan dulu bisi si almarhumah teh punya hutang. Bayaran heula tah hutang teh. Tina naon? Tina tirkah. Harta peninggalan istri teh. Atau misalnya ada wasiat. Pernah wasiat ya si istri teh. Selesaikan dulu wasiatnya. Nah, harta yang sudah dikurangi hutang, wasiat, kemudian juga pemulasaraan jenazah. Misalnya pemulasaraan jenazah teh habis 2 juta. Nah, potong heula eta. Nah, harta tirkah yang sudah dipotong dengan hutang, sudah dipotong dengan wasiat, sudah dipotong dengan biaya pemulasaraan jenazah, nah, itu disebut warisan. Nah, dari warisan ini lihat ada enggak harta bersama? Pasti ada. Sebab harta yang dihasilkan setelah nikah itu harta bersama. Maka dibagi dua dulu. Pastikan ka saha, ka suami. Tah, satengahna deui eta disebut harta warisan. Dari setengahnya itu suami dapat hak, punya hak suami juga. Kalau misalnya si istri tersebut punya anak, maka suami punya hak 1/4. Kalau tidak punya anak, 1/8. Nah, setelah dipotong oleh suami, baru dibagikan sisanya itu kepada anak-anaknya. Anak laki-laki ataupun anak perempuan. Dengan catatan, anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Itu Teh Widi ya.
1: Iya. Demikian. Satu pertanyaan ini akan dijawab dari pertanyaan Aki Gazi, sejauh mana kewajiban umat Islam bermakmum kepada Al-Quran dalam rangka melekatkan diri rasa cinta terhadap Allah? Karena semenjak mengenal Al-Quran, rasa cinta itu sering pudar dan mudah terkontaminasi oleh gemerlapnya kehidupan dunia. Hatur nuhun atas pencerahannya, Pak Kiai dari Aki Gazi. Langsung tanggapi saja.
2: Sekali deh teh, pertanyaannya teh.
1: Sejauh mana kewajiban umat Islam bermakmum kepada Al-Quran dalam rangka melengkapkan diri rasa cinta terhadap Al-Quran? Karena semenjak mengenal Al-Quran, rasa cinta itu sering pudar dan mudah terkontaminasi oleh gemerlapnya kehidupan dunia. Bagaimana menanggapi ini? Tausiah, mohon tausiahnya Pak Kiai.
2: Ya, kalau kita ingin menjawab pertanyaan munkar nakir nanti di alam kubur selamat, yaitu ketika bertanya siapa imam kamu, jawabannya adalah Al-Quran. Seandainya kita hidup di alam dunia ini bermakmum kepada Al-Quran, insya Allah, kalau kita ikut sama Al-Quran, mau bertentangan jeung aturan negara. Insya Allah. Nah, oleh karena itu, maka semakin kita paham Al-Quran, seharusnya gitu, semakin cinta kita kepada Al-Quran ini semakin tinggi. Makanya ya, kita belajar untuk memahami Al-Quran ini lewat pendekatan tafsir di radio ini. Maka hari Senin, hari Selasa kita mengkaji tafsir supaya kita sedikitnya bisa memahami pedoman hidup kita. Dengan kita memahami pedoman hidup kita Al-Quran ini, maka harapannya mudah-mudahan setelah sami'na wa ta'ana, kami dengar, kami laksanakan. Bukan sami'na wa asaina, kami dengar, kami langgar. Bukan begitu ya. Demikian.
1: Baik, dan
2: seluruh para pendengar RRI di mana.
1: Baik, kita sampai pada kesimpulan di sesi tanya jawab kali ini, Pak Kiai.
2: Ya, kesimpulan ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita dalam hal ketika bertanya. Jadi kalau kita tidak mengerti tentang sesuatu, boleh kita bertanya, tapi bertanya itu dengan etika. Jangan sampai seperti umat-umat terdahulu, umat Nabi Musa diantaranya. Bagaimana etika bertanya itu? 1, bertanya dengan sopan. Yang kedua, materi pertanyaannya, ya materi pertanyaan yang butuh penjelasan, bukan menguji sifatnya, bukan pingin menjatuhkan sifatnya, demikian. Teh Widi.
1: Baik, pendengar dan pemirsa RRNet, demikian tadi program Mutiara Pagi berkaitan dengan tafsir Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 108. Semoga kajian pagi ini menambah kembali keilmuan kita berkaitan dengan ilmu agama yang tentunya harus terus kita kita cari sampai akhir hayat nanti. Saya Widya Perdani mengakhiri program Mutiara Pagi ini. Pendengar, terima kasih untuk atensi Anda. Hatur nuhun untuk waktu dan kesempatan yang selalu menyampaikan partisipasinya melalui pertanyaan, dan hapunten jika ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab karena keterbatasan waktu. Saya Widya Perdani mengakhiri program Mutiara Pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Setelah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.
1: Menantikan tanda waktu tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan Warta Berita.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Selamat berikutnya, harga bahan pokok khususnya itu bisa mengalami penurunan. Tapi karena banyaknya permintaan dan stok sedikit, maka harganya masih stagnan di angka-angka yang sudah terdata di dalam Bapokting Dinas Perdagangan.
2: Diperkirakan pada akhir November semua sudah selesai, minimal di 17 area yang merupakan fokus untuk pariwisata. Selanjutnya tahun depan, sesuai dengan kesepakatan saya bersama Pak Gubernur, kita akan mulai memasuki perbaikan infrastruktur untuk jalan di wilayah pusat-pusat perekonomian.
0: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasik Malaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8, serta Karangnunggal FM 97,8 MHz. Sari berita penting, pemerintah Kota Bandung akan meninjau kembali rencana investasi pasar baru. Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal Maruli menyerahkan bantuan kepada warga Ciwidey, Kabupaten Bandung. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 22 September 2026 bersama saya Widya Perdani. Pemerintah Kota Bandung akan meninjau ulang rencana investasi senilai sekitar 800 miliar rupiah untuk pengelolaan Pasar Baru Bandung. Peninjauan tersebut dilakukan bersama PD Pasar Baru dan PT DAM dengan mempertimbangkan kondisi pasca pandemi serta keberlangsungan dan keberlanjutan pengelolaan pasar. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan kepada reporter Atep Burhanuddin menyampaikan nilai investasi yang direncanakan sebelum pandemi tersebut dinilai perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini. Selain itu juga pemerintah Kota Bandung akan meninjau dan memastikan kedudukan hukumnya, baik adendum perjanjian maupun pengelolaan alternatif. Farhan juga mengatakan nilai investasi yang direncanakan sebelum pandemi COVID-19 dirasa terlalu besar untuk direalisasikan pada kondisi saat ini. Menurutnya, pandemi COVID-19 memberikan dampak besar terhadap kondisi ekonomi dan aktivitas perdagangan, sehingga rencana investasi yang telah disusun sebelumnya tidak bisa serta-merta direalisasikan tanpa penyesuaian. Farhan juga menegaskan pemerintah ingin memastikan pengelolaan pasar baru dapat berjalan dengan baik, sekaligus memberikan kepastian bagi pedagang dan pemilik modal. Pemerintah Kabupaten Garut

0: Pemerintah Kabupaten Garut memastikan ketersediaan stok beras untuk kebutuhan masyarakat hingga saat ini masih relatif tersedia. Pengawasan ketersediaan pangan dilakukan pemerintah Kabupaten Garut sebagai antisipasi kerawanan pangan akibat musim kemarau berkepanjangan. Irwan Rudiawan menurunkan laporannya.
1: Dengan ketersediaan stok beras yang ada, pemerintah Kabupaten Garut siap mengatasi berbagai kesulitan warga di musim kemarau ini, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut, Yani Yuliani, mengatakan sepanjang sesuai kriteria dan aturan sebagai penerima manfaat, pihaknya siap membantu menyalurkan kebutuhan pangan, khususnya beras, bagi masyarakat. Biasanya bantuan pangan dikeluarkan saat penanggulangan pasca bencana termasuk kekeringan akibat dampak kemarau. Ia mengatakan ada klasifikasi warga penerima bantuan pangan termasuk petani, yang dalam hal ini sebagai buruh bukan pemilik lahan.
2: Kabar ini kaitan dengan musim kemarau saat ini, ketersediaan ya, stok pangan itu.
3: Intinya kita siap membantu masyarakat untuk pemenuhan beras ya, ya, dengan kriteria-kriteria sesuai dengan aturan. Jadi manakala memang penanggulangan pasca bencana, kekeringan, tetapi juga kekeringan itu harus jelas datanya, BNBA-nya. Terus dia bukan, terutama adalah buruh taninya kan memang ada pemilik lahan, ada, jadi kita ada kriteria-kriteria tertentu yang sesuai dengan aturan.
2: Jadi memang ada.
1: Ia mengatakan ada banyak indikator yang merujuk kepada status kerawanan pangan, diantaranya dilihat dari topografi wilayah, akses air bersih, akses kesehatan termasuk infrastruktur penunjang lainnya. Sehingga penanggulangan kerawanan pangan tersebut harus melibatkan institusi lintas sektoral, tidak hanya Dinas Ketahanan Pangan semata. Menurutnya stok beras yang tersedia saat ini secara kuantitas mencukupi untuk bantuan kebutuhan masyarakat, terutama bagi warga sebagai penyintas bencana. Stok beras yang ada di gudang yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Garut saat ini ada sekitar 279 ton dan jumlah tersebut dinilai cukup aman untuk ketersediaan kebutuhan pangan masyarakat.
0: Sementara itu, pendengar, harga komoditi pasar tradisional di Kabupaten Cianjur cenderung stabil, tidak ada kenaikan maupun penurunan harga. Berikut laporan Ian Sofyan.
4: Harga komoditi di pasar tradisional Cianjur di bulan September 2026 cenderung stabil dari semua komoditi karena tidak ada yang mengalami kenaikan maupun penurunan. Oleh karena itu, menurut Kepala Pasar Induk Cianjur, Andika Firdaus, kemarin untuk di pasar induk Cianjur cenderung harga stabil.
5: Untuk harga khususnya di pasar induk Cianjur cenderung stabil, Pak. Cenderung stabil, tidak mengalami kenaikan maupun penurunan selama bulan September. Ya, harapan kami mudah-mudahan di bulan berikutnya harga bahan pokok khususnya itu bisa mengalami penurunan. Tapi karena banyaknya permintaan dan stok sedikit, maka harganya masih stagnan di angka-angka yang sudah terdata di dalam Bapokting Dinas Perdagangan.
4: Selain itu, banyaknya permintaan ditambah kurangnya stok. Sedangkan untuk harga daging ayam potong meski di atas angka Rp41.000 per kilogram cenderung mahal, namun masih di atas.
5: Khususnya kita daging potong itu di angka Rp41.000, Pak. Ya, di harga Rp41.000.
6: Berarti itu stabil ya?
5: Disebut stabil ya. Tidak juga, karena kan sebelum-sebelumnya harganya di bawah 40 ya. Nah, sekarang di angka 41 ya cenderung mahal juga. Tetapi masih dalam batas wajar, Pak, harga.
4: Untuk itu, pihaknya berharap harga-harga di pasar tradisional Cianjur stabil, tidak ada kenaikan harga, termasuk harga beras dan daging ayam potong di pasar tradisional Cianjur stabil. Dari Cianjur, Yan Supian melaporkan.
0: Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyerahkan bantuan kursi roda dan sembako kepada warga Lebak Muncang Ciwidey Kabupaten Bandung dalam rangka HUT ke-81 TNI. Laporan selengkapnya disampaikan Marliawan Yusuf.
7: Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan keberadaan TNI tidak hanya berkaitan dengan tugas pertahanan, tetapi juga bagaimana prajurit dapat hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal itu disampaikan Kasat saat menghadiri rangkaian kegiatan Piala Panglima TNI Offroad 2026 di Saung Komando Ciwidey Kabupaten Bandung kemarin. Selain olahraga otomotif, kegiatan di Ciwidey juga diisi berbagai program sosial, mulai dari sunatan massal, pemeriksaan dan pengobatan gratis, pembagian sembako, hingga pembangunan rumah tidak layak huni. TNI juga membangun sumur bor untuk membantu penyediaan air bersih serta memberikan kursi roda bagi masyarakat penyandang disabilitas. Kasat mengatakan kunjungannya ke Ciwidey merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT TNI ke-81 sekaligus memenuhi undangan Komandan Pusenip Letjen TNI Iwan Setiawan. Ia mengatakan TNI dan rakyat memiliki hubungan yang tidak terpisahkan, karena itu prajurit harus selalu berada di tengah masyarakat, membantu ketika warga menghadapi kesulitan serta memberikan rasa aman dan perlindungan.
8: Apa kira-kira yang tidak tersentuh selama ini? Bahwa kita juga lihat di sekitaran sini masih banyak rumah-rumah tidak layak huni, ada juga musola-musola yang tidak layak, banyak kalah air bersih juga ada beberapa jembatan juga di sini. Ya, saya pikir ini kegiatan-kegiatan yang bagus ya buat masyarakat. Saya kira sebetulnya kalau kita bisa selenggarakan rutin ya kita mudah-mudahan kita akan buat ini per 6 bulan yang khususnya sosial ya, itu saya kira akan terus kita bisa bantu ya.
7: Kasat menilai berbagai kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya TNI untuk terus membangun kedekatan dengan masyarakat. Dalam kesempatan itu, Kasat turut menyerahkan piala Kejurda IOF Jawa Barat 1 untuk kelas FFA non-winching kepada para juara pertama hingga kelima. Penyerahan piala dilakukan bersama Dan Pusenip Letjen TNI Iwan Setiawan dan Irjenat Letjen TNI Erwin Jatniko.
0: Pemerintah Kota Bandung menggenjot perbaikan infrastruktur di 17 titik area pariwisata yang ada di Kota Bandung. Atep Burhanuddin melaporkan.
9: Pemerintah Kota Bandung terus menggenjot perbaikan infrastruktur perkotaan, mulai dari trotoar, drainase, penerangan jalan umum atau PJU, hingga sejumlah fasilitas pendukung lainnya di berbagai titik. Wali Kota Bandung Emperan mengatakan perbaikan infrastruktur tersebut saat ini masih berlangsung dan ditargetkan rampung pada akhir November 2026, khususnya di 17 kawasan yang menjadi fokus pengembangan pariwisata. Emperan menjelaskan setelah penataan kawasan pariwisata selesai, pemerintah Kota Bandung akan melanjutkan perbaikan infrastruktur jalan di kawasan yang menjadi pusat perekonomian pada tahun depan. Langkah tersebut merupakan bagian dari kesepakatan dan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Salah satu pola penataan yang telah diuji coba dilakukan di kawasan Astana Anyar hingga Panjunan. Namun beberapa ruas jalan utama seperti Jalan Ahmad Yani, Jalan Asia Afrika, Jalan Sudirman, dan Jalan Otita akan ditangani melalui pembangunan bus rapid transit atau BRT.
10: Diperkirakan pada akhir November semua sudah selesai, minimal di 17 area yang merupakan fokus untuk pariwisata. Selanjutnya tahun depan, sesuai dengan kesepakatan saya bersama Pak Gubernur, kita akan mulai memasuki perbaikan infrastruktur untuk jalan di wilayah pusat-pusat perekonomian. Pusat perdagangan perekonomian. Kita sudah nyoba kan di Astana Anyar sampai Panjunan, lumayan berhasil, kita akan coba terapkan di wilayah-wilayah lain yang lebih berat. Tapi khusus untuk...
9: Selain infrastruktur jalan, pemerintah Kota Bandung juga melakukan pembenahan PJU. Ia menyebut akan ada perubahan warna pada PJU yang memiliki fungsi ornamen untuk memperkuat karakter kawasan. Menurut Parhan, salah satu contoh penerapan perubahan tersebut dapat dilihat dari Jalan RE Mata Dinata, tepatnya di sekitar kawasan depan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
0: Ratusan lulusan perguruan tinggi di Kabupaten Tasikmalaya mengikuti program magang nasional. Nova Nugraha melaporkan selengkapnya.
11: Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobari Alayubi melepas 245 lulusan perguruan tinggi di Kabupaten Tasikmalaya di halaman gedung Bupati Tasikmalaya kemarin. Ratusan lulusan perguruan tinggi ini akan mengikuti program pemagangan nasional dan ditempatkan di berbagai perusahaan untuk merasakan langsung dunia kerja. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobari Alayubi mengatakan program ini menjadi wadah untuk terus belajar, memotivasi diri, dan meningkatkan kompetensi. Sehingga diharapkan ketika masuk ke dunia kerja, para lulusan perguruan tinggi ini akan benar-benar sudah siap. Asep meminta agar para peserta memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, sebab pengalaman selama magang ini bisa menjadi modal penting, bahkan bisa menjadi pembuka peluang untuk direkrut menjadi karyawan tetap.
12: Bisa jadi fresh graduate yang baru lulus kuliah, ingin mencari pengalaman kerja, dan tentunya juga setidaknya ingin bagaimana mengalami dunia kerja. Maka dengan melalui program pemagangan ini menjadikan satu wadah yang bisa terus belajar, terus memotivasi diri, meningkatkan kompetensi, sehingga ketika menjadikan satu wadah yang bisa terus belajar, terus memotivasi diri, meningkatkan kompetensi, sehingga ketika masuk dunia kerja yang sesungguhnya, betul-betul mereka siap.
11: Sementara itu, Irfan, salah seorang orang tua peserta magang, mengapresiasi upaya PMK memberi peluang pengalaman bagi lulusan perguruan tinggi. Selain menjadi pembelajaran, ini juga membuka peluang kerja bagi para lulusan perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Ia berharap magang nasional ini lebih dimasifkan dan kuota peserta magang bisa diperbanyak sehingga mampu menjangkau lebih banyak para lulusan perguruan tinggi.
13: Ini upaya yang bagus ya, jadi mewadahi yang baru lulus perguruan tinggi, jadi punya pengalaman bekerja. Ini harus lebih dimasifkan, harus sosial.
11: Sedangkan selain magang di dalam negeri, Pemkab Tasikmalaya juga terus mendorong peluang kerja ke luar negeri. Ini juga terus dikuatkan bekerjasama dengan berbagai lembaga penyedia latihan dan kerja ke berbagai negara. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
0: Sebanyak 2026 personil gabungan disiapkan untuk mengamankan pelaksanaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung yang bakal berlangsung 26 September hingga 5 Oktober 2026. Stadion Sijalak Harupat menjadi salah satu venue bersama dengan Gelora Bung Karno di Jakarta dalam pelaksanaan kompetisi ini. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan kepada reporter Bilal Wibisono mengatakan pihak kepolisian dan unsur lain terkait siap melaksanakan pengamanan kompetisi skala Asia tersebut. Kesiapan tersebut ditandai dengan apel gelar pasukan operasi Garuda Bakti 2026 yang digelar di kawasan Stadion Sijalak Harupat. Menurutnya, personil yang dilibatkan berasal dari Polda Jawa Barat, Polrestabes Bandung, Polresta Bandung, Polres Cimahi, serta sejumlah instansi terkait. Ia menjelaskan pengamanan di kawasan stadion dibagi menjadi 4 zona atau ring. Ring 1 berada di area utama stadion dan akan melibatkan pengamanan swakarsa. Sementara itu pengamanan pada ring berikutnya mencakup bagian dalam hingga area luar stadion. Penempatan personil telah dibagi berdasarkan kebutuhan dan karakteristik masing-masing zona. Selain pengamanan di dalam stadion, kepolisian juga menyiapkan pengawalan bagi rombongan VIP dan VVIP serta pengaturan lalu lintas.

Dan pendengar, sekian warta berita pagi ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id. Saya Widya Perdani, selamat pagi.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami. Kami hadirkan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini. Saya Widya Perdani bersama Rizka Slavina akan hadir menemani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Bandung pagi ini.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, pendengar, kami akan sampaikan juga informasi-informasi yang berkaitan dengan situasi lalu lintas pagi hari ini dan informasi lainnya bersama teman-teman dari Bandung Comment Center Diskominfo Kota Bandung. Dan Pro1 sudah terhubung bersama Kang Nurido.
1: Bandung pagi ini.
0: Kang Rido, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Teh Widi.
0: Waduh, masih bindeng juga nih ya, Widi baru selesai ini ya. Gantian pengarah acara sekarang yang lagi bindeng. Aduh, ini sehat-sehat, Kang, pokoknya.
2: Alhamdulillah, katanya lagi musim katanya.
0: Iya, lagi musim, kalau kita nggak ikutan musimnya nggak gaul, cenanya. Aduh, kepilek-pilek, kudu nuturkeun. Aduh, iduh, lalu lintas idung macet. Jalan gimana nih Kang dari pantauan CCTV Diskominfo Kota Bandung, ikutan bindeng juga nggak nih lalu lintas pagi hari ini Kang?
2: Siap, Teteh. Oke, selamat pagi warga Bandung yang mendengarkan siaran radio RRI dimanapun Anda berada. Kami dari Bandung Comment Center akan menyampaikan beberapa informasi. Oke, yang pertama kita ke pantauan lalu lintas ya. Untuk titik pertama kita coba cek di Jalan Setiabudi, daerah Gerlong, itu terpantau cukup ramai lancar ya, baik daerah Kota Bandung ke Lembang maupun dari Lembang ke Kota Bandung. Memang lebih padat dari Lembang ke Kota Bandung nih ya. Jadi kalau ke atas lumayan lancar masih untuk pagi ini. Oke, kita lanjut ke titik berikutnya, kita ke arah Timur, Gede Bage, Soekarno-Hatta, terpantau juga cukup ramai lancar. Ini memang titiknya di persimpangan 4 ya. Biasanya padatnya tuh di titik-titik lampu merah. Tadi juga terpantau, kami pantau ke arah Summarecon juga padat pagi ini. Oke, kita ke titik selanjutnya, kita ke arah selatan. Untuk daerah Kopo Bispak terpantau juga pagi ini cukup aman ya, ramai dan lancar ya. Tidak jadi kemacetan, volume cukup banyak kendaraan tapi lancar seperti itu. Kita lanjut lagi ke titik ke arah barat, Kebon Kopi, ke arah Cimahi juga terpantau cukup lancar ya. Ya memang di sini titiknya di persimpangan ke arah Kebon Kopi, terus saling menghormati sesama pengguna jalan ya, biar sama-sama selamat sampai tujuan. Oke, kita ada titik lain lagi. Di PH Mustafa juga terpantau nih cukup ramai lancar juga pagi ini. Daerah Suci ya, Jalan Suci terpantau. Untuk cuaca juga rata-rata pagi ini cukup bagus ya. Dan satu titik lagi di Asia Afrika nih, daerah Alun juga terpantau cukup ramai namun tetap lancar. Itu Teh Mangga.
0: Itu untuk situasi lalu lintas pagi hari ini. Kalau kondisi informasi cuaca, prediksinya apakah ada potensi hujan hari ini atau akan panas seperti biasa, Kang Rido?
2: Oke, tadi beberapa di Kota Bandung ini ada, tadi pagi ini ada di beberapa lokasi katanya hujan ringan, tapi perkiraan aja mungkin ya. Ada yang hujan ringan pagi ini, tapi rata-rata di sini berawan ya, berawan hingga pukul 15 nanti dan perkiraan pukul 16 nanti ada hujan ringan Teh. Sampai pukul 18 selanjutnya cerah lagi seperti itu.
0: Tetap selalu waspada untuk para pengendara, khususnya kendaraan roda 2 ya. Jas hujan dan betul, sendalnya jangan dulu ditinggal, tetap masuk bagasi motor pokoknya ya. Betul, Kang, untuk kebutuhan pokok

0: Masih ada yang 10.000 sampai 71.000 seperti itu. Kemudian untuk bawang merah nih, bawang merah itu kisaran sekitar 36.500. Kemudian untuk ayam boiler itu kisaran 45.000 seperti itu. Ini bisa dicek di Silinda gitu. Ketika jadi web Silinda seperti itu, Pak.
1: Nah,
0: Itu
1: Silinda
0: bisa
1: tuh orang
0: dicek.
1: mana Cina? Nanya seseling Jo karena orang mana wai. Kang, kalau untuk laporan Bandung Siaga 1 di layanan Bandung Siaga 112 sudah ada laporan wargi Bandung yang masuk kah?
0: Oke, untuk yang terupdate yang kami laporkan itu laporannya pada Senin 21 Desember ya, tadi malam ya. Itu pukul 21 lebih 41 waktu Indonesia Barat, itu pelapor Bapak berinisial R ada kecelakaan karena roda 2 dan roda 4, terdapat satu orang korban. Itu lokasinya di arah Citarum. Patokannya itu di Taman Kandaga Puspa. Untuk statusnya udah koordinasi dengan pihak PSC 119 Dinas Kesehatan, dan kami catat respon time-nya itu 21.41 menit laporan hingga pukul 22 lebih 15 itu korban diboyong ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Paling itu aja teh yang terbaru tadi malam. Untuk per pagi atau hari ini belum sih.
1: Tuh, mudah-mudahan selalu dalam keadaan kondusif Kota Bandung ya, walaupun tadi berangkat subuh itu di seputar Jalan Ibrahim Aji Kircon itu ya, poek pisan Kang. Aduh, nggak ada lampu, hanya mengandalkan lampu.
0: Oh, gitu
1: Hanya
0: deh.
1: mengandalkan lampu kendaraan karena kita manusia-manusia janari ya yang harus sudah standby on air jam 5 itu jam 4 udah di jalan. Aduh, poek kieu gitu, mudah-mudahan bisa
0: Bisa
1: disampaikan.
0: dilaporkan sebenarnya
1: Bisa
0: untuk layanan Kota
1: dilaporkan.
0: Bandung
1: Tapi karena
0: ke
1: pahibut dengan waktu opening siaran yang tank harus jam 5 jadi rada rusuhan.
0: semangat
1: Semangat.
0: yep.
1: Terakhir agenda kita, agenda pimpinan kita Kang Rido untuk pagi hari ini.
0: Untuk agenda kami punten belum menerima belum menerima laporan resmi biasanya mungkin ya.
1: Tapi bukan
0: Biasanya
1: berarti tidak
0: selalu
1: ada
0: ada,
1: tapi bukan
0: selalu
1: berarti
0: ada.
1: tidak ada agenda. Biasanya jauh lebih banyak agenda yang tidak tercatat begitu ya
0: Iya,
1: daripada
0: betul, betul.
1: agenda yang justru terjadwal. Kang Rido hatur nuhun pisan, terima kasih banyak untuk
0: Siap,
1: informasi
0: Febri,
1: pagi
0: mangga.
1: hari ini. Sehat selalu, titip salam juga untuk teman-teman di Bandung Comment Center lainnya. Selamat pagi
0: Siap,
1: Kang Rido, selamat kembali beraktivitas.
0: Pagi.
1: Perbincangan kami pendengar bersama petugas dari Bandung Comment Center Diskominfo Kota Bandung, Nur Rido.
2: Bandung pagi ini.

0: Sesar Lembang adalah patahan aktif sepanjang kurang lebih 29 km, membentang dari Gunung Manglayang hingga Padalarang, yang berpotensi menimbulkan gempa bumi dengan magnitudo yang signifikan. Getaran akibat aktivitas sesar ini akan berdampak terhadap Kota Bandung dan wilayah sekitarnya. Disarankan oleh BMKG Bandung, terdapat 7 langkah antisipasi yang bisa dilakukan untuk siap siaga terhadap ancaman sesar Lembang. Pertama, pastikan rumah aman dan tahan gempa. Kedua, pasang rambu jalur evakuasi. Ketiga, lakukan pengukuran mikrozonasi. Empat, latih diri dengan simulasi drop, cover, dan hold on. Kelima, siapkan tas siaga bencana. Keenam, perkuat mitigasi baik struktural maupun kultural. Dan terakhir, lakukan edukasi secara luas mengenai potensi gempa, dampaknya, serta cara mitigasinya. Ingat, kesiapsiagaan bersama membantu mengurangi resiko dan dampak bencana.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.